menunaikan amanah baginya. Bini amanah Allah, laki amanah Allah, harta amanah Allah, anak amanah Allah. Caya saya ikungnya kurang lebih banyak pula anak, berapa ikung amanah, berapa macamnya amanah. Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada iman bagi orang nang kadaba amanah, kadaba iman lalu

0: Allah menawarkan amanah ini kepada langit. Allah menawarkan amanah ini kepada bumi, kepada gunung. Mereka semua tunduk kada mau menerima amanah Allah. Amanah itu apa? Berbentuk kewajiban, berbentuk larangan. Apabila dikerjakan perintah, ditinggalkan larangan Allah, berarti menunaikan amanah. Mau surga, mau neraka di akhirat, ditawarkan kepada langit, bumi, gunung. Maka mereka fa'abaina ayyahmilna, ya Allah, biarlah kami tidak beriman, biarlah kami kada surga. Kami tidak sanggup menahan amanah. Dilemparkan amanah ini pertanyaan kepada manusia, manusia nang mau menerima. Hingga bila kami mengerjakan surga, bila kami meninggalkan neraka, bila kami mengerjakan yang diharamkan kami neraka, bikin kontak, bisa kami ya Allah. Maka manusia itu wakana wa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal baina yahmilna wasbaqna minna wa hamalah al-insan wa hamalah al-insan innahu kana zaluman zahula innahu kana zaluman jahula. Kebanyakannya manusia terhadap amanah Allah jahil, kada tahu mana. Wa kana insanu zaluman jahula, kada tahu manahu amanah Allah. Duit masyarakat amanah Allah, duit di masjid ini amanah Allah, apa nang ada ini amanah. Maka Rasul mengatakan, la imana liman la amanatalah, tidak beriman lalu orang nang kada menunaikan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat keanehan orang yang memikul barang, mengangkat barang itu dia tidak terbawakan, tidak terpikul. Kemudian anehnya menambah lagi amanah itu, menambah lagi bawaan. Lalu kada kawa lagi yang membawa, ditambah, sedangkan kada ditambah kada kawa. Nabi bertanya kepada Jibril, apa itu Jibril? Itulah orang yang menerima amanah Allah. Makanya ujar ulun manuika kanak-kanan guru-guru di pesantren, kaya apa aja sibuknya kanak-kanan, aku jarang memeriakan kan. Sekitar 2000 orang namanya jajak bahu konin, tanggung jawab di negeri akhirat. Kada sambarang parayakan aku. Ayo berikan, berikan. Tergantung pimpinannya. Satu orang nang pasti maawasi di seluruh, jamnya diatur, loncengnya diatur. Karena ini adalah merupakan amanah. 2000 orang menjajak bahun, tambah lagi ini pula masjid raya. Makanya ulun ucap sudah, kalau diampi aku suka, tapi kalau aku ampi itu kada. Diampi suka, isi nurani hati ini. Kalau di dalam hati kada takutan diucapkan kada, berarti itu narannya munafik. Amanah. Memakmurkan masjid ini bagaimana? Masjid ini pian luas mensurangan bah. Coba orang murikan itu nah, surangan di tengah ini. Kayak apa caranya memakmurkan masjid ini? Ditugasi kepada ketua harian untuk memakmurkan masjid ini. Jadi mengambil langkah-langkah supaya makmur masjid. Sedikit aja di sini. La imana liman la amanatalah. Bini amanah Allah. Laki nang balakian amanah Allah. Kada guru aja ulun balu. Ni badiam tawan urang pada balu. Napa kada balaki kah? Harta laki amanah Allah. Sembahyang amanah Allah. Puasa amanah Allah. Pokoknya nang apa nang wajib kita gawi amanah. Maka orang sekarang pandai mengomong, ini adalah merupakan amanah Allah. Jabatan ini adalah kita dapat dari amanah Allah. Maka apabila saya ditugaskan di kampung sini, ada terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam mengemban tugas, maka tegurlah saya. Jangan sopan-sopan memberikan informasi yang terbaik untuk saya. Tegur aja. Biar ditegur orang, pian jurang salah. Napang teh aja, na penjara. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Allah. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak beriman sehingga baru beriman. Mencintai saudara kalian sama mencintai diri sendiri. Berat juga memalakan ini. Kita disinggung orang sarik ada. Harta kita dicuntani orang sarik ada. Kalau kita sarik jangan. Jangan mencuntani harta orang. Tidak beriman seorang kalian terkecuali dengan saudara kalian sama mencintai dirimu. Amun ma'amalakan ini sabar tanah. Rami benar kita. Kada dalam bepautnya lagi. Kada berhilangan lagi. Sama mencintai dirimu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sesuai dengan alam Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradil, beradab. Mencintai saudara kita sama mencintai diri sendiri. Bila kita kada katuju disambat urang, bila kita disambati urang kada katuju, berarti kita jangan menyambat orang. Kita dicuntani harta oleh orang kada katuju, kita jangan mencuntani hartanya. Begitu seterusnya. Walhasil mudahan kawa ma'amalakan. Lawan dang sana kita orang Islam, jangan macam-macam. Cintailah mereka sama mencintai diri sendiri. Maka itulah orang halabiyu baucat. Jangan kita hidup ini katuju mengucik kemaluan orang. Sudah dipadahkan orang halabiyu. Kita hidup ini adalah menutupi kemaluan orang. Jangan dibuka apalagi dikucik kemaluan orang. Babau tangan maksudnya badusa. Maka tujuh benar. Berdua betalu kurang disambat. Berdua betalu ini. Jadi kelompok ini. Kada mau caka adakan meja bundar. Nah, salah nikam nih ini nang bujurnya ini nak kayak apa nah. Jadi kada mau ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sudur. Al-iman fi sadril mu'mini wala yatimul imanu illa bitamamil faraidi wassunani. Waduh. Wala yufsidul imanu illa bijuhudil faraidi wassunani. Paman naqasa faridatan bighairi juhudin uqiba alayya, wa man atammal faraida wajabat lahul jannatu. Inggan situ aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati bil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinni wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فعل من له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله إلا الله وسيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان Subhanallah bihamdi subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil aliyil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أهدي وبلغ وتقبل وأوصل ثواب من قراتم جميعا وإلى الخيرات في هذه المجلس المبارك هدية وصينة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين، ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك، خصوصا لأرواح والدينا ولأمهاتنا وما تناسل بينهما إلى يوم القيامة. اللهم تقبلها يا الله واعتقهم من النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والجد والنور علينا وعلى روحهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجعل جنة مثواهم مأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QR Quick Response Indonesian Standard. Barcode QR dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QR Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 02.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Ibnu Abbas ini umpat di belakang. Faqala li, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, "Ya gulam, hai gulam." Gulam itu sebutan untuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Nah, disebut gulam. Umur sehari dah gulam juga. Umur seminggu gulam, asal jangan lebih 10 tahun. Rencak biasa orang berdasmiah sama itu, kak, iya gulam, ya, nah iya itu.

Jadi Ibnu Abbas waktu itu umur beliau belum sampai 10 tahun. Karena itu Nabi menyebutnya, memanggilnya dengan Ya Ghulam tadi.

sambil berjalan di bagian tadi. Yang pertama, ihfazullaha yahfazuka.

pelihara engkau. Nah itu artinya. Terjemahnya, maksudnya ada dua. Satu yang khusus, dua yang umum. Yang khusus adalah ihfaz ma'amarallah bihibzi, peliharalah, jagalah sesuatu yang Allah memerintahkan menjaganya. Artinya pelihara apa-apa yang disuruh oleh Allah pelihara, jaga apa-apa yang disuruh oleh Allah untuk menjaganya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bila mana kita bisa menjaga apa yang disuruh Allah jaga, Allah akan memelihara kita, Allah akan menjaga kita. Contohnya, yang mana Allah menyuruh kita menjaga, memelihara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu ala salawat, peliharalah, ujar Tuhan, jagalah sembahyang lima waktu itu. Ini secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memelihara sembahyang yang lima waktu. Dipelihara dari apa?

muhibbin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya, utamanya itu sembahyang di dalam ajaran agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sembahyang salat lima waktu dengan berbagai macam kemudahan, keringanan. Yang penting kita bisa sembahyang. Kadang-kadang sembahyang berdiri, berduduk. Kadang-kadang berduduk, berdiri. Kadang-kadang bertelantang. Macam-macam, asal sembahyang. Dan dalam perjalanan, jangan sampai kada sembahyang. Karena 4 rakaat dibolehkan 2, waktunya jadi 1 digabung zuhur asar, asal sembahyang. Nah, ini pentingnya sembahyang.

boleh buka. Kada puasa dibolehkan Allah, karena mengqadha lain waktu, lain hari. Tapi kalau sembahyang, kita musafir, tidak dibolehkan qadha mengqadha, karena sudah ada disediakan qasar, ada disediakan jamak. Nah, makanya di sini Allah

pelihara. Yang kedua, yang secara khusus Allah memerintahkan kita agar menjaga. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Rasul bagi orang yang beriman agar mereka memejamkan matanya daripada yang haram dan memelihara menjaga kemaluan mereka daripada yang tidak halal. Di sini menegaskan, mengutamakan bahwa termasuk yang sangat penting

zina laki-laki dengan perempuan. Yang diharamkan lagi liwat. Liwat itu laki-laki dengan laki-laki. Yang diharamkan lagi sihak. Sihak itu perempuan dengan perempuan. Nah, Allah menegaskan secara khusus dalam Al-Quran agar kita menghindari itu. Menjaga kemaluan kita jangan sampai digunakan kepada yang tidak.

menjaga mulutnya, menjaga dia, menjaga kemaluannya, maka dia masuk surga. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama

Makanya sebelumnya Allah berfirman, kullul mu'minin yaghuddu min absarihim. Pejamkan mata dari yang diharamkan Allah. Karena dari mata itulah, dari mata yang digunakan kepada yang haram akan membawa kepada

jagalah sumpah-sumpah kamu. Jangan sampai dilanggar, jangan sampai dibatalkan. Kita kadang-kadang ada bersumpah. Nah, pelihara sumpah itu. Jangan sampai kita langgar, jangan sampai kita injak-injak sumpah kita. Karena itu adalah mengandalkan, mengatasnamakan Allah.

kecuali kalau kita melanggar sumpah itu ada manfaat yang lebih besar daripada kita mempertahankan sumpah. Nah, itu kita diajak.

jangan sampai dilanggar. Karena ini berakibat kepada mati suul khatimah. Berakibat mati kepada suul khatimah, mati kada membawa iman karena terlalu sering melanggar sumpah nama Allah Subhanahu wa taala. Orang diangkat jadi pegawai, diangkat jadi pejabat, disumpah demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Rakyat kelaparan, minyak goreng, baiklah bertugas untuk. Nah, membatalkan sumpah. Rakyat kesusahan, ini bernyaman-nyaman, baiklah tugas langka itu. Maka bersumpah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Berapa kali sebulan melanggar sumpah? Ihfazu aymanakum, ujar Nabi, pelihara sumpah kamu. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, jadi presiden beliau.

Ini Sayyidina Umar, kalau ada seekor kambing yang mati karena kelaparan, aku takut nanti di akhirat dimintai Allah pertanggungjawaban. Kenapa kambing mati kelaparan sedangkan ikan banyakan? Apalagi manusia yang mati kelaparan. Di situ kemari orang mati kelaparan, yang ampun wilayah kekanyangan. Jelas sudah itu melanggar sumpah, karena kalian menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi macam mengkaya saudara-saudara kita yang menggunakan sumpah untuk mendapatkan satu pekerjaan, satu jabatan, hendaknya memperbanyak bayar kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Memberi makan 10 orang miskin, masing-masing miskin satu mud diberi makan. Satu mud itu kita anggap seliter. Atau memberi mereka orang miskin 10 pakaian, masing-masing satu pakaian. Namun kadakala puasa 3 hari. Itu untuk pelanggaran sekali sumpah. Hari-hari melanggar sumpah. Ya apa? Jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, pelihara Allah. Artinya pelihara apa-apa yang disuruh oleh Allah, pelihara. Yahfazuka, Allah akan memelihara engkau. Arti engkau itu bukan hanya kita. Nafsaka wa ahlaka wa waladaka wa malaka. Allah pelihara engkau, diri engkau, keluarga engkau, anak engkau, harta engkau. Allah pelihara. Dari apa? An kulli syai'in yufsidu imana, dari tiap-tiap sesuatu yang merusak iman engkau. Allah berikan kita harta yang tidak merusak iman kita. Allah berikan kita anak yang tidak merusak iman kita. Allah berikan kita keluarga, istri yang tidak merusak iman kita. Dan dijaga oleh Allah. Karena kekayaan itu bisa membawa kebaikan, bisa membawa kejahatan. Kefakiran bisa membawa kejahatan, bisa membawa kebaikan. Kesehatan bisa membawa kebaikan, bisa membawa kejahatan. Nah, setiap Allah memberikan kita sesuatu itu, Allah peliharakan kita daripada yang merusak iman kita. Bala datang kepada kita, tapi bala ini justru menaikkan derajat kita. Allah beri kita harta, harta menaikkan derajat kita di sisi Allah. Nah, itu artinya yahfazuka, Allah pelihara engkau. Bila mana kita mampu memelihara yang disuruh Allah pelihara tadi. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala

kita, di antara orang-orang yang dipelihara Allah, hamba-hamba Allah, ada orang yang tidak membaguskan akan imannya kecuali kefakiran. Artinya orang ini kalau fakir, imannya makin tinggi, makin kuat, makin naik. Wa in basattu 'alai afsadahu dzalik, jika aku kayakan dia, kekayaan itu akan merusak dia. Maka ini orang aku berikan kefakiran kepadanya. Nah, agar imannya selalu

min ibadi man la yuslihu imanahu illa lawina. Ada ujar Tuhan di antara hamba-hambaku yang tidak membaguskan akan imannya kecuali kaya. Orang ini kalau ingin miskin bahaya. Kalau nya kaya ini orang dia tambah takwa. Kalau ini kaya ini orang tambah tinggi derajat di sisi Allah. Nah, karena orang ini disayang Allah, dipelihara Allah, Allah kayakan dia. Walau afqartuhu la absadahu dzalik, jikalau aku fakirkan dia niscaya kefakiran itu merusak imannya. Wa inna min 'ibadi man la yuslihu imanahu illa as-sihha walau askamtuhu la absadahu dzalik. Di antara hamba-hambaku ya Tuhan, ada orang yang tidak membaguskan imannya kecuali sihat. Orang ini kalau sihat imannya bertambah terus, takwanya bertambah terus. Walau askamtuhu la absadahu dzalik, jikalau dia aku sakitkan niscaya imannya rusak. Maka aku sihatkan ini orang. Wa inna min ibadi man yatlubu wa inna min ibadi man la yusihu imanahu ila sa'mu ila su'mu walau ashahtuhu la absadahu dhalik. Di antara hambaku ya Tuhan, ada orang yang tidak membaguskan akan imannya kecuali sakit. Orangnya kalau garing tambah takwa, kalau garing banyak zikirnya, kalau garing banyak salawatnya, digaring akan Tuhan. 20 tahun garing aja Tuhan sayang, ini orang kalau garing tambah tinggi derajatnya. Walau ashahtuhu la absadahu dzalik, jikalau dia aku sihatkan niscaya itu merusak keimanannya. Ini bila kaya di Tuhan, ini orang bahaya. Kalau ini sakit, orang ini baik. Kalau sihat, ceraka. Karena Allah pelihara

dakhulah al-ujbu, di antara hambaku ada orang yang hendak beribadah tapi ku tahan ya Tuhan. Ada jadinya beribadah, kenapa aku tahan? Karena aku tahu kalau ini beribadah, ini akan dimasuki perasaan ujub dan sombong. Nah, itu contoh orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu menjaga dia, memelihara dia daripada sesuatu yang merusak keimanannya. Ihfazillah, peliharalah Allah, peliharalah yang disuruh Allah pelihara. Yahfazuka, Allah akan memelihara engkau dari sesuatu-sesuatu yang mengganggu, merusak iman engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua kalimat yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillah tajidhu tujahak, peliharalah apa yang disuruh Allah pelihara, niscaya engkau dapati Allah itu di depan engkau. Allah selalu menolong, Allah selalu membantu, Allah selalu memberikan kita ketenangan, kebahagiaan. Nah, jadi itu pengertian ihfazillah secara khusus. Kita pelihara apa yang Allah suruh pelihara. Kalau secara umum artinya ihfazillah itu ittaqillah, takwalah kepada Allah. Nah, misalnya Allah akan bersama engkau. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta wahai Ghulam, wahai Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada siapa juga pun, mintalah kepada Allah. Nah, kenapa? Minta kepada Allah. Para ulama menjelaskan,

lebih kepada selain Allah. Seperti apa contohnya? Minta kesehatan. Nah, ini kalau boleh kita lawan dokter minta. Wahai dokter, sehatkan anakku lah. Kada boleh, itu berdosa. Wahai dokter, sembuhkan penyakit anakku. Itu kada boleh. Pertama, kesehatan. Contohnya. Yang kedua, taufik dan hidayah. Nah, itu mesti minta kepada Allah. Yang ketiga, contoh kebahagiaan dunia atau akhirat. Itu hanya Allah yang bisa.

Nah, yang kedua, ada minta kepada Allah, tapi dengan maksud kita minta agar Allah memudahkan. Nah, Allah memudahkan itu untuk kita. Kita minta kepada Allah memudahkan urusan kita, walaupun kita minta kepada makhluk. Misalnya, kita hendak mengangkat barang atau benda yang berat. Ya Allah, mudahkanlah hamba membawa barang itu. Nah, itu bisa kan Allah mendatangkan orang-orang yang membantu kita mengangkat benda yang berat tadi. Ada pula kita minta, ya Allah bawakan barang untuk orang-orang, tidak ada pula itu. Nah, mata Allah ini datang mengantar ke rumah lah. Nah, ini minta kepada Allah agar dimudahkan membawa sesuatu itu ke tempat. Nah, bisa karena Allah mencarikan orang-orang yang membantu kita, dan kita pun dibolehkan minta bantuan kepada orang lain, asal sebelumnya dulu kita minta kepada Allah kemudahan untuk itu. Yang keempat, wa idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau

hanya merupakan sebab, hanya merupakan ikhtiar. Sebenarnya yang bisa menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatihah Allah mengajarkan kita bagaimana kita supaya ditolong oleh Allah. Di situ Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

Makanya doa yang dikabulkan Allah doa sesudah sembahyang fardu. Kenapa? Karena kita beribadat dahulu. Jangan langsung ya Allah hamba minta tolong, jangan. Baca kalimat-kalimat atau ibadah apa laksanakan dulu, baru minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah itu ibadah. Kalau kita bersedekah, kita minta tolong kepada Allah. Nah, lebih cepat dikabulkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa'alam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai gulam bahwa seluruh makhluk jikalau sepakat, jikalau bersatu memberi manfaat kepada engkau, tidak bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seduniaan orang mendukung kita, seduniaan membantu kita, kada akan bisa berhasil kecuali

إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. Jikalau sepakat seluruh makhluk ingin memudaratkan engkau, ingin membahayakan engkau, mereka tidak mampu memudaratkan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah

Nah, ini hadis, ini kalimat daripada Rasulullah yang kelima, keenam, ketujuh. Ini sebenarnya adalah menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal apa? Bahwa hidup kita, segala apapun yang ada pada kita, itu sudah ditentukan, diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan tawakal kita.

melarang kita untuk bersyariat. Disediakan ladang perumahan, disediakan toko, disediakan dagangan, disediakan pekerjaan, itu hanya sekedar ikhtiar. Padahal itu sedikit pun tidak akan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di dalam hati kita

Nah, kenapa? Karena terlalu ikhtiar terlalu kuat melebihi daripada tawakal. Padahal mestinya tawakal itu yang lebih kuat, ikhtiar ini ala kadarnya. Kenapa ala kadarnya? Karena ikhtiar kada berguna. Umpamanya si Anu pulang membuang kaya raya, sugih. Kenapa inya sugih? Inya berdagang, apa misalnya dagang beras umpamanya. Lalu inya sugih. Padahal andai kata inya kada berdagang beras, buhin lagi di rumah, ya sugih kah itu juga inya. Karena sudah kedatapan Allah, inya itu sugih. Berdagang hanya ikhtiar. Andai kata kada berdagang pun, inya sugih. Karena sudah ditetapkan oleh Allah, inya jadi orang yang berhasil. Nah, apabila kita menganggap bahwa usaha ikhtiar itu memberi bekas, nah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minum obat ini sihat. Itu hanya sebabnya. Padahal andai kata kita hari itu kada minum obat, ya sihat juga. Cuma kita disuruh ikhtiar. Allah sudah menetapkan hari ini sihat. Nah, disuruhnya kita mencari obat, minum obat sihat. Nah, jangan menuhankan obat itu. Nah, jangan terlalu kuat dengan obat itu. Tawakalnya yang lebih utama. Obat itu hanya nomor 2, nomor 3-nya. Nah, jadi jangan

Jari, elok-elok dalam mencari, mencari dunia, mencari kesenangan, mencari apa, itu elok-elok. Arti elok-elok itu apa? Tahu waktu. Tahu waktu, satu. Yang kedua, tahu boleh, yang kedua boleh, yang mana. Bagaimanapun kita berusaha pintarnya, kuatnya, kadang akan merubah rezeki yang sudah diberikan Allah melalui qada dan qadar itu. Kadang akan bisa merubah, mati-matian kita berusaha, tetap dapatnya kadang melebihi dari yang ditentukan Allah. Nah, oleh karena itu tawakal itu yang mesti kita menangkan dalam hati kita daripada ikhtiar atau sebab tadi. Nah, jadi tujuh macam itu yang disampaikan Rasulullah SAW kepada

0: kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwatu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan.
1: Apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
2: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap,
3: mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
1: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
4: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
1: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

sekarang nih, ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah persaingan hidup yang semakin ketat ini, sulit kita dapatkan orang yang memiliki kepedulian terhadap nasib orang lain. Sikap egois telah mendominasi kebanyakan manusia, sehingga tidak terhindar darinya kecuali orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum, memang terasa sangat berat bagi seseorang untuk memberikan hartanya atau mencurahkan tenaganya dan yang semisalnya tanpa ada imbal balik. Namun lain halnya dengan seorang mukmin. Sifat egois tercela itu bisa disingkirkannya. Hal itu karena dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari pembalasan. Dia menjadikan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai puncak tujuannya, sedangkan dunia beserta perhiasannya sebagai penopang dalam ketaatan kepadanya. Dia yakin bahwa kemanfaatan yang dia suguhkan kepada orang lain niscaya akan mendapatkan pembalasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang budiman, pengajaran Islam yang diserapnya mampu membentuk kepribadiannya sebagai muslim yang mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bila dia melihat di sana ada ruang untuk melebihkan orang lain, maka dia pun melebihkannya atas dirinya. Terkadang dia lapar agar orang lain kenyang. Ada kalanya dia harus dahaga agar orang lain tidak kehausan. Bahkan dia siap untuk mati agar orang lain hidup. Inilah seorang mukmin sejati. Dia bersenang hati bila mampu menyuguhkan yang terbaik untuk orang lain. Masa hidupnya yang indah dilalui dengan pendekatan yang tulus terhadap Allah dan pengorbanan demi maslahat kemanusiaan. Orang seperti ini adalah orang yang paling baik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Daruqutni. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling berguna bagi orang lain. Pendengar yang budiman, iman tidaklah dinyatakan dengan lisan belaka, namun juga harus tercermin dalam amaliyah keseharian. Seseorang tidaklah dikatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya bila bersikap acuh terhadap saudaranya. Nabi sallallahu

sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai dia cinta bagi saudaranya apa yang ia cinta bagi dirinya. Ingatlah pendengar, kaum muslimin ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka organ tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Oleh karenanya, derita yang dialami oleh saudara kita adalah derita kita semua. Sebagaimana kebahagiaan yang dirasakan mereka adalah kebahagiaan kita. Semangat kebersamaan dan jiwa kesetia kawanan harus selalu ditumbuh kembangkan. Akankah seorang tega bila dia kenyang sementara saudaranya kelaparan? Berkenaan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya lapar. Orang yang tidak peduli terhadap kondisi orang lain tak ubahnya seperti binatang. Dia tahu temannya sakit atau mati, namun dia tidak menghiraukannya karena di benaknya hanyalah bagaimana perutnya kenyang dan syahwatnya tersalurkan. Pendengar yang budiman, al-ithar adalah melebihkan orang lain atas dirinya sendiri. Sifat ini termasuk akhlak mulia yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang Ansar karena mereka memiliki sifat-sifat kemuliaan. Di antaranya adalah sifat ithar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansar, sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka sangat membutuhkan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pendengar, orang-orang Ansar termasuk pendahulu umat ini yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Sifat-sifat mereka telah diabadikan dalam Al-Quran, seperti cintanya mereka terhadap orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Hal ini karena mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka cinta kepada para kekasihnya dan pembela agamanya. Orang Ansar tidak dihinggapi kedengkian terhadap saudara-saudaranya dari kaum muhajirin. Demikian pula di antara sifat mereka yang berbeda dengan selainnya adalah melebihkan orang lain di atas diri mereka. Ini bentuk kedermawanan yang paling tinggi, mengutamakan orang lain pada sesuatu yang jiwa ini sebenarnya menyukainya, bahkan sangat membutuhkannya. Tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh orang yang bersih akhlaknya. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala didahulukan di atas kecintaannya kepada apa yang disenangi oleh dirinya. Orang yang seperti ini telah terhindar dari kebakhilan yang dengannya dia meraih predikat orang yang beruntung. Bila seseorang dijauhkan dari sifat bakhil, maka dia akan bermurah hati untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, serta mudah mencurahkan harta dan tenaganya kepada orang lain. Pendengar yang budiman, manakala iman seseorang telah mengakar, niscaya akan memunculkan berbagai keajaiban. Dengan bermodalkan iman yang tulus, seorang mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh para raja, hartawan, dan orang yang kuat lagi perkasa sekalipun. Lihatlah bagaimana dahulu para sahabat Nabi. Mereka tulus berhijrah meninggalkan Mekah, tempat tumpah darahnya dan harta bendanya, menuju Madinah demi mempertahankan agamanya. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada malam hijrah, dia rela tidur di atas ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal rumah tersebut telah dikepung oleh para musuh. Ali rela mengorbankan nyawanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun 18 Hijriah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi kekeringan dan paceklik yang dahsyat di wilayah Hijaz, yaitu daerah Mekah, Madinah dan sekitarnya. Umar mengulurkan bantuan kepada orang-orang Badui berupa unta, gandum dan minyak, sehingga apa yang ada di Baitul Mal habis.
Beliau berdoa memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permohonannya. Umar berkata, Alhamdulillah demi Allah, seandainya dia tidak melepaskan musibah kekeringan ini, niscaya aku tidak membiarkan keluarga suatu rumah kaum muslimin yang mempunyai keluasan rezeki, kecuali aku akan memasukkan bersama mereka sejumlah mereka dari orang-orang fakir. Karena tidak akan binasa dua orang apabila memakan makanan yang mencukupi satu orang. Kebijakan Umar ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Makanan satu orang mencukupi dua orang. Makanan dua orang mencukupi empat orang, dan makanan empat orang mencukupi delapan orang. Pendengar yang budiman, melebihkan orang lain atas diri sendiri dianjurkan pada perkara duniawi. Adapun dalam masalah ketaatan, maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, seandainya manusia tahu keutamaan besar yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, maka niscaya mereka akan berundi. Oleh karena itu pendengar, melebihkan orang lain atas dirinya sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama dilarang. Hal ini seperti Anda mengutamakan orang lain pada perkara yang syariat mewajibkan atas Anda. Misalnya Anda dan teman Anda dalam keadaan batal wudunya. Anda mempunyai air yang hanya cukup untuk berwudu satu orang. Bila Anda berikan kepada teman Anda, maka Anda tidak punya air untuk berwudu dan terpaksa tayamum. Dalam keadaan seperti ini, tidak boleh memberikan air itu kepadanya. Karena Anda mendapatkan air dan air itu milik Anda, maka melebihkan orang lain pada perkara yang diwajibkan oleh syariat adalah haram hukumnya, karena hal tersebut berakibat menggugurkan kewajiban yang dibebankan atas Anda. Kemudian yang kedua, makruh, yaitu melebihkan orang lain pada perkara sunnah. Misalnya Anda mampu berdiri di saf pertama dalam sholat, namun Anda justru mempersilahkan orang lain untuk menempatinya. Hal ini makruh karena menandakan Anda kurang bersemangat terhadap kebaikan. Padahal berdiri di saf pertama dalam salat sangat besar keutamaannya. Maka bagaimana Anda mendahulukan orang lain padahal Anda berhak mendapatkan keutamaan itu? Dan yang ketiga, boleh dan terkadang dianjurkan, yaitu melebihkan orang lain pada perkara yang bukan ibadah. Seperti Anda memberikan makanan kepada orang lain yang lapar, padahal Anda sendiri juga lapar. Perbuatan ini sangatlah terpuji. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah agar Ia menjadikan kita semua sebagai seorang yang senantiasa memiliki sifat mulia, yaitu sifat ithar terhadap saudara sama muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan kubawa? Ada usah ngomong mati, mau mati, orang usah ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan harus bersih. Kain kapan, kapur baru sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas. Kalau nampak kalau nanti nafas udah hilang, ini lagunya setengah nafas ku pergi. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita. Mama bisikkan kepada dia. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang.

0: Lo je sonan bonang menunjuk buah timbatu tadi, buah hanau deh. Ditunjuk sidin hanau, buah hanau berataan berubah jadi emas. Ditunjuk sidin pakai tongkat ngintun, tok ditunjuk berubah jadi emas. Kenapa maka buah hanau bisa berubah jadi emas? Karena nang menunjuk ini orangnya pasian lawan Allah. Jadi ibaratnya itulah sidin begeritik dalam hati aja sudah dikabulkan Tuhan. Ini ya Allah ini jadi akan emas. Tak tunjuk sidin, tak langsung jadi emas. Kata pukaan guguran ke bawah, nah raminya orang milih. Kan sidinnya kan milih. Bapak aja sidin aku milih, aku tinggal tunjuk. Tinggal tunjuk jadi emas. Kan orang wali tak. Habib Abdurrahman Al-Jufri Taris Hadramaut. Itu kan karomatnya sidin menunjuk gunung, sagunungan jadi emas. Gunung, gunung emas. Menwadah kita kan gunung paling isinya emas hitam. Betul gara. Emas hitam. Amun di dari sana gunung berubah jadi emas. Andai je sidin aku hendak sugih, kutunjuk gunung ini jadi emas selesai. Tapi kan beliau tuh kada hendak nang kaya itu. Nah, yang kita paham dari kisah orang wali tadi napa? Saking takwanya sidin kepada Allah, pasiannya sidin lawan Allah, apapun kehendak sidin langsung diijabah, diberikan oleh Allah Taala kehendak sidin tersebut. Nah, itu orang wali, nyamannya lah kayak bubuhan sidin. Rezekinya diberi Tuhan dari jalan nang kada dikira-kira. Itu orang wali. Ada orang wali bahari di Jeddah. Sidin tuh bila ke pasar ada suah membawa duit. Jadi baju gamis sidin tuh kantongnya kosong. Kada pernah bawa duit. Tapi bila sidin sampai ke pasar bebelanja nukar ngini sidin. Calok sidin kantong ada duit di kantong tadi. Belanja apapun calok kantong ada duit, calok kantong ada duit. Khodamnya langsung nampak kisah bahwa guru ini tadi baju sidin aku nang manapasakan di sidin, baju sidin aku nang memurukakan, dan aku tahu betul sebelum dipuruk itu dasar kada ada duit di dalamnya. Tapi pas sidin tolak ke pasar bila hendak belanja calok kantong ada duit, calok kantong ada duit, calok kantong ada duit. Kenapa maka kayak itu orangnya pasian lawan Allah. Calok kantong ada duit. Seorang calok kantong piapak wara ada di dalam. Piapak dalam kantong. Gemburan piapak ngapa-ngapa kah? Bekas habu mahabu tanah mananah di dalam. Piapak. Bisa juga kita tetamu orang-orang sugih tapi ahli maksiat, Allah Ta'ala jadikan hidupnya dihabiskan oleh dirinya sendiri. Nama habiskan duit itu sampai inya bangkrut. Dengan jalan apa? Inya kena penyakit nang kada ampih-ampih. Berobat kemana-mana kada mau ampih. Datang ke sini, berobat ke situ, datang kemana-mana, dimana jar orang datangi, kada mau ampih. Akhirnya maulah inya kehabisan duit, bangkrut. Usahanya macet gara-gara penyakit nang dideritanya kada ampih-ampih. Bisa jadi nang kayak itu Tuhan mau ubah. Dan itu kejadian pian. Kejadian nang nyata sampai Habib Sa'ad sendiri mengatakan waqad syahadna dzalika bi ayunina. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami bahwa itu terjadi pada zaman kami, kata beliau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbihi wal ali dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur. Amma ba'd, faqala al-muallif radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih, bi'ulumihi wa asrari fid dunya wal ukhra. Mafatihur rizqi wa asbabul ghina. Mafatih, kunci-kunci ar-rizqi, rizqi, wa asbabul ghina, dan sabab-sabab sugih. Kita masuk pada pembahasan kunci-kunci rezeki dan penyebab sugih. Satu, at-taqwa wal istiqamah. Yang paling pertama dibahas oleh beliau, kunci rezeki, penyebab sugih itu pertama takwa dan istiqomah.

tarqi wa taysiri kulli asir. Ihya yaitu takwa dan istiqomah tadi, aqrabu tariqin, sepaling dekat jalan, wa afdalul wasail, dan paling utama wasilah atau perantara, litashilil arzaq, untuk memudahkan rajaki-rajaki, wa taysiri kulli asir, dan mempermudah tiap-tiap yang sulit. Taisir mempermudah, kulli tiap-tiap asir yang sulit. Takwa dan istiqomah itu, jar Habib Sa'ad al-Idrus, merupakan jalan yang paling parah dan perantara yang paling utama untuk kita mendapatkan rajaki dengan mudah dan untuk memudahkan barataan yang susah-susah. Kuncinya paling pertama, takwa istiqomah. Binasil kitabil aziz, binas dengan dalil alkitabil aziz Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa pa'asian lawan Allah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya ia menjadikan baginya akan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Ini janji Allah, janji nang kada pernah ingkar. Setiap nang disambat oleh Allah itu pasti jadi kenyataan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan maulahkan kepada inya jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Masalah apapun, kita menyadari barataan kita-kita ini hidup kadada nang luput daripada masalah. Kakanak bayi bermasalah, kakanakan nang taganal bermasalah, nang bujang bermasalah, nang tuha bermasalah, lalakian bermasalah, binian bermasalah, nang baanak bermasalah, nang bis jadi kuitan bermasalah, semuanya ada bisi masalah. Nah, alim bermasalah, nang bungol bermasalah, semuaan bermasalah. Tapi kalau kuncinya kembali kepada takwa kepada Allah, semuaan jalan permasalahan itu dijadikan Allah ada jalan keluarnya. Apa aja masalahnya, solusinya, jalan keluarnya pasti diulahakan oleh Allah berkat orang ini takwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan janji Allah berikutnya bila bertakwa, ia memberikan rizki kepada yang takwa tadi, min haitsu la yahtasib, dari sekira-kira jalan yang ia tidak menyangkanya. Orang yang bertakwa ini rajakinya disiapkan Allah Ta'ala, sampai si takwa ini tadi yang berpredikat muttaqin ini, orang nampak asian ini, kada menyangka bahwasanya ini jalannya inya dapat rajaki. Bah, kada nyangka lalu aku aja dapat rajaki nangka ini. Kada nyangka lalu aku aja. Takajuk-kajut aku aja. Nah, Allah Ta'ala nih maulahkan jalannya layah tasib. Nangka dari sangka-sangka. Dan itu sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diaturkan bujur-bujur gasan si hamba syaratnya. Pak Asian lawan Sidin. Nah, cuman nangalih ini apa ya? Pak Asian yang ini nangalih. Kita kebanyakan menentang lawan Tuhan. Jakanya kita Pak Asian ha, sekehendak kita nih bepadah langsung diterima oleh Tuhan. Hati wali-wali itulah. Wali artinya orang jadi wali itu kan orang nang Pak Asian lawan Allah Ta'ala. Andai si wali ini hendak sugih, langsung sugih. Pernah pian melihat film Wali Songo. Sunan Bonang menunjuk buah apa gitu nang orang bisa menyadap gula habang aja napa? Hanau. Hanau, bahasa Indonesianya napa gitu tak? Kolang kaleng. Iyalah.
kolang-kaling kah? Napa? Bahasa Indonesianya lain kolang-kaling. Napa? Nutrijel. Nah, bisa diolah orang agar-agar aja. Nah, timbeto makin nyai lagi lain bahasa Indonesia timbeto. Lo aja sonan bonang menunjuk buah timbeto tadi, buah hanau deh. Ditunjuk sidin hanau, buah hanau berataan berubah jadi amas. Ditunjuk sidin pakai tongkat gitu nah. Tok ditunjuk berubah jadi amas. Kenapa maka buah hanau bisa berubah jadi amas? Karena nang menunjuk ini orangnya pasian lawan Allah. Jadi ibaratnya itulah sidin begeritik dalam hati aja sudah dikabulkan Tuhan. Ini ya Allah ini jadi akan amas. Tak tunjuk sidin, tak langsung jadi amas. Kata pukaan kuguran ke bawah, nah raminya orang milih. Kan sidinnya kan milih. Bapak aja sidin aku milih, aku tinggal tunjuk. Tinggal tunjuk jadi amas. Kan itu orang wali tak. Habib Abdurrahman Al-Jufri Taris Hadramaut itu kan karomatnya sidin menunjuk gunung sagunungan jadi amas. Gunung amas. Mun wadah kita kan gunung paling isinya amas hitam betul bara. Amas hitam. Amun di Taris sana gunung berubah jadi emas. Andai je sidin aku hendak sugih kutunjuk gunung ini jadi emas selesai. Nah, tapi kan beliau tuh kada hendak nang kayak itu. Nah, yang kita paham dari kisah orang wali tadi napa? Saking takwanya sidin kepada Allah, pasiannya sidin lawan Allah, apapun kehendak sidin langsung diijabah, diberikan oleh Allah taala kehendak sidin tersebut. Nah, itu orang wali, nyamannya lah kayak bubuhan sidin. Rezekinya diberi Tuhan dari jalan nang kada dikira-kira. Atau orang wali. Ada orang wali bahari di Jeddah. Sidin tuh bila ke pasar kada suah membawa duit. Jadi baju gamis sidin tuh kantongnya kosong. Kada pernah membawa duit. Tapi bila sidin sampai ke pasar bebelanja nukar ini sidin. Calok sidin kantong ada duit. Di kantong tadi belanja apapun calok kantong ada duit, calok kantong ada duit. Khodamnya langsung nampak kisah bahwa guru ini tadi baju sidin aku nang manapasakan di sidin, baju sidin aku nang memurukakan, dan aku tahu betul sebelum dipuruk itu dasar kada ada duit di dalamnya. Tapi pas sidin tolak ke pasar bila hendak belanja calok kantong ada duit, calok kantong ada duit, calok kantong ada duit. Kenapa maka kayak itu orangnya pasian lawan Allah. Calok kantong ada duit. Seorang calok kantong piapak wara ada di dalam. Piapak dalam kantong. Gemburan piapak ngapa-ngapa kah? Bekas habu mahabu tanah mananah di dalam. Piapak. Ya Allah. Nah, maka modal bila kita hendak parajakian, bila kita hendak sugih, modal pertama takwa. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala lagi. Nang tadi khusus membahas masalah takwa, ayat itu tadi. Nah, nang ayat berikut ini membahas masalah istiqomah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa an lawistaqamu, dan bahwa jikalau istaqamu istiqomah mereka alat tariqati atas jalan Islam maksudnya, la asqainahum niscaya mencurahkan oleh kami akan mereka ma'an ghadaqa air yang cukup. Istilahnya bahasa kita, bila orang ini istiqomah Allah Ta'ala cukupiakan rezekinya. Itu bahasanya. Lalu apa makna istiqomah tersebut? Wa ma'nal istiqomah, adapun arti istiqomah, tarku ma nuhiyat anhu wa fi'lu ma umirat bih.
Arti istiqomah itu meninggalkan apa-apa yang dilarang daripadanya dan memperbuat apa-apa yang diperintah dengannya. Itu arti istiqomah. Fal ma'asi baridun wa mazilun ni'am. Adapun kemaksiatan itu menjadi apa namanya, jembatan dan menjadi penghalang nikmat-nikmat. Istiqomah maulah rajaki lakas sampai, sedangkan maksiat maulah jembatan atau penghalang segala macam nikmat. Maulah dinding lah istilahnya, ya bukan jembatan, dinding. Maulah dinding atau penghalang sampainya nikmat. Berbagai macam kemaksiatan, al-ma'asi, berbagai macam kemaksiatan itu menegah atau membuat diri si pelaku maksiat itu kada parajakian. Istilahnya sial di orang kampung, penyialan. Apa penyebab sial paling utama itu? Penyebab sial paling utama adalah kebanyakan dosa. Itu penyebab sial paling utama. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'ama. Idza kunta, apabila engkau, fi ni'matin, pada satu nikmat, ikam jasidin, dapat nikmat, far'aha, maka jagalah ia, jagalah nikmat itu. Fa innal ma'asiya, karena sesungguhnya maksiat, tuzilun ni'ama, menghilangkan nikmat-nikmat. Bila kita dapat satu nikmat, jaga nikmat tersebut. Kayak apa caranya menjaga nikmat? Disyukuri. Diingat nah memberi nikmat. Jangan sampai gara-gara nikmat itu maulah kita jadi ahli maksiat. Karena bila maksiat digawi, maka itu menyebabkan tuzilun ni'am, menghilangkan macam-macam nikmat. Jadi kalau kita simpulkan, apa nang maulah orang itu hidupnya penyialan, jawabannya cuma satu yang paling utama, kebanyakan dosa. Itu nang maulah hidup penyialan. Tapi guru ejer, sidin tu sumbahyang kada, puasa Ramadan balang kambingan, awan orang tapahual tarus, tapi sugih ha. Nah, yang kita lihati apa? Bukan sugihnya. Yang kita lihati bagaimana tindak tanduk seseorang tersebut. Kalau toh ternyata gawian inya menentang Allah, maka kita faham orang ini gawiannya dosa, menentang Allah. Tapi para jakian, ini ngarannya istidroj, lanjuran dari Allah. Jangan dipadahkan bakaramat. Sidin tebang aja ahli dosa aja, sembahyang kadanya para jakian ha. Aku sumbahyang tarus, sialnya awak. Apa-apa salah kok. Nah, tuh coba itihi kelakuan inya. Amun pian penyumbah yang haja, nuntut ilmu haja, tapi raja kipian masih sempit, percaya haja, itu ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah untuk diberikan kejutan kepada pian pada waktu yang tertentu. Kayak itu orang, jangan badahkan Tuhan kada baik. Tuhan aja tak lalu benar, wanaku aja. Udah narajin-rajin sujud penyembah yang puasa Senin Kamis, tetap terhutang nukar beres. Meniwas Tuhan ngarannya ini. Jangan hidup nangka itu. Bisa jadi Allah sengaja membuat saurang rajaki nangka itu haja, namun ada hikmah yang disembunyikan Allah di belakangnya. Bisa jadi hikmahnya napa? Mun ikam ja Tuhan sugih, ikam tu aku tahu dah bila sugih lali.
Jadi baik seadanya aja kau tuh hidup, daripada lalai aku nihar kau seadanya aja Tuhan. Nah, coba ingati kisah Sa'labah. Ingat gak ada kisah Sa'labah zaman Nabi? Sa'labah tuh hidup miskin gak ada? Miskin benar. Saking miskinnya, baju gasan sumbahyangan begilir lawan bini. Adalah orang wadah kita kita. Samiskin-miskinnya orang wadah kita, kada suah baju bahu-bahu lawan bini. Desuah. Sa'labah saking miskinnya, bila Sa'labah sumbahyang, nyam bini kina kalau sumbahyang. Bajunya dada. Genang kawa dipakai untuk menghadap Allah. Kena bila nyam bini sumbahyang, Sa'labah tuh bepacol. Kayak itu taros. Mau juga rupanya Sa'labah nih hidup nang kakak inilah. Datanglah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pian paham ja kalawan ulun lah. Ija Nabi paham ya kok. Ulun rasa uyuh juga Rasulullah hidup nang ka ini nah. Handak jua ulun tu hidup berkecukupan. Sekira-kira ulun nikawa harus maumpati berjamaahan lawan pian. Kan pandirnya manisnya dah. Nampar berjamaah lawan pian. Amunnya ulun cukup rejeki kan nyaman. Handak umpat pian, menyumbang gesan agama. Bagus embel-embelnya. Pandir nih. Ya Rasulullah kata, aku hakun melihat ikam seadanya tuh nah. Aku hakun melihat ikam kayak itu. Aku khawatir Sa'labah amunnya ikam sugi, ikam kena kada ingat napa-napa. Kada Rasulullah jamin ja. Mun. Jamin ja. Jamin ja Rasulullah mun ulun sugi. Kada harapan nah ulun ni kada ingat napa-napa. Tuhuk jua dah menggesak Nabi. Sekali menggesak kada mau Nabi. Karena Nabi ni tahu, Nabi ni ingin Sa'labah ni masih selamat. Tapi Sa'labah menggesak. Sudah dah. Ya Rasulullah mun ikam handak jua kaya kaitu, ku doakan mudahan ikam sugih. Dibari kambing lah, modal Sa'labah kambing bini dikawinakan, harau panakan. Liwar kambing bini ni panakannya liwar. Bebanyak kambing Sa'labah. Kada terlihat lagi di masjid. Kebanyakan maharagu kambing nih. Kada terlihat lagi dari masjid. Mana Sa'labah aja Nabi? Aur jubuhannya. Mulai dah haur-haur terus tak. Haur-haur aja. Makin bebanyak kambingnya Sa'labah. Sampai begunung-gunung. Orang di Arab tuh kan menggaduh kambing kada ada bekurungan, betul orang di gunung aja bandak. Hibak begunung-gunung kambing Sa'labah aja. Kambing itu kan bila 40 seikong jakatnya kambing mbak. Sampai Sa'labah ni sumbahyang berjamaah kada umpat lagi. Kada ada lagi tuh bang, palihat dah. Sampai disuruh Nabi ambil jakatnya ampun Sa'labah. Waktu diambil apa jawaban Sa'labah? Uyuh maharagu. Datang-datang nama ambil aja gawian. Han, lalilah sudah orangnya. Inilah aja Nabi nang ku takutkan. Akhirnya napa dak? Sa'labah kemudian hidup dalam keadaan melenceng dari jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Sa'labah itu kada berhenti di zaman Nabi itu aja. Wayah ini masih jua banyak Sa'labah-Sa'labah modern. Jujuran. Bah mun sudah nang ya Allah, ada pakah handak datang kau dah tuan guru kada kisah. Anu guru ai nah. Minta haja pang amalan. Seorang ni ya Allah, hutang talilit di mana-mana. Doakan guru ai, beri amalan guru ai. Amalan sekira-kira jangan talilit utang lagi. Ulun ni mau guru eh, sakit hati guru eh. Mari lagi baju mata dah. Kan bekisah dah tuan guru memang nangis. Inggih ya tuan guru. Bismillah, naik kam amalakan nginilah. Bacaan ngini kam bila ma amalakan tiap tuntung sumbahyang lima waktu, utang dilunasakan Allah taala dan Allah taala akan membukakan jalan nang kada dikira-kira timbul ikam lakas sugih. Pokoknya guru ai bila sugih ingat akan je pian.
ulun tu hadir tarus di majelis pian. Bilanya sugih ngatakan ya apapun kekurangan di majelis ulun menanggungnya berataan. Lagi banyak hutang. Kaya itu pandir. Takdir memang berkata mujur. Inya pasian dengan suruhan guru ma'amalakan, tahu-tahu dibukakan Tuhan jalan kasugihan. Hutangnya lunas, pas jalan kasugihan dibukakan Tuhan. Apa jalan kasugihannya? Tiba-tiba ada orang mencari minyak bubuhan Pertamina, pas tanahnya tabuat sumber minyak nang paling banyak. Akhirnya sugih mengajut, dapatnya berjual tanah nah hibawan minyak tadi. Sugih mengajut, duit ini sudah miliaran di tangan. Apa yang terjadi? Jangan hendak ke majelis, tetamu tuan guru jangan marawak. Mana janji semalam, mana hendak hadir ke majelis rutin. Tuan guru kekurangan macam-macam di majelis. Kenapa? Mana duitnya mana? Orangnya asyik sorangan. Sudah ditagih oleh tuan guru. Alhamdulillah lah, wayah ini rejeki pina nyaman di telepon nih. Pina nyaman rejeki lah. Ingatlah janji bahari. Hendak bila ada kekurangan di majelis, ika menyenggupi berataan. Oh, apa guru kekurangannya di majelis? Itu nah Jasidin. Sound system rusakan berataan. Berapa guru totalnya? Mun ditotalkan paling kada 50 juta bang berataan toh. Hadang gurulah ja aku musyawarah wan bini holo. Hen, takah bini habukahnya. Maka duit ni saurang, ampun urusan takah bini. Kena gurulah 2 3 hari ulun mawe apian lah. Mahabari masalah duit tadi. Hadang 2 3 hari kan dijada. Mau kada tuan guru ni paham aja, inilah jelmaan saklabah zaman modern. Bang, sudah lagi berpandir hiih aja bang. Tingginya janjimu padaku.

0: teduh. Hee, pandir. Tinggi pada langit, manis pada madu, lagi sakit. Sudah nyaman, herawa. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Han, yalah, janji surga gak ada alam. Harau maulah orang tanah raka. Manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan. Lagi tuan guru berhadapan sama aja guru mun sukses saikong ning ini barang dulu nah penyandang donatur di majelis harau inya nang lali. Han, intinya napa yo Tuhan berharap lawan hati tuan guru, jangan guru wai ikam bepingkut lawan makhluk. Karena makhluk itu bisa jadi hari ini suka kepada engkau, esok inya jadi benci kepada engkau. Itulah yang dikatakan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, al-hubbu wal-bughdu yatawarasan. Cinta dan benci itu datang silih berganti. Hari ini cinta, esok bisa benci. Hari ini benci, esok bisa cinta. Makanya hati-hatilah dalam membenci seseorang, bisa jadi ia menjadi orang yang paling engkau cintai. Hati-hatilah dalam mencintai seseorang, bisa jadi ia menjadi orang yang paling kau benci. Hati-hati itu, catat. Olah status. Han, tetap kada ampe salabah tu zaman Nabi. Wah ini gin banyak salabahnya masih. Sudah hendak pemilihan, iya aja pak. Berjanji itu inilah. Ulun naswah dijanji orang lagi bahari. Lagi ulun kada tapi berduit. Dijanjii urang. Guru jar. Doakan ulun gurulah. Pokoknya bila ulun manang, imbah ulun manang itu sepaling lambat di awal tahun baru pian ulun bawa umroh. Ulun ni jangankan bahari mahayal handak umroh. Duit umroh tu mikirakan jalannya dapat di mana. Takon bahari berapalah biaya umroh zaman dulu, salawi juta jar cukup. Dalam hati salawi juta mau aku mikirakan di mana ngukur duitnya salawi juta. Mahayal lain dah nah dalam hati. Ah alhamdulillah kira-kira di awal tahun ni dibawa orang aku ni umroh. Modalnya cuma mendoakan. Alhamdulillah si calon nang datang ini tadi awal datang ke rumah bagus saja pang mahadiahi ulun 5 juta. Doakan ulun gurulah ni hadiah gasan pian, doakan ulun mudahan manang. Ulun doakan pas manang duduk sidin 5 tahun duduk menjabat, parak dah habis masa jabatan, dedeja belum bawa umroh. Han, ayolah siapa suah merasa berjanji wan ulun lah ingatakanlah. Nah di live streaming nah siapa bahari nah. Ingatakan bahari calon bahari nah datang ke rumah minta doa manang hendak bawa umroh empe weh ini kada ada bawa lagi. Ulun kada usah gin artinya bawa umroh duitnya aja mantahnya antara sini. Sampai wah ini gak ada bayar-bayar lagi sih Den. Ingat benar berjanji datang ke rumah toh. Sampai wah ini ditahu-tahu lagi orangnya. Tapi ulun kada maharap sidin juga lah. Alhamdulillah berkat ulun kada berharap benar wan sidin, Allah ulahakan jalan nang lain. Allah ulahakan jalan nang lain. Ada aja tuh orang membawa tulak umroh. Alhamdulillah tuh artinya tulak umroh nyaman aja, kayak itu lah, jalannya nyaman aja. Nah insya Allah apa namanya yang akan datang nih tanggal berapa pengajian?
1: Mana?
0: Panitia. Nih kita setengah bulan nah akan datang nih libur pengajian sekali. Batanya turunan kenapa guru aja maka libur? Nah ini pangta deh, ulun hendak umroh. Tapi kada sidin tadi nama membawa lain. tanggal 1 Januari ulun berangkat umroh. Ulun membawa mama abah ulun. Nah, membawa mama abah, membawa bini ulun yang pertama. Lawan membawa anak. Jadi berlima kami tulakan. Anak ulun nang kelas 2 SD itu ulun bawa, ulun, bini ulun, anak ulun, mama abah. Jar mama, mun nikam kada tulak kayak apa aku di sana aja. Kayak orang bubung ulun, lagi aku aja mau kawin.

batilu al-wa'du dainun, janji itu adalah utang. Pokoknya bila kada bayar di akhirat kena ulun tagih. Tiwas berjanji. Pada tahu wae kita kada berilen ulun. Malaran ae. Bah, sesuaiakan jakanya sidin mau unjuk bahari lagi imbah tuntung manang tuh langsung mau unjuk salawi juta cukup pun wah ini kada cukup lagi. Wah ini paling kada 40 juta bintang 5 ya lah 35 setengah lah nyaman ya kenapa kan lah 40 talawas pang anyar bayar kayak itu nah. Ya Allah Allah Allah Allah, mana tadi kisahnya ya? Lah iya oh kesalah bah tadi bang. Nah dah kembalikan ke kitab. Jadi kita jadi apa nikmat itu dijaga jangan sampai dikufuri. Bila kita melakukan maksiat, maksiat ini nama ulah hidup penyialan. Istilahnya nikmat yang sudah ada dihilangkan Allah dan kemudian menjadi sial. Mudahan kita selamat beretan. Waqad tara ayyuhal akhul kirim, dan sungguh engkau telah melihat wahai saudaraku yang mulia. Man huwa ghaniyun, siapa ia orang sugih itu? Yatamatta'u bi ni'amin, yang ia bergelimangan dengan nikmat. Wa huwa muqimun 'alal ma'asi, sedangkan ia mengekali atas kemaksiatan. Lakin akan tetapi hadihi ini la tadumu tawilan, tidak akan kekal dalam masa yang panjang. Hatta sehingga tasira niqaman fil hayati qabla al maut khususan al kabair, sehingga menjadi niqam siksa atau azab fil hayati pada waktu hidup qabla al maut sebelum mati. Khususan al-kabair, khususnya dosa-dosa besar. Minha seperti atau sebagiannya dosa besar itu al-uquq. Al-uquq itu maknanya durhaka kepada orang tua. Lati jasidin lah orang sugih banyak bisi harta, tapi orang ini mengekali maksiat. Orangnya sugih tapi ahli maksiat. Ingati haja sidin la tadumu tawilan, nikmat itu kada pacang lawas ada lawan inya tumat aja sehingga berubah menjadi niqam, menjadi azab. Asalnya nikmat berubah jadi azab. Khususnya apa? Khususnya melakukan dosa-dosa besar. Ini paling cepat merubah nikmat menjadi azab. Contoh jasidin al-uquq, durhaka kepada kuitan. Sugih tapi wani lawan kuitan, ingatakan je tomat je bangkrut. Ingatakan je. Udah mantang-mantang sugih, rumah bapagar, kuitan datang kada dibukai lawang. Kaya alaikum kuitan di halaman. Nah, mahiyau. Urangnya dengar, dah kun bukai. Si bungol ngene. Lawan kuitan ge itu, kaya seorang datang bawa harta bedahulu lah. Adalah nang lahir sudah begenggaman tangan bawa emas 2 kilo. Adalah kada de lahir betelenjang beratan. Jaka kada kuitan maharago mana ada ganal. Jaka kada kuitan mengenali, mendidik, menyekolahkan bungol seumuran. Tabelujur nasib untung. Kuitan susah. Seorang sugih ternyata kesugihan inya maulah inya wani lawan kuitannya. Berapa banyak orang nang kaya kayak ini akhirnya jadi celaka. Contohnya siapa? Malin Kundang. Itulah legenda Indonesia. Malin Kundang bahari miskin, pas tak kawin lawan orang sugih. Hatahu-tahu Malin Kundang kada maakui itu umanya. Maka umanya pun berdoa, Allah datangkan murka, Malin Kundang pun dikutuk jadi batu. Itu kan legenda kita Indonesia, wajib dipikirkan tuh kisah nginto. Wajib dipikirkan Malin Kundang sugih tapi wani lawan kuitan, akhirnya kesugihannya maulah inya satu mat je

0: sugih. Teman ya. Berubah kesugihan itu menjadi siksa bagi inya. Napa jadi batu? Napa lagi? Kawala lagi awak hidup jadi batu. Seumuran jadi batu. Nen. Wazina dan zina. Sugih tapi ketujuh bezina nyatakan dia kada lawas, susah. Zina mentang-mentang sugih sakahandak mah baraga pibinian 10 sakali. Ditampaha bempet besuh. Ngangar tampaha duduki binian bempet. Nah, di belakang memiciki berdua. Nah, nang spesial dibatis pulang. Urang duit mah kada terhitung lagi. Bibinian tuh asa maka tunjuk aja pasti handak binian. Saking nang artinya orang ni berduitnya cuma binian handak lawan inya binian nembual juga. Nang kada paham lawan urusan agama nang matre mata duitan yang penting hidup banyak duit. Kada peduli jadi apa kalau lagi jadi apa karena penting berduit. Banyak tuh binian-binian nang kayak itu. Hakun aja beparak lawan nang lelaki-lelaki hidung bebelang. Lelaki hidung bebalang, oh kada apa-apa aku jar diciumi sidin kan, di apa yang penting aku dapat duitnya kan. Naudzubillah min dzalik lah bibini nang kayaknya. Dan itu kenyataan, kenyataan pian. Bahkan yang paling parah itu 10 ribu hakon digawi orang bibinian 10 ribu apa 10 ribu 1 juta aja gin masih nang murah. Oh berarti dilarangi lo guru aja kan deh, kan juruh melarangi kan deh. Maksudnya tuh kada ada harga diri kayak itu nah. Mudahan selamat daripada zina berataan lah. Wa aklu amwalin nasi bil batil dan melakukan dosa besar memakan harta-harta manusia dengan jalan kebatilan. Contohnya apa? Melalar pahumaan orang. Nyata tanah orang dilalar. Napa lagi contohnya? Merampas harta orang. Nyata ampun orang diambil sidin. Itu namanya aklu amwalin nasi bil batil. Atau mengawini janda niat memoroti hartanya. Pas tamakan harta anak yatim, janda ini mati laki, bertinggal anak yatim. Kayaknya hati-hati, nah hendak mengawini janda tuh pikirakan, pian, janda ini bak anak yatim kada? Arti yatim tuh orangnya halus masih belum balik tuh yatim. Mana sudah balik tuh kada yatim lagi? Ini ada ini aneh. Yatim lah, ulun gur aja yatim piato, jarang berat umur pian 40 aja. Itu ngarannya tuha yatim, kada anak yatim kada. Tuh yatim ngaran ingin tok janda ni bisi anak yatim pian apik-apik mengawininya. Kenapa? Bisa jadi kalau pian umpat beupang di situ tamakan harta anak yatim. Hati-hati. Nah makanya bilanya si yatim tu nah abahnya imbah mati, lah kasih berbagi waris supaya jelas mana harta si bibini ini, mana harta anak yatim. Jadi nama ngawini nih kau bapik sekira-kira kada tamakan harta anak yatim kan kadanya nyamanan ngawini janda. Ini tahu tentang ngawini janda pikirkan lawan anak yatimnya kayak apa pian. Pikirkan sanggup kada nang kaya Rasulullah wa huwal abu syafiqur rahim bil yatim wal armalah. Nabi jadi abah yang menyayangi kepada anak yatim dan janda-janda. Kawa kada seorang kaya Nabi mengkada kawa berpikir eh? Jangan sing hendak kawin-kawin artinya pikirakan dulu. Nah kecuali janda ni anaknya guna-guna sudah, nah tuh bebas kita nyaman aja lagi ya lo tinggal pandirnya aja oke okay, kada kan? Nah, anaknya pulang tuh bisa jadi masalah toh. Aku kada setuju umat kawin lagi ya. Itu tuh biasanya tak anaknya pulang nambah masalah itu bang. Cuman ya pesona janda itu luar biasa kayak itu nah. Lalu nang bujang kalah pamor ini banyak binian bujang, harau laki enam bujang mengawini janda. Han bapak, dasar jodohnya guru wei jar han. Ya itu tuh pampihan dengan tak, dasar jodohnya tuh pampihan dah. Nggak ada apa-apai lagi. Ila akhirihi. Waqad syahadana, dan sungguh kami menyaksikan dalika yang demikian itu bi'ayunina, dengan mata kepala kami. Wal hayatu madrasatun, kehidupan itu adalah sekolahan bagi kita. Artinya pelajaran. Kami jesidin nah menyaksikan nah orang ni sugih. Tapi karena wani-wan kuitan akhirnya bangkrut. Jar Habib Sa'ad nih. Orang ni sugih tapi ahli zina, kami menyaksikan ia kemudian jatuh miskin. Orang ni sugih tapi melakukan maksiat-maksiat yang lain, kemudian Allah Ta'ala ulah inya jadi orang nang hidupnya penyialan. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami. Maka kata beliau, hindarilah hal demikian. Munnya kita sugih, maka kesugihan itu jangan sampai maulah kita durhaka kepada Allah. Jangan sampai demikian. Jauhi bujur-bujur kemaksiatan tersebut. Jangan sampai kesugihan itu maulah kita lalai kepada Allah. Nah kayak Sa'labah tadi, jangan sampai itu terjadi. Nah ambil pelajaran tuh, diambil pelajaran seperti itu tuh, diambil. Kalau kita rancak menemuakan orang yang hidupnya banyak lalai, lantaran sudah minat, nah ya kita temukan. Jadi ada satu orang, ya inya itu lagi berduit dengan pilihnya. Inya berucap, kita saban malam silih berganti bibinian. Dulak kita nangka ini, ganti nangka itu. Dulak nangka itu, ganti nangka ini. Kayak pakai apakah semuaan binian dirasainya? Modelnya dah. Saban malam, bilanya duitnya pina kurang, paling kada sekali seminggu jenya. Sekali seminggu, parah manusia nih. Lagi berduit, buahnya berzina terus. Akhirnya apa? Di kemudian hari, kada lawas. Inya menjalani kehidupan, Allah robah. Oh, mencari duit. Yang asalnya dulu tuh mencari duit luar biasa, pian. Sekalinya imbah inya ampih begawi di tempat inya begawi tersebut, Allah olah hidupnya itu menjadi ngalih, becacari ini ngalih. Sampai weh ini jadinya hidupnya itu becacari kayak apa yolah? Ngalih tadi, Bang. Susah hidupnya itu gara-gara zina. Ini nampaknya rancak ditemukan. Ada juga nampaknya rancak ditemukan itu katulahan mengkuitan. Nang katulahan mengkuitan ini paling rancak. Suki dulu pas wani lawan kuitan, Allah Ta'ala ulahakan jalannya sekira-kira inya ini jadi orang miskin. Apa jalannya? Bisi anak buntat. Katilah buntat. Bisi anak nakalnya luar biasa. Sidinnya sugih. Lagi sugih, wani lawan kuitan. Pas bisi anak buntat. Anak inilah nama habisakan hartanya. Anaknya saban hari, saban malam nyabu. Ditangkap polisi. Ongkos dikeluarkan duit selamanya di penjara berapa habis. Keluar anaknya pada penjara, kada berubah. Pengaruh sabu itu tetap kuat. Bila anaknya bakal hendak kada dikabulkan, abahnya hendak timpasnya. Ayo, ini kejadian nih. Gara-gara lagi kuitannya hidup, inya wani lan kuitannya. Wah, ini kuitannya mati dah. Allah balas kekayaan yang begitu melimpah ruah ketika kuitannya hidup. Pas kuitannya imbah mati, anaknya nama hancurakan. Kada tapi berduit lagi. Bisa juga kita tetamu orang-orang sugih tapi ahli maksiat, Allah Ta'ala jadikan hidupnya dihabiskan oleh dirinya sendiri, nama habiskan duit itu, sampai inya bangkrut. Dengan jalan apa? Inya kena penyakit nang kada ampih-ampih, berobat kemana-mana kada mau ampih. datang ke sini, berobat ke situ, datang ke mana-mana, di mana jer orang datangi, kada mau ambil. Akhirnya maulah inya kehabisan duit, bangkrut, usahanya macet gara-gara penyakit nang dideritanya kada ampe-ampe. Bisa jadi nang kayak itu Tuhan mau ubah. Dan itu kejadian pian. Kejadian nang nyata sampai Habib Sa'ad sendiri mengatakan waqad syahadna zalika bi ayunina. Kami menyaksikan dengan mata kepala kami bahwa itu terjadi pada zaman kami, kata beliau. Zaman kita ini beliau meninggalnya hanya raja, kada lawas kada. Zaman modern seperti ini. Nah, maka dari itu hati-hatilah kita. Jangan sampai artinya Allah Ta'ala menitipkan harta lawan kita, kekayaan lawan kita, malah diolah oleh kita untuk menentang kepadanya. Jangan sampai terjadi demikian. Nah, jadi yang pertama ini penyebab atau kunci rizki dan penyebab-penyebab orang lakas sugih itu adalah melakukan perbuatan takwa dan istiqomah. Kayaknya cukup pai sebuting itu dulu nang kita bahas. Karena nang kedua, nang ketiga, nang keempat, nang kelima sambungannya kajian nang akan datang di imat-imat teh. Sampai akan beritaan habis. Sebuting itu dulu di amalakat. Bilanya mau takwa, mau pasian, mau istiqomah, insyaallah hidupnya para jakian. Nah, insyaallah sugih, insyaallah. Asal takwa aja. Ingat situ gin dulu lah. Nah, adapun untuk amalan kayaknya di belakang sini banyak pembicaraannya. Amalan-amalan apa yang harus kita baca yang bisa menjadi penyebab orang itu jadi sugih. Nah, malam ini kita bahas cuma sebuting takwa dan istiqomah. Tapi untuk amalannya malam hari ini ulun berikan kepada pian sekira-kira pian lakas menjalani amalan tersebut, kawa apa namanya mengistiqomahkan, mudah-mudahan rasa-rasanya dulu pernah jua ulun sampaikan, cuma kada salahnya ulun ulang. Di antara amalan yang paling cepat maulah kita para jakian, maulah kita hidup berkecukupan, bahkan mungkin bisa berlebihan, dilebihkan oleh Allah. Amalkan setiap hari, barang aja waktunya pabila-pabilakah, membaca Ya Wahhab 300 kali. Ya Wahhab 300 kali. Esok tuh mulai amalkan lah Ya Wahhab 300 kali. Ya Wahhab 300 kali. Ya Wahhab 300 kali. Guru mengumandangkan Ya Wahhab 300 kali. Nah, itu terlalu pintar ngarannya. Baca Ya Wahhab hanya batasdid dan pakai mat panjang. Wahhab. Jangan Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Tok kada kanangin tok. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab 300 kali. Amalkan setiap hari, insyaallah pian akan melihat hasilnya, pian akan melihat Allah memberikan jalan rezeki nang nyaman, Allah akan memberikan kejutan untuk pian dalam hal kekayaan. Insyaallah, amalkan ja ta, mulai esok diamalkan ta. Hah? Ya Wahhab 300 kali. Nah, itu amalannya. Kemudian amalan yang kedua ulun beriakan malam ini sekira-kira pian itu ano lakas maamalakan, baca setiap tuntung sembahyang 5 waktu 3 kali. Apa nang dibaca? Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghayruhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifu nasifatah. Baca itu 3 kali tiap tuntung sembahyang fardu, kata Habib Ali Al-Habsyi, maka Allah akan memberikan kekayaan dan pintu rezeki yang tak terkira. Amalkan je itu tiap tuntung sembahyang 5 waktu, insya Allah sapalih kada hafal. Kawa dulu membaca muha-muhanya kada hafal. Yang kada hafal silahkan cek di labnya kena, buka kembali di lab streamingnya. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wala yablughul wasifuna sifatah. Nah itu tuh dibuliki 3 kali. Jika ada tulisan Arabnya, ulun suruh menzome. Tulisan Arabnya kada ada, Bang. Nah, itu bisa aja pian berpikir mencari seorang. Bah, terlalu nyaman berdetaan, mana sudah kacangnya diputikakan, dijarangakan, dikuyakakan, disulum makan pulang ke muntung. Kenyamanan bener. Kacangnya sudah berjarang, ayo pian kuyak seorang, buat ke muntung seorang. Bau belajar nang kayak itu, genal-genal jawak sudah. Nah, nintata ingin situ gitu loh. Jadi pengajian setengah bulan akan datang libur dikarenakan ulunnya umroh. Insya Allah turun kembali pada hitungan berikutnya. Itu mungkin tanggal berapa ya? Ah, pon? 23 Januari. Jadi turun kembali tanggal 23 Januari. Itu mungkin masuk Rajab itu sudah. Masuk Rajab malam 2 Rajab mungkin. Malam 2 Rajab kata atau malam ketiga kah? Enggak tahu aja tak. Pokoknya Rajab deh itu berarti. 23 Januari turun kembali. Nah, jadi liburnya sekali aja. Bah itu turunan insyaallah. Nah, minta ridho, minta halal ulun wan pian-pian beretaan. Mudah-mudahan nah hadir dan yang menyaksikan live streaming semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul beretaan hajat, nang mana tahutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya pasian solehin solehat. Dahan kita berataan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun dalam keadaan membawa iman, dan tidak meninggal dunia kita melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha.
1: Jangan pernah merasa kecil hati. Kalau ada orang-orang zalim, nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka enggak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang enggak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Enggak nyatong pun. Jadi kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran. Baru iri itu. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya, wah itu gak nyambung gitu. Ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunianya akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah.
2: Selamat datang di SMP Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Mutaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
3: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
4: SMP Islamic Center memiliki visi-misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul, Qailullah, dan Bina Prestasi.
5: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya, bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
6: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
7: Berprestasi.
8: Luar biasa.
9: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
2: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: terwujud melalui program-program Quran dan peningkatan hard skill dan soft skill melalui eskul-eskul dan juga klub-klub untuk menyalurkan minat dan bakat siswa dan siswi SMP Islamic Center Samarinda.
1: Sekolah bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk generasi.

sudah dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

Al-Quran adalah surat yang mustaqim. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kalian tidak terpeleset dan tidak terjatuh. Kalian tidak terlalu jauh dari jalan. Jangan terus berjalan.

0: Teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, wahfud janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhirunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, inna min mujibatil maghfirah fadlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu akan mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arbadui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, liman athamal karam wat amat ta'am wa adamas siyam wa sallallillahi bil lail wan nas niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu bisa menggantikan sedekah. Pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kalimatu thayyibatu shadaqah. Tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah. Sedangkan tutur kata yang baik juga

Kata yang baik yang kelima pendengar dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar yang budiman, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Pendengar yang berbahagia, perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudarah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lemah lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah kepada sembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lemah lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sembahan kalian. Oleh karena itu pendengar, orang yang bersikap mudarah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikitpun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudharah dan mudahanah. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita
mengenai akhlak

mulia, lemah lembut dalam berkata dan beberapa keutamaannya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

latih diri, masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan malaikat Jibril, jangan umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak-balik di tenggorokan, dia tidak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu mahal luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang 1000 sayang, Allah tidak pernah bosan ngampunin hambanya, cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju.

0: kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, iya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid. Sama masjid. Sama masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang. Baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya, 270. Setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
3: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah.
5: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا.
5: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
4: فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا.
5: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Ya Tuhan.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yufadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Waka

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawal lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran.
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falau

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqiyyati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي تدبكن شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: aku tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti. Untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
3: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam

katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhak.

hadir yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam lillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat fardu zuhur masjid Baitul Muttaqin Islamic Center kota Samarinda, serta pemirsa saluran TV dan radio dakwah di mana saja berada, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan senantiasa kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batina. Segala puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalaluhu fi'alah, di mana siang hari ini kita sama-sama kembali telah diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti sebuah rangkaian solat fardu zuhur secara berjamaah, yang harapan kita mudah-mudahan pelaksanaan solat zuhur kita yang baru saja kita sama-sama telah melaksanakannya dengan secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, serta semoga dibalasnya dengan balasan berupa kebahagiaan, keselamatan, serta pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, begitu pula para sahabat beliau, tak lupa pula umat beliau hingga akhir zaman. Wa rawal Bukhari an Hudzaifati ibn al-Yaman radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yusalli wa la yatimmu ruku'a salati wa la sujudaha, faqala lahu Khuzaifah, sallaita walau muta wa anta tusalli hadhihi salah muta ala ghairi fitrati Muhammadin. Dari al-Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yamani radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya beliau Hudzaifah ra'a rajulan melihat seseorang yusalli telah melaksanakan salat wa la yatimmu ruku'a salati, akan tetapi Hudzaifah tadi melihat seseorang di dalam melaksanakan salatnya itu tidak sempurna di dalam pelaksanaannya, terutama dilihat oleh Hudzaifah tadi itu tidak sempurna ruku di dalam solatnya, wala sujudaha, begitu juga tidak sempurna di dalam sujudnya solat orang tersebut. Faqala lahu Hudzaifah, selesai seseorang tadi itu melaksanakan solat, maka dipanggillah orang tadi, dibawa ke tempat yang tersembunyi, kemudian disampaikan dengan orang tersebut. Sallaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi salah mutta ala ghairi fitrati Muhammad. Kamu telah melaksanakan solat. Iya. Walau mutta wa anta tusalli hadhihi salah, wahai fulan, andai kamu mati dalam keadaan masa hidup kamu itu melaksanakan solat seperti mana kamu laksanakan pada saat ini, mutta ala ghaira fitrati Muhammad, kamu mati dalam keadaan tidak mengikuti syariat Muhammad. Artinya ini teguran bagi orang tersebut, di mana seseorang meskipun dia melaksanakan solat akan tetapi tidak ada etika di dalam pelaksanaan solatnya, maka solatnya itu akan menjadi ancaman semata. Jadi tidak semua orang yang melakukan solat itu mendapatkan jaminan
dia masuk surga. Iya. Nah, ini harus kita garis bawahi, solat yang macam mana yang sekiranya solat itu bisa menjadikan jaminan untuk keselamatan kita. Karena di sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Ya, pertama yang akan ditanya kepada diri kita berkenaan dengan ibadah kita semasa di dalam hidup kita itu, ya, terpenting adalah solatnya. Nang kaya apa sembahyangnya? Idza saluhat saluh, saluha sairu amalihi. Solat ini jadikan tolak ukur atau barometer jika baik, ya, solatnya. Ini kita tidak melihat dari istinjanya, lihat dari solatnya. Belum lagi istinjanya perlu, artinya dibahas secara detail. Ini pelaksanaannya. Jika pelaksanaan solatnya tadi itu betul-betul sempurna, baik, ya, mulai daripada bacaan fatihahnya, kemudian juga tumakninahnya, ya, begitu juga sujud dan rukuknya, kalau betul-betul diperhatikan dan dia hadir pada saat dia solat, maka solat yang macam itulah solat di mana setiap individu manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan solat. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu dikelilingi malaikat. Di samping-samping kita itu ada malaikat banyak menyaksikan solatnya kita, melihat solatnya kita dan menilai solatnya kita. Kalau solatnya kita itu baik, maka si malaikat tadi itu akan mengangkat hasil solat kita, dihadapkan solat kita itu ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala solat kita, maka solat kita itulah yang nanti di yaumil kiamah dia akan menjadi penyelamat bagi kita. Tidak sampai di hari kiamat ketika kita ada di barzah, di alam kubur, ya, maka itu akan menjadi penyelamat bagi kita. Bahkan riwayat yang lain menyatakan itu akan menjadi teman kita solat tadi itu, supaya kita betah di dalam kubur itu, di alam barzah. Dalam kubur namanya alam barzah. Di alam barzah itu kita bisa betah, bisa nyaman, bisa senang, ya, karena ada teman di situ. Apa temannya? Temannya itu adalah hasil daripada solat kita. Ya. Kemudian si solat tadi itu terus akan, ya, mengikuti kita, memantau kita sampai kita masuk surga. Ketika ditanya sama malaikat, dia akan ikut menjawab. Ya. Ketika diinterogasi dimanapun, ditanya dimanapun, dan diproses dimanapun, ini solat akan menjadi juru penyelamat kita. Ini solat yang betul-betul, ya, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, yang menyempurnakan di dalam solatnya itu baik, ya, tuma'ninahnya ataupun rukunya ataupun ketika sujudnya, terlebih bacaannya, bacaan di dalam fatihahnya yang bersifat wajib. Meskipun surahnya hanya sebatas sunnah, jangan kita menganggap sepele, oh itu kan cuma sunnah, tidak apa-apa kita tidak terlalu perhatian, tidak terlalu hadir di dalam membacanya. Tetap kita harus memperhatikan, harus peduli, ya, secara totalitas apa yang didapati dalam sembahyang tadi itu. Semata-mata sembahyang tadi itu akan mengarah kepada kesempurnaan daripada hasil pelaksanaan sembahyang orang tersebut. Nah, ini Huzaifah ini menyampaikan kepada seseorang tersebut, kalau sholatnya model seperti ini, maka sampai kapanpun Anda sholat, maka Anda mati dalam keadaan tidak membawa sholat. Artinya begitu, tidak membawa sholat matinya, karena sholatnya mungkin lalai. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholatnya lalai. Ya, alladzina hum fi salatihim sahud, alladzina hum yurauna wa yamna'una al-ma'un. Orang yang riya, orang yang lalai,
Nah, sholat-sholat yang demikian itu yang terkadang sembahyangnya mengancam. Itu okelah, bagian hati itu. Nah, sekarang dohirnya yang dibahas di sini bukan masalah hatinya. Ya, meskipun hati sebagian daripada pembahasan di dalam sholat yang harus memang kita publikasikan ke tengah-tengah masyarakat agar mereka ketika sembahyang itu hadir. Akan tetapi batin itu bisa ternilai dari dohirnya. Al-ahkam bidawahir dalam pepatah menyatakan seperti itu dalam usul fikihnya. Al-ahkam bidawahir. Hukum itu dilihat dari zahirnya. Seseorang sholatnya khusyuk dan tidak, ini kan ada kaitan antara luar dengan dalam. Luarnya khusyuk, oh ya tenang, itu kemungkinan besar dalamnya juga dalam keadaan khusyuk tenang. Ya, di saat hatinya gelisah akan berdampak kepada anggota bagian luarnya menjadi gelisah juga, timbullah nanti tangannya bergerak-gerak, kakinya bergerak-gerak, matanya bergerak-gerak. Ya, wajahnya tengok-tengok sana dan sebagainya. Itu bersumber daripada bagian dalam. Nah itu, bersumber daripada bagian dalam. Maka dalam pun harus diperhatikan, luar pun juga harus diperhatikan. Ya, bagian luar yang harus diperhatikan diantaranya seperti yang disampaikan oleh Rasul, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha wa tumanina. Ya, mulai daripada ya rukunya, mulai daripada sujudnya, seperti yang disampaikan di minggu lalu, kita kadang tidak perhatian dengan sujud pakai kopiah seperti ini. Sujudnya kita ini di atas kopiah kita, tidak mengenai bagian jidat kita. Nah, ini mengirakan kita sholatnya sah, mengira sholatnya sudah baik, sudah sempurna. Oh ya, memang bagus, masya Allah, ketika sembahyang pakai bulang disunahkan. Makanya ya, tidak sembarangan orang memakai bulang itu. Ya, harus memang orang yang mengerti. Ya, kalau tidak mengerti dia cuma menanggaya doang, pakai bulang diikat-ikat kepalanya. Ya, pas sembahyang tahu-taunya bulangnya itu dijadikan talenan, ganjelan untuk sujudnya dia. Nah, ini yang akhirnya terancam sholatnya berkali-kali seperti itu. Alhamdulillah saya mengikuti sunnah Nabi, dapat ijazah bulang saya dari Ustaz Fulan. Padahal ya justru malah terancam sholatnya, karena setiap dia sujud ternyata sujudnya itu bukan di tempat masjidnya, bukan di tempat yang seharusnya dia sujud di situ, tapi pelantara bulangnya dia. Ini tidak sah, jangankan pakai bulang. Ya, ada beberapa helai rambut yang menutupi bagian jidat kita, belum sempat kita masukkan ke dalam. Ya, kita sujud di atas rambut itu, maka sujudnya kita tidak sah. Nah, ini perkara yang sepele. Belum lagi banyak perkara-perkara yang lainnya. Nah, harus kita perhatikan di dalam sembahyang ini menuju kepada sembahyang yang betul-betul akan memberikan jaminan buat kita. Sembahyang akan diangkat oleh Allah hasilnya. Pelantara malaikatnya akan disaksikan, dipandang oleh Allah. Sembahyang yang dinyatakan oleh Rasulullah, mi'rajul mu'min. Ya, mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya selama 24 jam 5 kali kita ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diri kitanya, tapi sembahyang kitanya itulah yang ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga tumaninah dari ruku berdiri. Nah, itu harus ada tumaninah, wajib itu. Kalau tidak ada tumaninah tidak sah, walaupun tumaninahnya itu hanya satu kali mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal a'la ala gadri subhanallah. Ya, batasan tumaina itu minimal kita mengucap subhanallah, kan enggak lama itu subhanallah. Nah, antara ruku berdiri kemudian kita mau sujud itu harus ada tumaninah. Ya, nah ini diperhatikan hal tersebut, meskipun ya enggak terlalu lama. Lama juga yang membuat jengkel si makmum itu juga makruh. Kadang ada juga sebagian ya, imam ini terkadang lama betul ya, si makmum sudah baca setelah Fatihah ini, sudah baca kulhu, sudah baca kul a'udzu birabbil falaq, sudah baca kul a'udzu birabbin nas, tambahin lagi ayat kursi, masih belum juga ruku. Ini makruh kalau terlalu lama. Kenapa? Ulama menyatakan itu makruh dikarenakan ditakutkan nanti hatinya tidak fokus lagi. Dengan kelamaan tadi itu akhirnya timbullah hayalan-hayalan yang lain.
akhirnya menjadikan si makmum sholatnya tidak khusyuk. Makanya sholatnya Rasulullah itu sedang, enggak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, sedang-sedang. Khairul umur awsatuha, kata Rasulullah, memang sebaik-baiknya perkara syariat itu yang sedang-sedang saja. Tidak usah pakai lama-lama, ruku lama, betul ala gadri, subhanallah. Kalau tidak, kalau dalam taraweh masalan, ya cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi satu kali. Ya, kalau sekiranya kita pengen sedang, kan gitu. Standarnya memang 3 kali standarnya. Ya, seperti itu sunnahnya. Minimal 1 kali dibaca itu, walaupun minimal kita ngambil yang minimal 1 kali itu dibaca. Ya, dan jangan sampai lama-lama betul, kesian juga kalau yang tua itu. Oh ya, ruku kalau pas yang tua kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang tua ini perlu diperhatikan juga di belakang. Mungkin sudah mulai terganggu pinggangnya dan sebagainya. Nah ini, jadi jangan juga dilamain, jangan juga dicepatin. Harus bagaimana sedang-sedang saja, orang dalam syariat diatur kok subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Enggak membuat jenuh, enggak membuat orang menghayal. Ya, dan semuanya bisa dilakukan oleh kalangan muda ataupun kalangan tua. Syariat juga meminis lagi, oh Anda tidak bisa baca 3 kali, cukup 1 kali. Jangan sampai batas 1 kali pun tidak dibaca saking cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, 2 menit, 1 detik sembahyang selesai. Kayak apa bacaannya? Ini ya perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan sholat. Bukan hanya kita ini menjalankan kewajiban saja, tapi biasakan sholatnya itu karena Allah, jangan karena merasa tekanan dari Allah. Ini bahaya. Yang penting sudah dilaksanakan. Kalau merasa tekanan kewajiban, ya akhirnya yang penting dilaksanakan. Pokoknya urusan diterima atau tidak, jar. Urusan kainnya itu urusan Tuhan, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sembahyang. Jangan, ada ilmunya. Nah, ya, ilmunya dipelajari. Rasulullah itu mengajarkan ilmunya, ilmu sembahyang, supaya sembahyang kita diterima. Ya, enggak sia-sia. Berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali dari semenjak balik sampai saat ini. Kalau sembahyangnya enggak diterima, ditakutkan kita pas meninggal hasil sembahyang kita nol besar, tidak ada sama sekali. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, kata Ibn Ruslan di dalam ya syair Zubatnya, amaluhum mardudatun la tuqbalu. Bisa jadi sembahyangnya atau ibadahnya ditolak sama Allah kalau tidak didasari dengan ilmunya, dengan etikanya. Nah ini, jadi etikanya perlu diperhatikan. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada orang-orang yang mengerti kalau tidak mengerti, supaya apapun yang kita lakukan itu betul-betul bisa menghasilkan pahala, bisa bermanfaat, bisa ada kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, wa kana al-Hasan al-Basri yaqulu, dan begitu juga Imam Hasan al-Basri telah memberikan statement berkaitan dengan masalah sholat dan kemuliaan sholat, yang insya Allah mungkin nanti di minggu yang akan datang kita menyambungnya, karena ini sifatnya kultum ya, hanya mengisi kosongan setelah melaksanakan sholat duhur dengan beberapa ilmu yang insya Allah ya, kita meskipun waktu yang relatif singkat karena kepadatan aktivitas kita, insya Allah akan menambah wawasan ilmu dan pengetahuan syariat bagi kita semuanya, insya Allah bermanfaat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenam riyakan sayyidina sotu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala li Sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiba wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ya Allah ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahab ya ghani bihaqqi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Mutiara Hadis. Keutamaan memberi senyuman kepada sesama muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah." Yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada edisi sebelumnya kita telah bahas bersama mengenai macam dan bentuk kesabaran. InsyaAllah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita pada macam kesabaran yang kedua, yaitu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, salah satu bentuk dari bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Seorang ulama ahlu sunnah mengatakan, bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan karena bahaya dunia, alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, ada pula yang binasa karena disambar petir, ada pula yang dimusnahkan dengan suara yang mengguntur, dan ada juga di antara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, dan ada juga di antara mereka yang dirubah bentuk fisiknya atau dikutuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Bukankah itu semua terjadi hanya karena satu sebab saja, yaitu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena hak Allah adalah untuk ditaati, tidak boleh didurhakai, maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar yang akan menimbulkan kemurkaan, kemarahan, serta mengakibatkan turunnya siksanya yang sangat pedih. Jadi pendengar, salah satu macam kesabaran adalah bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Janganlah mendekatinya. Dan apabila seorang sudah terlanjur terjatuh di dalamnya, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, meminta ampun dan menyesalinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya dia mengikuti kejelekan-kejelekannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibna si'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Pendengar yang budiman, bentuk kesabaran yang terakhir yaitu sabar dalam menerima takdir. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, macam ketiga dari macam-macam kesabaran adalah bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah serta hukum-hukumnya yang terjadi pada hamba-hambanya. Maka bersabar itu harus bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri, baik yang terkait dengan nyawa, anak, harta, dan lain sebagainya, yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di alam semesta. Seorang ulama Ahlussunnah lainnya mengatakan, sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan yang agung di dalam agama. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. Ia menempati relung-relung hati, gerak-gerak lisan, dan tindakan anggota badan. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran. Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syariat untuk mengerjakan sesuatu, atau berupa larangan syariat untuk tidak mengerjakan sesuatu, atau bisa juga berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya. Pendengar yang budiman, hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syariat serta menjauhi larangan syariat dan bersabar menghadapi musibah-musibah. Dan musibah merupakan batu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempa hamba-hambanya. Dengan demikian, ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir. Adapun ujian dengan dibebani ajaran-ajaran agama adalah sebagaimana tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim dari Iyad bin Hamar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu, dan aku menguji manusia dengan dirimu. Maka hakikat pengutusan para nabi adalah menjadi ujian. Sedangkan adanya ujian jelas membutuhkan sikap sabar dalam menghadapinya. Ujian yang ada dengan diutusnya beliau sebagai rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan.

taat, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar tatkala menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. Karena amat sedikitnya dijumpai orang yang sanggup bersabar tatkala tertimpa musibah, maka ulama ahlu sunnah ini membuat sebuah bab tersendiri. Semoga Allah merahmati beliau. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasanya sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid. Sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba, sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka mendapatkan ujian. Dengan alasan itulah beliau membuat bab ini untuk menerangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan tatkala tertimpa takdir yang terasa menyakitkan. Dengan hal itu, beliau juga ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, hukumnya juga wajib. Secara bahasa, sabar artinya tertahan. Orang Arab mengatakan, "Kutila fulan sobron," artinya si fulan dibunuh dalam keadaan sabar, yaitu tatkala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh tanpa ada perlawanan atau peperangan. Dan demikianlah inti makna kesabaran yang dipakai di dalam pengertian syar'i. Ia disebut sebagai sabar karena di dalamnya terkandung penahanan lisan untuk tidak berkeluh kesah, menahan hati untuk tidak merasa marah, dan menahan anggota badan untuk tidak mengekspresikan kemarahan dalam bentuk menampar-nampar pipi, merobek-robek kain, dan semacamnya. Maka, menurut istilah syariat, sabar artinya menahan lisan dari mengeluh, menahan hati dari marah, dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan dengan cara merobek-robek suatu dan tindakan lain semacamnya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, di dalam Al-Quran, kata sabar disebutkan dalam 90 tempat lebih. Sabar adalah bagian iman sebagaimana kedudukan kepala bagi jasad. Sebab orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan, tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat, serta tidak sabar tatkala tertimpa takdir yang menyakitkan, maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanan. Perkataan beliau, bab minal iman as-sabru ala qadarillah, artinya salah satu ciri iman kepada Allah adalah sabar tatkala menghadapi takdir-takdir Allah. Keimanan itu mempunyai cabang-cabang sebagaimana kekufuran juga bercabang-cabang. Maka dengan perkataan minal iman as-sabru, beliau ingin memberikan penegasan bahwa sabar termasuk salah satu cabang keimanan. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa niyahah atau meratapi mayit itu juga termasuk salah satu cabang kekufuran. Sehingga setiap cabang kekafiran itu harus dihadapi dengan cabang keimanan. Meratapi mayit adalah sebuah cabang kekafiran, maka dia harus dihadapi dengan sebuah cabang keimanan, yaitu bersabar terhadap takdir Allah yang terasa menyakitkan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia sabar. Semoga Allah menjadikan

kita hambanya yang selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah salat Maghrib salam sehat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini bersama-sama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan bersama kita ikuti kajian taklim. Pada malam hari ini bersama-sama kita kembali mengikuti kajian kitab Syarah Al-Hikam yang diasuh oleh guru kita Haji Muhammad Mansur. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Kyai Haji Muhammad Mansur, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
2: Allahumma sallu wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratillah bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ali baiti ajma'in min hadrati abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabil malaikati al-muqarrabin wa ala ibadika as-salihin khususan malaikati jibril wa mikail wa israfil wa israel wa malaikati al-hamalati al-arash wa malaikati al-hafaz alaihim as-salatu was-salam thumma ila arwah abi bakr wa umar wa adman wa ali radiyallahu anhum وسائر الصحابة والقرباء والتابعين وتابي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدهم بالدين العلماء العاملين والفقهاء والمهددين والقراء والمباصرين وسادة الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين من حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي زي سبحان الثوري وشيخ محمد حنابي مذهب المرصبي رئيس العبد الشيخ شيخ أبي مدين المغربي ومستجب الدعاء سيدي شيخ مراد بن حسين من حضرات أولياء الله تعالى بمشارق الأرض ومغاربها ببرها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي محمد الخلوتي والشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي والشيخ محمد بن إسماعيل البخاري والشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني والشيخ محمد عرش بن عبد الله بنجري وشهاب الدين بن محمد رشاد البنجري وشهاب الدين بن فرغان بنجري نتيجة وحابي عبد الرحمن بن هبا وسلطان سليمان علي جنين برسول جنين سمبو علي بن عبد العوري بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني بن منور كرب يا عمبا علي معصم كرب هني كرب عبد الغني بن نجين جميع مشيخنا ومعلمنا خصوصا نبينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغفر الله لنا ولهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف البريات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم أنجم الزاهرات وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه di antara tanda-tanda bahwa usaha atau ikhtiar kita itu diridai Allah, maka lakukanlah, laksanakanlah sampai akhir hayat kita. Jadi apapun gawian kita, kalau memang kita masih di maqamnya asbab, maka tetap berusaha atau begawi. Beda dengan maqamnya tajrid, ya, yang tidak ada usaha. Lalu kita pengen mengetahui apakah usaha kita ini diridai Allah. Kalau usaha kita itu diridai Allah, teruskan saja, tidak ada berhentinya sampai akhir hayat kita. Kalau memang di situ ridha Allah, tentu ada tanda-tandanya. Yang pertama, usaha kita diridai Allah, husulul kifayati wal muwasati lil fuqara'i wal masakin. Jadi gawian kita itu tandanya mendapat ridha Allah adalah yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita. Artinya kada usah nang handak sugi, yang penting cukup aja untuk belanja, untuk beribadah, untuk keperluan kita hari-hari, dan bisa membantu orang lain. Itu tanda usaha kita diridai Allah. Baik dagangan kita atau usaha kita cukup untuk kita, bahkan bisa membantu orang. Nah, itu tanda bahwa gawian kita itu diridai Allah. Apa aja gawian kita? Mau ojek kah, apakah? Bila cukup aja kita. Lalu kau bersedekah serba sedikit. Ada majlis barang, ini kadakan aqua kah, apakah? Jangan nang nyanglek keja. Duduk ke majlis nyanglek, nyumbang kada, apa kada komentar, apa jom majlis makanannya kini aja, seorang aja nyanglek. Jadi itu tanda usaha diridai Allah. Cukup agan kita sekeluarga, kawa kita bababari, itu aja. Ini nang kisah usaha nang sederhana lah. Kalau usaha nang perusahaan ya lain cerita lah. Tapi biar usahanya ganal, namun kada kawa bababari, berarti itu kada diridai Allah. Omset sebulan ratusan juta, besadakah kada wani? Ya, besadakah kada? Kada wani, itu ngarannya kada diridai Allah. Omset sebulan sedang aja, tapi sidin kawa bantu orang. Nah, majlis kawa aja sebulan itu menukarakan 10 dos aqua, itu orang yang diridai Allah. Kawa aja membantu, apakah. Jadi husulul kifayati wal muwasati lil fuqara'i wal masakin. Tanda yang kedua, la yulhihil asbabu an zikrillah. Ini perhatikan gawian kita ini, apakah pegawai negeri kah, apakah? La yulhihil asbab. Dia jalankan tidak melalaikan dirinya an zikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Artinya begawi sesibuk-sibuk apapun gawian, kada meninggalkan sembahyang, apalagi berjamaah. Nah, terusakan aja gawian nih. Nggak ada jual, nang sibuk berjualan, kada sembahyang, kada macam-macam. Kau duduk di muka kasir aja, itu pokoknya mati juga gini. Nah, sembahyang berjamaah bisa, ke pengajian kada tertinggal sidin. Dan tidak aktif, tidak terganggu, baca Al-Quran tetap. Ya, kayak ibarat sehari setengah juz rutin, usaha jalan, jamaah gak ketinggalan, di mana aja sempat jamaah. Awal lagi ke pengajian, nang mingguan, nang harian, gak ketinggalan. Nah, ini usaha nang diridai Allahnya. Ada usaha itu waktu belum maju, rajin ke pengajian. Begitu sudah maju, umay kada ingat lagi. Ya, ini usaha nang kada diridai Allah, na'udzubillah. Ya, jadi hati-hati ya. Waktu staf biasa, masya Allah, rajin. Begitu sudah dapat jabatan, kada ingat lagi. Itu na'udzubillah. Nah, usahanya tidak mengganggu daripada zikir kepada Allah. Ini tanda yang kedua. Tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Nah, bila nang kaya ini jasidin, ujar Ibnu Afa'illah, asalkan dari, tarusakan aja gawiannya. Berdagang apakah, apakah, apakah. Artinya, cari rezeki itu penting juga. Ngaran kita hidup, hendak bayar ini, bayar itu, macam-macam. Cuman ibadah, jangan ditinggalkan. Ini buka toko 24 jam, kada betul tutupan lagi toko. Sehingga hantu bulak-balik masuk. Sembahyang kada, ke masjid kada, rumah sing parakan dengan masjid. Bila ada nang kaya ini, bilanya mati, jangan dibawa ke masjid. Ya, nah, usaha nang kada diridai Allah. Artinya bila pertama tadi apa tandanya? Ada aja bakal lebihan, tapi sini agak ibadah. Nah, lalu yang kedua, usaha jalan, tapi ibadah kada ketinggalan. Oh, sini kan bos, iya. Kita walaupun juga anak bos, jangan sampai tertinggal sembahyang. Oh, kada kawal kita berjamaah sembahyang di sorangan di toko itu. Ya, artinya nih kita anak buah nih. Kalau sini kan bos, tinggal main tunjuk aja, bolehlah. Kita begawi tetap kewajiban kita dan kewajiban kepada Allah jangan terabaikan. Nah, itu berarti usaha kita diridai Allah. Adakah guru perusahaan nang kada boleh berjamaah? Ada. Ya, ada. Enggak boleh. Kecuali sudah santai. No, begitu santai waktunya habis. Ada itu. Ada juga perusahaan yang mewajibkan tidak boleh pakai jilbab karena mengganggu, ada. Nah, tapi kalau sekarang sudah, kita enggak usah repot ya. Ada dulu saya punya jamaah, anaknya ini kerja di hotel. Nah, begitu melamar di sini diterima. Besar gajinya, cuman kada boleh berjilbab. Kada boleh berjilbab. Ada pulang diterima di sini, sederhana aja, tapi boleh berjilbab. Dah, yang sederhana aja pian, yang penting berberkah hidup ini. Jadi sama, kita mendidik anak kita, ada terlalu dunia yang dikejar. Sehanya anak pian mulai TK sudah berjilbab, sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Tuntung kuliah di perhotelan, begawi di hotel ini, ada berjilbab, wah. Namun pian mengizinkan dan meridai, sama aja pian meridai yang diharamkan Allah. Ada gurai diterima di sana, tapi ini ada bapak, insya Allah rezekinya berkah aja. Begitu begawi di situ, di salah satu hotel yang lain, malah situ dianjurkan sholat berjamaah oleh bosnya. Yang kedua, wajib berjilbab. Rezekinya ya sedanglah, tapi alhamdulillah kada lawas, dapat jodoh bagus. Begitu dapat jodoh bagus, lakinya baik, masya Allah, akhirnya kehidupannya lebih baik. Nah, itu berkah kita sabar dalam mengikuti aturan Allah. Kan aturan Allah, kalau nang menyuruh wajib berjilbab itu lain aturan manusia, bang. Allah nang menyuruh wajib berjilbab itu menutup aurat. Nah, itu ngarannya berkah jadinya. Nah. Lalu tanda yang ketiga, usaha kita diridai Allah, la yajurruhul asbabu ila ma haramahullah. Usaha kita ini tidak menarik membawa kepada yang diharamkan Allah. Artinya gawian kita tuh kada denang terpancing ke arah nang kada baik. Bagus saja gawian kita nih nah. Walaupun ada kawan bawahi ini itu ini, ujung-ujungnya riba, aku dompat. Aku biar modal sedikit, untung sedikit, ya cukup aja akan makan minum macam. Itu banyak lah untungnya, cuman kada jelas aku ndak ikut. Nah, ini namanya masih Allah bimbing kita dalam mencari rezeki itu nang baik-baik aja. Banyak tawaran ini, tawaran itu, kerja ini, kerja itu, mau kongsian, mau tapi ndak jelas. Dah aku biar sedikit, yang penting barokah. Nah, kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini tidak usaha, ya, tidak usahanya ini murni tidak membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada pekerjaan, Yang mana kita tidak bisa dapat pekerjaan itu kalau kita tidak membuka rekening di bank umpamanya. Karena perusahaan-perusahaan itu transaksinya semuanya lewat bank. Jadi kita mesti membuat rekening bank. Sedangkan bank yang ditunjuk perusahaan itu naik banner bunganya. Ya, bukan bank yang kita inginkan, tetapi bank yang ditunjuk mereka. Dan nanti kita mesti dapat bunga dari simpanan kita. Nah, ini kalau nang diharapkan bunganya, bila bunga, ya riba sudah. Nah, dan bunga itu riba. Bila seperti itu, berarti usaha kita ini tidak diridhai Allah. Modalnya aja dah riba, apa untungnya? Bermodal nih, riba sudah berapa persen, kayak apa lagi untungnya? Tapi kan sekarang ini usaha susah cari yang nggak ada pakai embel-embel begitu. Ya tentu kita cari yang lebih ringan. Ada namanya syariah. Syariah ini cari yang sistem kerjasama. Nah, kan ada cara, tinggal akadnya saja nanti. Nah, di syariah nanti dijelaskan ada akad ini, ada akad ini, ada akad ini, paling tidak mengurangi. Karena memang di zaman sekarang ini kan enggak bisa, Pak, yang 00 sudah bisa. Paham ya, 00 sudah bisa. Aku mau utangnya 1 juta, pian beli hal 1 juta itu kan enggak bisa. Pasti adalah hadiahnya dan sebagainya. Nah, di syariah lalu nanti ada akadnya. Nah, akad apa nanti di situ? Berbagai macam. Nah, tenang jawabah guru, jangan sampai modalnya aja riba, apalagi untungnya. Ya, apalagi untungnya. Karena yang kita khawatirkan ini, apa yang dimakan, diminum ini kan tidak bisa keluar. Baju bisa kita kada jadi nukar. Karena ada di situ yang kada baik, kada jadi. Tapi kalau sudah termakan terminum mau kemana? Mau dikocek kayak apa? Tetap jadi darah daging. Ini yang kita takut. Karena apabila sudah ada yang haram, rana ala qulubihim, tertutup hati kita. Biar ilmu nang marifat sampai ke langit, tingginya kalau ada nang haram, tidak bisa dia marifat kepada Allah. Nah, ini yang sering dikatakan abah guru sekumpul, orang-orang bahari itu mereka luar biasa ibadahnya, luar biasa marifatnya, karena mereka sangat-sangat menjaga makanan dan minuman. Maksudnya menjaga, jangan tamakan nang subhat, jangan tamakan nang haram. Ini kada tamakan lagi mbau bulik daging korban orang, kada tamakan lagi itu. Hilangan daging korban. Ayo. Nah, jadi hati-hati kita berusaha macam-macam. Apakah usaha kita? Ya. Bila seperti itu berarti usaha kita ini tidak diridhai Allah, maka cari usaha lain. Banyak aja yang lain usaha. Contoh yang ringan saja, sepele betul. Tapi kalau kita enggak teliti bisa jadi haram, Pak. Umpama ulun tukang jahit datang Muhammad kasih baju apa kain. Begitu kasih kain, ngukur baju, habis ngukur baju selesai mungkin 5 hari atau seminggu ku kasihkan bajunya, upahnya sedikit. Nah, sisa kainnya ini kan sisa kain ini punya Muhammad ini. Kecuali si tukang jahit ini ngomong, ini sisa kain ikam ini ku mintalah. Oh, ada Bapak, ambil aja cilai. Nah, terus apa sisa kain ini, Pak? Dikumpulin, dibikin macam-macam. Bisa untuk pegangan kompor, bisa untuk keset, bisa untuk macam. Dijual jadi duit. Sementara itu milik orang lain. Terkecuali akadnya ketika dia menyerahkan baju yang tuntung ini, ulun mintanya lah sisa kain. Oh, ambil aja. Nah, itu contoh. Itu sepele, tapi itu hati-hati itu. Dua, orang yang berjualan oli. Ini juga jarang pian, berapa ribu kali sudah mengganti oli. Soalnya orang yang berdagang oli, Pak Hasan, oli pian aku mintanya lah. Ada suah. Soalnya, berpadahnya minta oli. Soalnya, tidak pernah lagi ulun.
3: ganti oli. Oh ya, apa oli pian? Ya mahal lo. Keluarkan. Ya kalau sepeda motor nih contoh, atau menang mobil pasti juga tuh sama aja. Keluarkan, begitu keluarkan dibuatnya di drum atau di dirigen, ganti oli baru, bayar, jalan. Pertanyaannya satu, pernah enggak si bengkel atau si apa tadi yang berjualan oli ini kepada meminta oli pian ini, oli mati ini pian apa? Oh, ambil aja. Kenapa? Oli ini kan dijual jadi uang, Pak. Iyalah. Jadi duit. Kumpulakan sampai sedirijen, sampai sedrum, Pak. Jadi duit. Nah, kalau itu jadi duit, tentu haram hukumnya. Kenapa? Karena dia ndak minta, ndak ngomong. Contoh, kita sering mendengar cerita kuitan Abah Guru sekumpul ngarannya Kiai Haji Abdul Ghani. Sidin berjualan kopi, teh, warung-warung je banyak tu warung. Datang orang nukar kopi. Bakat tu sudah ulun jual kopi 3,000, gih ulun tukar minum. Nah, sisa kopi yang sedikit itu yuk coba. Orang tu ngarannya orang berilmu. Orang berilmu. Anu sisa kopi pian ni aku mintanya lah. Padahal kita kadang-kadang memikirkan lagi sisa kopi, sisa teh sedikit tuh kalau kadang mungkin kita blok habis gitu. Apalagi nang oli tadi, apalagi nang apa tadi itu potongan kain itu dibikin-bikin bagus. Dan termasuk yang ketiga contoh penggilingan padi. Penggilingan padi. Mama ulun bisi penggilingan padi. Datang Pak Sadimin bawa padi 10 karung. 10 karung itu apa aja kita nang dadaknya tuh kalau dadaknya tuh kada ku hitung itu malah sudah dadak Pak Sadimin ni ku ambil bayar pulang upahnya. Ini double ngarannya kan si dadak bahasa kami dadak bahasa pian apa? Dadak ini kalau dijual laku. Nah, itu juga haram hukumnya. Mana sudah aku 10 karung pamati 3 pikul berapa sekian bebayar pulang dadak diambil. Aturan ulun membayari upah menggiling dadak ku ambil kecuali dadak tu ku beriakan ayo aja. Nah ini banyak ini nang usaha kada berkah nyaranya lo pasti payu dadak itu dijual. Jadi duit apa? Adalah kita bapak dah minta awan si ini, awan nang menggiling tadi dah. Nah, itu hati-hati. Nanti ya macam tu banyak. Belum nang lain-lain lagi bisa dikiaskan ni tu. Apakah usaha kita apakah? Contoh lagi, itu sering Pak. Ulun bisi toko, bisi toko kalau di muka ni ada parit kah? Parit. Parit itu ampun pemerintah kalau layan ampunku tanahku sampai di sini parit. Kadang-kadang si pemerintah ditutupinya, kadang-kadang aku seorang menutupi. Padahal itu tanah atau je kita banjar watas milik orang di sini pemerintah karena masuk jalan kali itu. Tapi apa yang terjadi? Kusewakan, ada gorengan, ada macam-macam. Iyalah, adalah kita banyak itu ikan termakan nang haram. Lu banyak itu. Padahal ini bukan batas kita loh Pak. Tanah ulun ini sampai di sini aja nih sampai sini nah. Umpama 20 panjang sampai sini aja. Makanya aku bangun sampai sini. Ini dah milik jalan. Berarti kalau jalan punya pemerintah. Nah sekarang si parit itu nang bubuhan Satpol PP itu nang bergerilya betul. Iyalah. Kan disewakan ini disewakan. Duitnya ke mana? Ya ke aku lah. Aku yang di depan tokoku. Nah, itu banyak tamakan yang haram benar. Apalagi? Sengnya ke jalanan. Iya ya terus. air berarti ya. Itu kan kalau pembuangan air mengganggu jalan orang atau mengganggu rumah orang ya jelas dosa. Makanya supaya bagus dikasih talang ya. Jangan sampai mengganggu orang lain baik jalanan. Nih buang ke situ. Orang kadang-kadang hujan tampiasan di jalan kada boleh juga. Yang ketiga, ini toko kusewakan dengan Abdullah. Di depan toko itu kusewakan dengan beberapa pedagang kaki lima. Duitnya aku udah mau ambil. Padahal toko ini tadi kusewakan dengan Abdullah. Pahamlah. Nah ini haram juga ini nih. Haram itu Pak. Kenapa jadi haram? Karena bila sudah kusewakan sampai ke depan itu sudah kusewakan. Ampun Abdullah aturan. Rupanya Abdullah ini bila asar tutup sudah gerbangnya. Di muka kosong kelak. Nah dana tanah siapa? Bujur ya tanah Guru Mansur. Tapi kan sudah kusewakan dengan Abdullah. Lalu kusewakan ada pedagang gorengan, ada es cendol. Nang ambil siapa? Ulun. Haram tuh ulun tuh kada boleh. Nah, itu banyak banar nang kayak itu. Tapi nang paling banyak nang tanah pemerintah tadi. Tanah pemerintah ayangnya nang tadi apa? Parit tadi itu nah. Itu banyak itu. Ya naudzubillah. Jadi setiap hari ada dimakan juga guru yang bayar ledeng. Memangnya ledengnya ada makan banyu pian. Iya kalau ada nang kayak itu balasan. Kada kami makan guru ai bayar ledeng awan bayar listrik loh. Memangnya pian Magicom kada masak lewat bapak. Ada pakai listrik, pakai tiup aja. Samai, makan juga itu tuh. Nah, itu hati-hati. Makanya lalu kada berberkah. Hah? Kada berberkah. Itu sama nang sewa, apa namanya, petakan kita nih, saya ini. No, hibak di muka nih, diandeki macam-macam. Orang lewat singgalihan nih tuh. Di pasar itu nggak ya? Tuh, bubuan pasar takut nih. Karena aku ini orang pasar juga cuma kada jualan. Allah artinya usaha tuh hati-hati. Jangan sampai tak ambil ampun orang. Ujak kami banjat tak akat ampun orang. Tak pakai ampun orang. Nah, yang ujung-ujung kan kita makan kita minum. Ya na'udzubillah. Lalu yang keempat tanda usaha tuh diridhai Allah, mu'asyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang yang baik. Usahanya ini usaha orang-orang baik. Berkumpul pedagang, pedagang yang bagus. Makanya julun bila pedagang semalam ulun ada membaca doa selamat sekaligus tausiah lantai 4 dengan lantai 5 kalau kada salah. Nah, ada kan pengajian sebulan sekali sama-sama. Ya di sela-sela sibuk begawi adalah sedikit baca Yasin selawat walau 15 menit. Nah, jadi tak kumpul orang-orang bagus kita. Yang namanya kita berusaha, pagi berangkat, sore balik. Gitu-gitu aja kan, berangkat bolak-balik, bolak-balik gitu-gitu aja. Usaha ngarannya. Sama nang betokuan buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ujung-ujungnya kita buka ada tanda apa bendera tulisan Arab. Itu nang takutan nih kam. Hati-hati pas admin eh. Kalau pin ada tulisan bendera Arab itu bahaya itu tuh. Amun ada bendera Habanggah kuning Golkar kada apa-apa itu. Kalau ada bendera nang innalillahi cap punis senyawana sudah tidak ada guna-guna lagi sudah. Siaga ke pesena, iya. Siaga ke gedung enam bolan enam lopor, dah ada guna-guna sudah. Ini yang kita takutan benarnya, hati-hati lah. Yang jadi bila usaha itu kekawanannya bagus, itu tanda usahanya baik. Kita ini usaha ini kan urusan makan minum. Bila makan minum itu yang menentukan ibadah. Wah, sholatnya khusyuk benar, hafal Yasin, yuman di parut haram. Nggak bisa juga. Wah, sholatnya mantap. Maripat sholatnya. Tapi bang, duit nang kada baiknya. Nggak bisa juga. Makanya obat hati apa? Ada 5. Obat hati ada 5 kalau. Fatilawatun bitadaburil makna, membaca Al-Quran dengan penuh makna. Walil batnil khala', mengosongi perut. Watadaru bisahar, apa suka qiyamul lail, terus merendah di waktu sahur. Wa mujalasatu salihin al-fudala, sekedudukan dengan orang soleh. Ada ulama menambahkan, jaga makan minum yang halal. Ini penting. Kenapa itu makan minum yang halal? Berarti bicara gawiannya. Oh, sirin berdagang mesti tahu rukun jual beli. Dagang apa aja, dagang buah apa kah? Tahu rukun jual beli, ada pedagang, ada penjual, saya, ada pembeli yang membeli, ada barangnya, barang yang didagangkan, ada mata tawaran masa khiyar, ada ijabnya. Aku jual lah harga sekian. Tadi saya beli kitab di Amunte, habis saya TF, berteleponan. Itu sudah aku TF, kutukar barataan. Memang seabdolnya yang berjual dulu, guru kitab sekian jilid, ulun jual harga sekian. Ya, aku beli. Itu sudah aku TF. Jadi ada ijab kabul, itu namanya rukun jual beli. Amun berusaha berdagang kadada itu, kada sah jual belinya. Bila kada sah jual belinya, habis minta makan dan minum yang kada baik kita. Itu penting di pasar tu nak ada majlis. Jadi dibahas masalah kita bulbuyok kalau bahasa fikihnya, kayak apa berjual beli yang bagus ya. Penting itu di pasar-pasar jual beli anu berdagang apa nama majlis taklim itu penting. Lalu yang kelima, tanda usaha kita diridai Allah, mujanabatul asrar, ya menjauhi orang nang jahat. Ada melihat kawan pina kada baik, jangan dikawani. Maksudnya kada baik itu bisa mengurangi timbangan kah, bisa menyenyalipkan nang barang-barang apa macam. Kan pernah saya cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini satu saat berdagang sidin. Contoh ibaratnya 10 karung bawa dagangan. Tapi lain sidin berdagang, sidin tetap ngajar anak buah. Begitu inilah nyati 10 karung bawa kena. Nah, cuman nang 2 karung ini kada baik kan wae. Ada nang benihnya lepas, kimanya pacul, ada nang rabit ketiaknya, cuman bagus, cuman lepas jahitannya. Jaka bahasa kita, kalau nang 8 karung tuh selembar 100.000, ini nang 2 ini cacat, tapi cacat masih bagus, amun dibaiki masih bagus. Nah, itu harganya kena 80.000, tonggih. Ujar sih anak buah Imam Abu Hanifah. Dibawahi kisahnya 10 karung tadi nah, 8 karung nang bagus, kalau contoh 2 karung nang kurang bagus, tapi masih layak, masih baik. Ada nang kimanya lepas, tahu kimak benihnya nih nah. Ada nang ibaratnya kainnya robek di sini, tapi kalau dijahit bagus. Karena di pasar ini mendengar ini dagangan seorang ulama besar, nah ini nah, ampun Imam Abu Hanifah, ampun baca kayak ibarat nih nah, ampun guru sekumpul, wow, orang berabut nukar. Berabut nukar begitu habis, bulik si anak buahnya tadi, lalu menyetorkan ke Imam Abu Hanifah. Cakap bahasa kita nih guru, anu dagangan pian sudah habis berat. Wah, alhamdulillah. Buliklah si anak buah tadi. Begitu malam si dia keingatan, oh iya, aku tadi kada bertahun nang 2 karung tuh kan nang kada baik tuh, nang harganya 80.000 aja, nang 8 karung nih harga 100.000. Kada ingat aku menakuni tadi nah. Aku kada menghitung jua duitnya, panggil. Anu kam tamar, wah habis guru ay, beluman paling 1 jam habis semuaan. Nah, terus nang 2 karung. Nah, ulun kada ingat jua tatu karbuannya berataan, harganya sama 100.000. Patuh, ujar Imam Abu Hanifah, aku ndak mau memakan duit yang haram. Paham lagi sana, nang 2 karung tadi sama harganya dengan nang 100.000. Aturan harganya 80.000, ini ibaratnya gitu. Akhirnya Imam Abu Hanifah tidak mau memakan duit itu, semuanya disedekahkan. Namun ada pedagang pasar bagi yang kayak itu, sini aku nerimanya. Ayo, kada hakun sidin memakan nang kada coba, masya Allah. Nah, itu orang luar biasa namanya ya. Nah, jadi dia mampu membikin usahanya itu tidak berhubungan dengan orang-orang yang jahat, para penyogok, para mafia dan lain-lain, preman-preman dan lain-lain. Dia bisa tidak berhubungan dengan mereka karena usahanya tidak ada sangkut paut dengan mereka. Kata hakuninya, supaya apa? Usahaku berberkah. Biar kada banyak payu, yang penting hari-hari nongku bawa ke rumah, memberi bini anak, memberi kuitan, memberi ding sanak, nang berberkah. Ya. Karena nang dimakan ini jadi kekuatan, sumber kekuatan kita dalam beribadah. Kalau nang dimakan, nang diminum itu tercampur-campur nang haram, nang syubhat, ya itu tuh nang bila beribadah tuh pengantukan deh kan. Jadi ngerti? Hanya nang subhanallah. Ini pinanya makan duit kada baik gitu. Hati-hati. Itu ujar Imam Ghazali, lain ujar Guru Mansur. Ujar Imam Ghazali, bila mendengarkan ceramah, oh ya Tuhan Guru, amma ba'du qallallahu ta'ala, sini di belakang sudah berhunjur batis. Nah itu pasti kita makan nang kada baik juga. Nah, itu tanda yang kelima. Yang keenam, husulun niyati salihah, adanya niat yang salihah, niat yang bagus. Nah, enam perkara ini, bila selama ini usaha kita ada enam perkara itu, berarti kita diridai Allah, duduk di sana, duduk di usaha tadi. Karena ada orang yang tidak pakai usaha. Ada seorang wali, tidak ada usaha dia, ya, tidak ada usaha. Tapi Masya Allah, urusan maishahnya, rezekinya luar biasa. Ada juga orang yang berusaha, banyak hasilnya sih din, lalu stop berusaha, ibadah aja lagi, usaha dikelola oleh yang lain. Jadi si din hanya sekedar beli pakaian, minuman, ibadah, itu aja. Usaha pian apa? Aku sih gak demikian usaha lagi, sudah aku serahkan semuaan. Aku tinggal nuntut ilmu jamaah, nuntut ilmu jamaah, silaturahim, dah itu aja lagi. Nah ini orang yang luar biasa. Beliau tidak ada tajrid lagi, semua diserahkan ke anak-anaknya. Beliau hanya fokus ibadah, ibadah dan ibadah. Nah ini ngarannya orang yang di akhir usianya semakin baik. Oke, waktu anum, wah, usaha mati-matian, sudah usia-usia 50 ke atas, sidin santai dah. Kada tahu lagi berapa pian omset. Nah aku tahu lagi itu kakanakan urusannya. Aku pokoknya bila sebulan kakanakan memberi, kawan nukar baju, kawan makan kami laki bini, yang penting majlis. Itu hebat tuh. Rumah seadanya. Nah, nyadi juga orang semakin tua semakin usaha mati-matian. Itu nak aku kisahkan umur 76 usaha mati-matian. Begitu saya tanya, untuk apa Pak Haji? Sudah umur 76 begini usaha mati-matian, anu persiapan masa tua? Magi ke mata tua. Iya, umur 76 rupanya perasaan masih muda toh. Berarti berapa kisiaga ini umurnya masa tua? Iya, berarti 100 tahun kah? Macam-macam manusia. Nah, coba kita bayangkan Jisidin. Kita sudah punya usaha yang cukup, bahkan lebih. Ibadah kita sedikit pun tidak terganggu. Nah, usaha sedang aja. Artinya kita tentang Tuhan-Tuhan yang apa? Bagaimana bahasa dimini? Makan berapa kali sehari? 11. 3 kali aja. Itu gin makan takutan jusirin. Makan daging ontak ada ini.

terakhir usia beliau. Tidak membawa kepada yang haram. Yang penting berusaha hati-hati benar. Kawan-kawan orang baik. Itu nang jabah guru. Seorang sudah cukup aja di sini. Rumah ada. Usaha biar sedikit ada. Awak sehat. Kakanakan sudah masing-masing. Apa lagi? Apa yang kita cari? Maksudnya tinggal banyak ibadah aja lagi. Kakanakan masih sudah masing-masingnya berusaha masing-masing. Sudah hidup masing-masing sudah. Seorang tinggal nenek awan kaya jadi di rumah ngitungin bakalahi terus. Sedangkan kaya itu tinggal ibadah aja lagi. Nah, ada lagi kawan-kawan yang jahat, rumah baik-baik, niat yang baik ada, usaha apalagi yang baik daripada itu. Karena ini memang diridhai Allah usahanya. Ukur saja usaha kita sesuai atau tidak dengan tanda-tanda di atas tadi. Bila usaha kita nang kaya nang di atas tadi, selamat dah, tarusakan ha. Lanjut ya. Tapi bila kada sesuai nang di atas tadi, cari usaha lain. Apalagi sudah di usia-usia kita yang senja ini. Untuk apa juga? Nah, mudah-mudahan baratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, soleh soleha, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala niyatin soleha wa ila hadratin nabi al-fatiha. Ya kana ubudu ya ina ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwana ya Kirim. Afwana rahmarim. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Alimna ma yanfa'na Rabbi baqina fid din. Wa'allimna rushda Rabbi zidna ulumanna. Fi awarazuhna ba'ma Rabbana atina fid dunya. Sana wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma. Wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap saja dia merasa kurang. Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Karena yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok.

salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau pun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli bariyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina

0: بلد طيبة وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, Anda masih setia bergabung bersama Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin Gambut dengan gelombang AM 990 dalam rubrik Renungan Hikmah dan Tafakur. Adapun tema pertemuan majelis kali ini kami beri judul sekitar dan seputar keistimewaan umat Rasul di negeri akhirat. Berbicara keistimewaan Rasulullah walaupun sepanjang masa tidak kunjung habis, tapi dalam kesempatan ini kami akan membicarakan yang penting-pentingnya saja, bermaksud dan bertujuan agar umat Rasul menyukai dan berterima kasih kepada Rasulullah dan memelihara diri dari segala sesuatu yang merendahkan martabat umat Rasul. Mari kita sama-sama introspeksi diri, apakah pekerjaan kita menyenangkan hati Rasul atau menyusahkan hati Rasul? Karena bahwasanya Rasulullah menyaksikan hal ehwal umatnya seperti dalam salah satu sabdanya, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin fa ya habbadan naqlat wan na'imus sarmat. Hanya saja kami dijadikan kekal buat selamanya, dan hanya saja kami berpindah dari sebuah negeri yang fana kepada negeri akhirat yang kekal. Apabila kita pekerjaan yang menyedihkan hati Rasul, lambat laun akan kembali kepada diri kita sendiri. Dengan kata lain, Rasul tetap monitor terhadap umat, perilaku umat di dunia. Baiklah, kami bawakan di sini beberapa keistimewaan umat Rasul. Satu, diistimewakan umat Rasul mula-mula belah kubur dan bangkit di hari kiamat adalah umat Rasul, di mana umat-umat yang lain masih di dalam tanah. Begitu juga Rasulullah adalah orang yang pertama kali belah kubur dari semua nabi-nabi yang dahulu. Dua, mereka datang di hari kiamat mukanya seperti bulan purnama, kaki dan tangannya bercahaya karena bekas siraman air wudu, dan jadilah mereka di hari kiamat dua nur, pertama muka dan kedua tangan seperti yang dialami para nabi-nabi yang dahulu, sedangkan seluruh umat yang terdahulu hanya diberikan satu nur, yaitu muka bercahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjarin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku dihalau pada hari kiamat, mereka bercahaya muka dan telapak tangan. Dan barang siapa ingin lebih dari yang demikian, maka hendaklah ia kerjakan. Tiga, diberikan catatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan kanan dan bertitik di jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Dengan kebaikan yang mereka kerjakan dapat menghapus dosa dan kesalahan. 4. Seluruh malaikat memintakan ampun kepada Allah dan ikut mendoakan kepada umat Nabi Muhammad. Mereka dihalau di hari kiamat dan bertitik di jembatan Siratal Mustaqim, ditimbang amal sampai masuk ke dalam surga. Malaikat ikut membantu. 5. Diponis dan diputuskan surga atau neraka lebih dahulu umat Rasul dari umat yang terdahulu. Seluruh umat ditimbang amal dan ibadahnya. Yang paling berat timbangan amal ibadah yaitu umat Rasulullah. Memang seluruh ibadah dilipat gandakan dari umat yang terdahulu, yaitu namanya umat Rasul, ummatun marhumatun, umat yang dikasih sayangnya Allah. Ulama bijak berkata, jika sekiranya kita sekarang tidak umat Nabi Muhammad, niscaya sudah karam dunia ini, seperti terjadinya pada umat Nabi Musa alaihissalam. Padahal ketika mereka dilarang mencari ikan pada hari Sabtu, terjadi pelanggaran langsung dikhitab oleh Allah, kunu qiradatan khasi'i, semua pada jadi kerak monyet. Seperti perkataan orang-orang tua dulu, sayang seribu sayang, jika aku tidak memandang orang tua kamu, kau sudah aku pukul. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kita dan sangat menghormati kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan kebaikan Allah, apalagi kita jadikan alat buat maksiat kepadanya. 6. Umat Rasulullah masuk surga sebelum umat-umat terdahulu. Sangat banyak jumlah umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Begitu terjadi kiamat, mereka langsung berada di surga yang dikepalai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Secara logika, apa sih yang
1: Maha Kaya, Maha Terpuji,

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

0: الْغَفُورُ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: Amin.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

menciptakan dan membangkitkan kamu. Bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Zalika bi anna Allah huwal haqq.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar berlaut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya.

wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, layak dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: enggak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah. Karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu karena gak dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan? Ini sama, antum sudah sholat. Di situ gak ada masalah perbedaan itu. Sepanjang masih dalam rukun yang sama, gak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun, sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan. Salah gak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita.

biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain tentang mahramnya memandangnya timbul syahwat. Ternyata tuh foto udah di share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar, ampun di dalam kubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dari sebab punya foto tersebut jadi berzina, jadi maksiat.

0: وصل وسلم عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين sidang jamaah salat fardu maghrib dan insyaallah jamaah salat fardu isya yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita semua. Kita bisa hadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita yaitu sholat fardu maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Manusia-manusia yang jadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia-manusia yang mampu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensyukuri nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Dalam satu kitab yang bernama Islahul Qulub, kitab yang dikarang oleh Syekh Mutawalli Asy'ariyah, di dalam kitab tersebut termaktub sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan: akthiru min dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Wa ma hadimil ladzat, apa itu penghancur kenikmatan ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Qala, Rasulullah menjawab, penghancur kenikmatan itu adalah al-maut, kematian. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita ini semua akan hancur dan binasa ketika kematian itu datang. Sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah bukan hanya sebatas menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau kita berbicara menjalankan perintah Allah, Bapak Ibu, robot yang dibuat oleh manusia itu mampu untuk menjalankan perintah Allah. Robot bisa disetting untuk sholat, robot bisa disetting untuk tawaf beribadah. Apalagi sekarang kalau kita ibadah ke tanah suci Mekah, punya penyakit yang gak bisa tawaf dengan berjalan kaki, pemerintah Saudi khususnya di kota Mekah menyiapkan skuter mesin dan itu robot juga ikut tawaf, sa'i juga ikut, puasa, robot memang enggak pernah makan pak, enggak pernah minum. Kalau hanya sebatas menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, robot juga mampu lakukan itu. Di mana bedanya dengan kita? Kita bukan hanya sebatas menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi punya hati, punya kalbu yang takut kepada Allah. Maka ketika manusia takut kepada manusia yang lain, dia akan menjauh. Kita takut dengan makhluk, kita menjauh. Tapi kalau kita takut kepada khalik, yaitu Allah, kebalikannya Bapak Ibu, kita enggak harus menjauh, tapi malah harus mendekat dan terus mendekat kepada Allah. Inilah makna daripada kalimat takwa. Menumbuhkan rasa takut yang besar kepada Allah. Dan kita hari ini menunjukkan bahwa takwa kita benar-benar takut kepada Allah. Duduk di majelis taklim, selesai salat fardu berjamaah, Miryadil Jannah, taman-taman surga. Orang-orang yang duduk di taman surga Allah di dunia, insya Allah Allah akan masukkan kelak ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada duka alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang mulia. Kemuliaannya benar-benar mulia karena yang memuliakan Allah yang maha mulia. Hebatnya beliau tidak pernah merasa mulia. Manusia yang besar, kebesarannya memang benar-benar besar karena yang membesarkannya adalah Allah yang maha besar. Dan hebatnya lagi, beliau tidak pernah merasa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ilmu ini adalah salah satu tanda-tanda cinta, sayang dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan ini, kecintaan ini, insyaallah berbuah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita di dalam surga, kita bisa duduk bersama sambil menatap wajah tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai aku, mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Nabi berseru dengan kalimat yang Allah sebutkan, manusia yang ngaku beriman, kalau benar kalian mencintai Allah, maka ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk cinta dan sayang serta rindu kepada Nabi, harus memang mengikuti apa yang jadi motivasi dalam kehidupan kita. Semua bersumber kepada baginda Rasulullah. Bapak sebagai pemimpin, contohlah kepemimpinan Rasulullah. Kita sebagai suami, contohlah bagaimana Rasulullah menjalankan dirinya seorang suami. Ketika Rasulullah menjadi panglima perang, bagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada kawan, bahkan kepada lawan pun Nabi punya akhlak yang mulia. Sebagai sahabat, Rasulullah sahabat yang baik. Sebagai tetangga, Rasulullah tetangga terbaik. Sebagai kakek, Rasulullah kakek yang terbaik. Sebagai apa lagi, Pak? Sebagai entrepreneur, sebagai pedagang, pebisnis, pengusaha. Rasulullah pengusaha terbaik, tidak pernah melakukan kecurangan-kecurangan. Maka pantas kata Allah di dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, harfu taukid, qad, kalimat yang menguatkan kalimat berikutnya. Maknanya sampai dunia ini dihancurkan oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang mampu kita jadikan suri tauladan kecuali Nabi Muhammad. Kita Bapak Ibu sekarang mampu memberikan contoh, tapi tak mampu menjadi contoh. Nabi bedanya bukan hanya mampu memberi contoh, tapi sebelum memberi contoh, Nabi sudah memberikan contoh terbaik. Pada perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah sepakati sehingga tidak boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh, Pak. Sahabat komplain saat itu, ya Rasulullah, kenapa kau sepakati perjanjian ini? Karena kau sepakati perjanjian ini, ya Rasulullah, kita enggak bisa umroh, kita enggak bisa ibadah. Nabi jawab, enggak apa-apa, yang penting damai. Kalau kita enggak bisa umroh, kita bayar dam. Satu orang sembelih satu ekor domba. Sahabat enggak mau. Sahabat enggak mau, Pak. Rasulullah sedih. Rasulullah murung, kemudian masuk ke dalam tenda, ke dalam kemah. Di situ ada istrinya Ummu Salamah. Saat itu Rasulullah bersama Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah tanya nih kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa wajahmu murung? Kenapa wajahmu sedih? Jawab baginda Rasulullah, perjanjian ini kusepakati sehingga kita tidak bisa ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Sahabat-sahabatku protes, komplain, tapi ada solusi. Walaupun gak bisa umroh, kita bisa bayar dam, sembeli satu orang satu ekor domba. Tapi mereka sepertinya keberatan, gak ada yang mau laksanakan. Ummu Salamah berikan saran, Pak. Kata Ummu Salamah, gini ya Rasulullah, kalau mereka enggak mau menyembelih satu ekor domba sesuai dengan yang kau perintahkan, udah enggak usah suruh, enggak usah perintahkan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi, besok kamu sembelih aja satu ekor domba. Saya yakin, aku yakin nih, kata Ummu Salamah, ketika kamu ya Rasulullah menyembelih seekor domba, sahabatmu melihat, mereka pasti ikut melakukan itu. Benar, Pak. Besok, keesokan harinya Rasulullah menyembelih satu ekor domba, sahabat melihat, akhirnya mereka ikut menyembelih satu ekor domba. Maka sebenarnya dalil fi'li itu lebih kuat daripada dalil qauli. Dalil perbuatan itu lebih kuat daripada dalil ucapan. Perbuatan Nabi ketika sudah dilihat oleh sahabat, ini semua ngikut, Pak. Omongan Nabi masih banyak yang ragu. Sama dengan kita pun hari ini, Pak. Banyak ulama-ulama yang kadang tidak diikutin sama jamaahnya, yang kadang diikutin sama jamaahnya. Kenapa? Ngajinya tiap hari, Pak. Duduk di majelisnya setiap malam. Tapi enggak ada keberhasilan dari majelis itu. Majelisan enggak pernah libur, ngibah jalan terus. Majelisannya rutin. Zalim dengan orang enggak berhenti, Pak. zikir nggak pernah putus. Tapi bagaimana kelakuannya? Maaf, terkadang bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hari ini umat tidak berubah, jamaah itu tidak berubah? Ada oknum-oknum para ulama yang menjadi contoh bagi jamaahnya, sehingga itu mereka ikutin, Pak. Perbuatannya mudah untuk diikutin. Nabi pernah ngalamin itu sebagai penceramah, sebagai dai. Gak ada juga panutan kami, Pak, kecuali baginda Rasulullah. Saya datang ke Samarinda naik pesawat. Nabi dari Mekah ke Taif naik apa, Pak? Naik onta. Kalau kita naik kereta gantung itu di Taif, kita melihat bagaimana batu-batu gunung yang begitu gede, begitu besar. Saya bawa jemaah berangkat. Ketika naik kereta gantung, Pak, mereka sibuk dengan selfie. Ada yang tertawa, ada yang tertawa bahagia, ada yang tertawa haru. Bahagianya kenapa? Karena bisa melihat Taif. Tapi sedikit yang ngambil pelajaran. Saya melihat batu gunung di Taif bukan tertawa, Pak, tapi menangis. Kenapa menangis? Hari ini tahun 2025 kondisi Taif yang seperti itu pun tidak ada kita yang sanggup datang berjalan kaki, Pak. Bagaimana zamannya Rasulullah? Dan itu dilalui Nabi berjalan kaki. Arif Habibi datang ke Samarinda, Pak. Apartemen disiapin, Pak. Turun dari bandara, disambut makan. Nabi disambut batu, Pak. Kalau kita cinta kepada Nabi, ayo ngikutin Nabi, jangan nanggung-nanggung. Bukan hanya dari ibadah, tapi dari sikap kepribadian Nabi. Kita kehilangan orang tua. Ini misal. Umur saya kehilangan ayah itu sekitar 34 tahun. Artinya 34 tahun hidup bersama ayah. Walaupun terpisah tapi masih bisa ketemu, bisa video call. Hidup tanpa ibu 2 tahun yang lalu, baru 2 tahun. 37 tahun hidup bersama ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir, ayahnya udah dipanggil Allah. Kalaulah misalkan ada manusia yang lebih berhak tidak merasakan kehilangan seorang ayah, harusnya Rasulullah, Pak. Tapi kenyataannya apa? Allah uji Nabi. Lahir udah yatim. 6 tahun usianya Nabi, ibunya meninggal dunia. Riwayat yang lain mengatakan 8 tahun usia Nabi, ibundanya sudah wafat. Kalau dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan 6 tahun. Artinya 6 tahun usia Nabi sudah hidup sebagai yatim piatu. Kita sudah gede, sudah besar, Pak, sudah punya semuanya, baru ditinggalkan ayah dan ibu. Mana lebih besar ujian yang Allah berikan? Hei, hari ini kalian yang enggak bisa makan, yang makan ala kadarnya, yang mungkin makan satu hari sekali, aku seminggu enggak pernah makan, kata Nabi, sampai diikat Nabi tuh batu di perutnya, Pak. Lebih hebat mana ujian yang Allah berikan? Pendakwah dimanapun hari ini, Pak, jarang dan hampir tidak pernah terjadi diusir dari kampung halamannya. Ini contoh di Samarinda. Siapa orang Samarinda yang lahirnya di Samarinda dan jadi ulama besar di Samarinda? Guru Udin asli orang Samarinda, Ustaz. Pernah beliau diusir dari Samarinda? Pernah? Enggak. Bahkan dicintai oleh orang-orang Samarinda, Masya Allah. Nabi dari kampung halamannya diusir, Pak. bahkan mau dibunuh. Yang lebih sedihnya ingin membunuh Nabi bukan agama, bukan orang lain, tapi siapa? Pamannya sendiri. Kalau misalkan Nabi masih hidup, Pak, Nabi Muhammad ngomong sama kita, "Hei umatku, kalian harus jadi umat yang kuat, kalian harus jadi hamba yang kuat. Aku gak pernah ngeluh dengan musibah, aku gak pernah ngeluh dengan ujian. Kalian umatku harus kuat, hadapin hidup ini, hadapin kenyataan ini. Baik menurutmu, belum baik, belum tentu baik menurut Allah. Yang tidak baik menurutmu, bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi yang kau tidak senangi itu yang terbaik, dan boleh jadi yang kau senangi malah itu yang enggak baik buatmu. Ya Pak ya. Punya istri cantik baik enggak Ustaz? Baik ya. Menurut kita kan. Tapi kadang-kadang kecantikan banget istri kita, takut juga digodain sama laki-laki mata keranjang. Takut juga kan dibawa ditinggalkan jauh-jauh. Kalau terlalu cantik. Sama perempuan gitu, terlalu tampan suami. Takut juga. Rumah gedong, belum tentu rumah gedong itu baik untuk kita. Semua kamar pakai AC, dapur pakai AC, ruang tamu pakai AC. Keenakan Pak di dalam rumah, azan zuhur enggak dengar, azan asar enggak dengar, tinggal sholat semua. Ternyata tak baik untuk kita. Datang COVID, 3 tahun datang. Saya punya teman gara-gara 3 tahun COVID enggak keluar-keluar, ngapalin Quran Pak 20 juz. Ketika COVID enggak datang, enggak pernah mau punya niat ngapal Quran. Dimanfaatkan waktu yang ada, karena semua aktivitas terganggu, akhirnya apa? Fokus menghafal Quran 20 juz dihasilkan. Ini musibah atau nikmat? Secara zahirnya COVID datang, ini kita anggap ujian, tapi sebagian manusia menjadikan COVID itu adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ujian, datang musibah, dia lebih dekat kepada Allah. Jadi Nabi mau bilang, ayo umatku gak usah takut jalani hidup. Yang penting kalian istiqomah, berjamaah istiqomah, duduk di majelis istiqomah. Apa kata Allah? Ulaika alladzina qalu. Mereka yang mengatakan alladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhan-nya, semastaqamu, mereka kemudian teguh pendirian. Kalau udah mengatakan sekali Allah sebagai Tuhan, sampai mati pun jangan pernah berubah akidah, tetaplah Allah sebagai Tuhan. Ngomong gitu enggak sulit. Tasdiqu biqalbi, maaf, iqraru bil lisan. Keimananmu kau buktikan dengan lisanmu yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lisan mengucapkan itu bentuk tanda imanmu. Tasdiqu biqalbi, kau buktikan lagi dengan pembenaran di hati. Yang ketiga, wal a'malul bil arkan, apakah sudah kau buktikan lewat sikap dan perbuatanmu? Enggak cukup dari lisan, tidak cukup pembenaran dari hati, tapi aplikasikan lewat perbuatan. Kalau benar kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Sulit Pak, ngomongnya enak. Diberikan Allah ujian dalam kehidupan, goyah. Ngeluh. Allah enggak sayang sama aku. Allah enggak sayang sama kita. Allah sayang sama hambanya, beda nunjukin kalau Allah itu sayang. Bapak sayang sama anak. Karena sayang sama anak, apa yang diminta anak, Bapak kasih. Selagi mampu dan cocok buat dia. Jangan anak SD minta motor, Bapak beliin motor, itu bukan sayang. Itu namanya mau bunuh, Pak. Sayang itu lihat kondisi dan situasi. kalau cocok usianya, dia minta sesuatu, bapak sanggup. Dan karena sayang, demi Allah pak, kita sebagai orang tua pasti penuhi apa yang menjadi keinginan anak. Sayang sama istri, bapak punya uang, istri minta sesuatu, nurutin aja nih, aku cari buatmu nih untukmu. Gak mikir pak. Nah itu kalau makhluk, itu kalau kita sayang sama anak, sayang sama istri, sayang sama suami, sayang sama teman. Allah beda. Kalau Allah sayang kepada hambanya, bukan yang disenangi hambanya yang Allah akan berikan, malah yang tidak disenangi hambanya itulah yang diberikan Allah. Karena orang kalau senang ingat sama Allah tuh sulit pak. Udah susah baru ingat sama Allah, lagi senang lupa, lagi sedih baru ingat sama Allah. Penuh kelabing di klub-klub itu, penuh pak manusia, diskotik tuh banyak orang lagi joget-joget, gempa bumi keluar pak karena goncangannya terlalu kencang, yang mabuk sadar larinya kemana pak? Ke masjid. Udah mulai khawatir. Kenapa? Karena sudah takut mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya di mana? Ada ingat Allah kah? Oh, enggak, pak. Orang kalau lagi senang itu banyak yang lupa sama Allah. Tapi ketika susah baru. Dan itu pun alhamdulillah, pak. Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Kan ada kategori ketika Allah berikan ujian, berikan musibah, bentuk sayang, bentuknya ujian. Yang kedua, bentuknya teguran. Yang ketiga, bentuknya memang azab. Sholat gak tinggal, duduk di majelis ilmu rajin, sedekah rutin, zakat tiap tahun dibayar, orang susah, fakir, miskin dibantuin, ditolongin. Datang musibah dalam hidupnya, ini ujian pak. Tapi misalkan ada orang sholat gak pernah, puasa gak pernah, ngomong sama orang kasar, sedekah apalagi pak, gak peduli sama orang, terus datang musibah, dia ngomong, aku diuji Allah. Kepedean pak. Dari mana jalannya diuji? Orang yang ujian itu yang sekolah. Kalau enggak sekolah, dari mana jalannya diuji? Kita kelas 2 SD, mau naik ke kelas 3, kan harus ujian, pak. Lulus, naik kelas. Enggak lulus, tetap aja di kelas 2. Allah juga gitu, kalau ingin menaikkan peringkat hambanya, diuji dulu. Enggak langsung naik-naik aja. Allah enggak punya sifat KKN pak, korupsi, kolusi, nepotisme itu enggak ada. Oh ini Ustadz Kayubi, pengurus Islamic Center Samarinda, misalnya nih kata Allah, aku naikkan aja kelasnya, enggak usah kasih-kasih ujian. Dikasih juga ujian kan Ustadz. Allahu Akbar. Allah berikan ujian. Siapa yang enggak Allah berikan ujian? Semua kita diberikan Allah ujian. Hidup ini memang ujian. Allah enggak pernah pilih-pilih kasih, pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayangnya Allah. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang tidak beriman, Allah kasih, pak. Allah kasih semua. Makan dikasih. Rumah-rumah mereka mewah-mewah, jangankan manusia yang punya akal, hewan yang enggak punya akal pun yang di bawah tanah, Allah masih kasih rezeki. Masih kasih. Tapi kan rahmannya aja, pak. Rahimnya, kasihnya Allah pun enggak Allah kasih. Penyayangnya itu enggak dapat. Rahman mereka dapat, rahimnya enggak, pak. Tapi orang yang beriman, Rahman dikasih, Rahim dikasih. Kita masih bisa, Pak. Makanya dalam konteks dunia enggak usah lihat orang di atas kita. Orang punya mobil, kita punya motor, alhamdulillah. Aku masih punya motor daripada tetangga cuma punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah aku punya sepeda daripada tetangga kemana-mana naik ojol, kemana-mana naik Grab. Yang punya kaki sehat masih bisa jalan, bersyukur. Berapa banyak orang yang gak bisa jalan kakinya dengan normal, duduk di kursi roda. Yang duduk di kursi roda tetap bersyukur. Jangan lihat orang yang bisa jalan, lihat orang yang saat itu ada yang terbaring, gak bisa duduk di kursi roda, Pak. Yang terbaring pun masih bersyukur. Walaupun matanya tak bisa mampu melihat, hatinya masih bisa berzikir. Berarti dia masih punya peluang bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada alasan hidup kita ini gak bersyukur kepada Allah. Bedanya Nabi ibadahnya sedikit, ibadahnya banyak, mintanya sedikit, Pak. Kalau kita kebalikan, ibadahnya sedikit, mintanya yang banyak. Sholat kita, Pak, 5 menit, doanya 15 menit. Muji-mujinya pun sedikit. Puji-puji banyak Allah, baru minta. Kita enggak, mujinya dikit, mintanya banyak. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar.

zikir kita selesai sholat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji buatmu ya Allah. Udah jelas segala puji untuk Allah, untuk kita apa? Kebalikan daripada pujian untuk kita, Pak. Karena kita ini semua pada dasarnya hina. Duribat alaihimud dillatu aynama fuqifu illa. Kecuali ini manusia dalam keadaan hina, walaupun ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang kafir saat itu. Tapi bisa menjadi pelajaran bagi kita, kita juga ini manusia hina, illa kecuali bihablim minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah, wa bihablim minan nas, menjaga hubungan baik sesama manusia. Syarat masuk surga cuma itu aja. Jaga hubungan sama Allah, jaga hubungan sama manusia. Baik sama Allah hubungannya, tapi sama manusia enggak baik, haram cium baunya surga. Atau dibalik, sama manusia baik, tapi sama Allah enggak pernah taat, ini juga enggak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ujian Nabi ngadapin semua. Sebagai apa? Sebagai suami. Nabi suami terbaik, Pak. Sebagai musuh, Nabi musuh terbaik. Nabi enggak pernah tuh bunuh kalau musuh udah ngaku kalah. Jangan, kalau udah ngaku kalah enggak boleh diserang lagi. Kita jangankan manusia yang nyakitin, Pak. Nyamuk aja nyakitin kita, Pak. Habis jadi tepung tuh nyamuk. Dipukul, tuh, ambil nyamuknya, hancur, Pak. Apalagi manusia yang nyakitin kita, wah. Sekarang lagi tengok tuh berita-berita yang viral sekarang, luar biasa, Pak. Korban-korban mutilasi, mutilasi, semakin disebarluaskan, Pak. Maaf, maaf. Kejadian penembakan perampokan itu berapa tahun yang lalu di Pasar Sukaramai di Kota Medan. Maaf, di Pasar Simpang Limun. Perampokan toko emas terang-terangan pakai senjata, Pak. Pagi-pagi orang ramai nyaksikan. Berapa orang yang mati saat itu? Ketika tertangkap diinterogasi, apa jawaban mereka? Mereka terobsesi karena melihat game PUBG. Ini yang game-game yang digemarin anak-anak muda sekarang, Pak. Karena termotivasi dengan game itu, mereka aplikasikan di dunia nyata, Pak. Sama nih, korban-korban mutilasi semakin banyak di-share. Itu semakin menghantui, Pak. Bahkan yang kadang-kadang orang yang menjadi korban atau yang menjadi pelaku itu pernah ngelihat dan ngalamin hal yang sama, sehingga muncul dari hatinya bisikan setan, cocoknya ku buat juga tuh kayak yang itu. Maka gak perlu juga itu kita share-share, Pak. Kalau kita udah lihat, cukup jaga anak cucu kita, jaga keluarga kita, gak usah di share-share yang begitu. Semakin banyak di share, semakin banyak, Pak, orang termotivasi dengan kejahatan itu. Mudah-mudahan Allah jaga anak cucu keturunan kita dari hal-hal tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu, Ustaz? Berapa menit lagi? 10. Berapa? 2 menit? 3 menit? 3 menit. Sebagai kakek, Nabi kakek terbaik. Sebagai teman, Nabi teman terbaik. Nabi, jangan Bapak kirain Nabi itu cuman ahli ibadah. Kadang-kadang, Pak, orang lagi dakwah, lagi ceramah, ada yang ngelawak dikit, dikomplain sama jemaah tuh ceramahnya ngelawak mulu, ngelawak mulu, ngelawak mulu. Ada yang gitu loh. Saya kalau dengar ceramah Guru Udin dari media sosial, saya senang, Pak, ketawa-ketawa, terhibur kita. Karena sekarang kalau nggak pakai lawakan tuh jemaah jadi kudanil, Pak, ngantuk, nguap semua. Karena kondisinya memang begitu, kan. Nabi bercanda nggak? Nabi juga bercanda.

bercanda. Nabi bercanda. Datang nenek-nenek ngadu sama Nabi nangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk surga enggak nanti ya Rasul? Nenek-nenek yang datang, Pak, ngadu sama Rasul, nanya. Jawab Rasul apa? Maaf, Nek. Rasul bercanda. Nenek-nenek enggak ada masuk surga. Nenek itu nangis, Pak. Akhirnya Rasul bilang apa? Bercanda loh, Nek. Kenapa saya bilang nenek-nenek enggak ada masuk surga? Karena di surga itu nanti perempuan rata-rata 20-25 tahun umurnya. Nenek-nenek enggak ada. Nenek nanti kembali muda, baru bahagia itu nenek. Terakhir, candaan Ali sama Rasulullah. Rasulullah makan korma. Dilihatin Ali sebelah makan korma. Ali makan korma, tuh biji korma diletakin depan Ali. Datang Rasul, dia makan korma, diletakin lagi bijinya ke depan Ali. Artinya, Nabi makan korma, bijinya gak ada di depannya, Pak. Semua di tempat Ali. Dicandain nama Nabi. Ali, banyak makan lu ya. Maksudnya ya Rasul, ya ya lu makan kurma banyak, tuh buktinya bijinya berapa banyak tuh di tempat di depan lu. Ali ngelihat depan Rasulullah gak ada biji. Wah, Ali cerdas. Makanya Nabi mengatakan, ana madinatil ilmi wa aliyan awaliun babuha. Aku kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Apa jawab Ali? Masih mendingan aku ya Rasul. Kalau aku makan kurma, bijinya masih tinggal. Sementara kamu makan kurma, bijinya nggak ada yang tinggal. Kamu telan sama bijinya, karena nggak ada di depan Rasulullah biji kurma. Ali candain Nabi. Luar biasa Ali, memang cerdas. Jadi hidup kita mencontoh Nabi banyak, Pak. Dari sisi apapun, tidak ada alasan bagi kita. Nabilah yang kita jadikan suri tauladan. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya, karena kecintaan kita menumbuhkan cintanya Nabi kepada kita, Nabi cari wajah kita nanti satu persatu di padang mahsyar, dan beliau berikan syafaatnya, beliau bawa kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurang, mohon izin, mohon maaf kepada seluruh jamaah. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrul minallah wa fad'un qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Di ayat ke-21 kita telah sempurnakan bahasannya dalam bentuk kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei semua manusia tanpa kecuali, ayo kembali menjadi baik, kembali menjadi saleh. Kesalehan ini akan menghadirkan kebahagiaan dan kesenangan untuk hidupmu dunia akhirat. Maka jalan menuju itu adalah kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadah. Maka sembah Allah, kembali ibadah kepada Allah. Yang Allah Maha tahu jalan kebahagiaanmu itu dengan menciptamu. Karena Allah yang menciptamu, Allah tahu jalannya. Bahkan orang-orang sebelum engkau, dengan ibadah itu diharapkan engkau menjadi golongan pertama yang meningkat takwanya, dan dengan takwa itu semua harapan kemuliaan bisa engkau raih. Aku siapkan tempat untuk ibadah yang nyaman untukmu, yaitu ketika engkau mendapat misi berkehidupan di ardin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi. Tempatmu di bumi, aku siapkan bumi itu, ardun itu, setiap tempat yang engkau pijak, dimanapun engkau membawa misi itu, nyaman untuk ibadah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Tempat yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk bercengkrama, nyaman untuk berkehidupan. Aku jadikan atapnya tanpa tiang, sehingga tidak menyulitkan bagimu kalau ingin beraktivitas di atas bumi itu. Bayangkan kalau langitnya bertiang, bagaimana pesawat bisa lewat? Ya? Maka Allah jadikan langit tanpa tiang, bi ghairi amadin tarawunaha, dihiasi dengan bintang gemintang, asteroid, benda-benda langit yang menjadikan kita nyaman untuk menatap dan merisetnya serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku jadikan keterkaitan antara langit dan bumi memberikan support kehidupan untukmu. Seperti aku turunkan, kata Allah, air dari langit yang turun ke bumi, yang dengan air itu ada beragam tetumbuhan dan bebuahan yang bisa engkau manfaatkan sebagai bekal ibadah kepadaku. Konsepnya untuk ibadah, ingat itu ya. Jadi kalau kita makan, sebetulnya tenaga yang dihasilkan dari makanan itu sejatinya untuk dipakai ibadah. Awas, hati-hati cara memahaminya. Jadi kita mencari sekarang pun kebutuhan untuk hidup itu bagi insan beriman tujuan akhirnya untuk ibadah. Beli pakaian itu bukan hanya untuk model, ingat ya, apalagi hanya untuk dipamerkan misalnya. Bagi insan beriman itu sudah melewati fase itu. Imannya selalu menuntun perilaku dia untuk melahirkan berbagai perbuatan yang punya nilai manfaat. Jadi kalau pakai pakaian ini manfaatnya apa? Ya, pakai alas kaki manfaatnya apa? Itu dasar pertama. Insan beriman itu tidak pernah berperilaku dan menggunakan apapun kecuali punya nilai manfaat. Itu dasarnya. Jadi kalau ingin makan, manfaatnya apa? Ingin beli sesuatu, manfaatnya apa? Bukan hanya memenuhi keinginan, tapi untuk melahirkan manfaat yang kiranya dengan itu ada maslahat untuk kehidupan kita. Nah, lewat level itu, itu nanti manfaat itu ditarik lebih jauh ke urusan akhirat. Itu yang disebut dengan ibadah. Jembatannya disebut ibadah.
2: Nah, kalau hanya masuk pada level manfaat di situ saja, itu manusia yang belum beriman pun bisa mendapati visi itu. Tapi bagi insan beriman tidak. Semua yang terkait dengan manfaat pun bukan hanya dunia, tapi tarik jauh sampai ke akhirat. Ini yang menjadikan iman, kalau sudah bersanding dengan takwa, maka visinya sampai ke akhirat. Ini yang dimaksud dengan surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 18 itu.
1: Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad.
2: Ghad di situ yang dimaksud akhirat. Hei semua orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan skema ibadah itu di semua kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan, dan kita harus punya visi, kata Allah, menyiapkan ibadah itu untuk persiapan akhirat. Besok kalau kita pulang, kan bahasa kita selalu begitu ya, besok kalau kamu pulang bagaimana, ya kan? Nah, ini yang dimaksudkan orang beriman, insan beriman itu visinya mesti jauh. Makanya saya sering katakan kalimat ini, manusia itu kalau sudah beriman itu pasti cerdas, karena berpikirnya selalu panjang dan selalu punya penataan untuk beraktivitas. Kalau kita mau lebih jujur lagi untuk belajar dengan benar, bahkan waktu sholat pun membimbing kita bagaimana cara kita beraktivitas. Contoh begini misalnya, waktu sholat pertama yang kita tunaikan namanya apa? Halo? Sholat tidak ini? Baik, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu sholat ini. Baik, apa nama waktu sholatnya yang pertama?
1: Subuh.
2: Nama lainnya apa? Fajar. Perhatikan, ini satu-satunya saya sering katakan waktu sholat yang disebut dengan dua nama, disebut dengan fajar dan disebut dengan subuh. Fajar itu untuk respon keimanannya. Jadi iman kita itu kalau mendengar panggilan yang telah Allah tetapkan, itu nanti ada konfirmasi, konektivitas dengan jiwa. Ini yang dimaksud Al-Anfal ayat kedua itu, yang sering saya katakan, sering saya kutip ya.
1: Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
2: Ciri insan beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Jadi ketika dibacakan, diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suka ada suasana tertentu di jiwa kita kan? Nah, itu yang dimaksud wajilat qulubuhum. Nah, saat kita tidur ya, saat kita tidur pada umumnya lalu mendengar suara adzan, dalam keadaan tidur pun kan menghujam ya pada diri kita itu dan membawa kita untuk bangun kan? Pernah merasakan itu? Nah, pancaran dari tubuh kita yang merespon itu untuk bangun, itu namanya pancarannya fajar namanya. Jelas ya? Asalnya itu. Ya. Betul, kalau mengaitkan dengan konteks cahaya matahari, cahaya fajar yang membelah kegelapan malam, itu konteks fisikalnya. Tapi fajar itu bukan nama cahaya. Fajar itu asalnya pancaran positif terhadap sesuatu. Kalau cahayanya, ya, pantul cahaya sinarnya disebut dengan dia namanya, jamak dari kata bau. Ya, kalau yang memantulkan disebut dengan nur. Itu yang dimaksud Quran surah 10 Yunus ayat yang kelima.
1: Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura.
2: Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya, rembulan memantulkan cahaya. Ini cahayanya bukan fajar. Ya, pancaran yang disebut fajar itu pancaran yang membelah kegelapan sehingga menjadi terang sesuatu. Asalnya fajar itu setiap pancaran yang melahirkan kebaikan itu fajar. Jelas? Kalau melahirkan sesuatunya secara fisik, secara material, itu infajar namanya. Ya, berubah dari fajara jadi infajara. Masih ingat Nabi Musa mukjizatnya diantaranya apa? Tongkat kan? Ya, tongkat ya. Tongkat beliau kan ketika dipukulkan ke batu, ada 12 suku waktu itu meminta kepada Nabi Musa, mohonkan kepada Allah supaya keluar mata air. Tapi kami pengen 12. Pengen 12 supaya masing-masing dapat satu. Ya, jadi masya Allah tuh ya. Ya, alhamdulillah kita dikasih satu kan masih bisa berbagi ya. Ya, umat dulu itu pengen 12, enggak mau katanya setiap satu mesti mendapatkan satu. Maka Nabi Musa dengan izin Allah diperintahkan oleh Allah ya, diperintahkan pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Itu ada di Al-Baqarah ayat 60 kisahnya. Ya, Quran surah 2 ayat 60 paling kanan di pertengahan.
1: Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi'asaka hajar.
2: Ketika Musa memohon kepada Allah supaya ada mata air untuk kaumnya itu yang ada 12 suku, maka dengan keagunganku, kata Allah, aku perintahkan, pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu. Karena tongkat Nabi Musa bagian dari mukjizat, walaupun kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Maka fajarat infajar, bukan fajarat. Tuh, lihat diksi Al-Quran, begitu jelinya. Kalau bukan firman Allah, mustahil begini. Ya, kita kalau ngaji bahasa Arab dan memperdalam, saya mempelajari bahasa Arab, spesialisasi di situ untuk memahami bahasa Al-Quran. Dan dulu para ulama demikian, Al-Imam Syafi'i puluhan tahun belajar bahasa itu untuk memahami Al-Quran, kemudian dipakai ke Quran, ke fikih dan sebagainya. Ya, walaupun awalnya aktif di bahasa, kemudian beralih ke fikih untuk memahami Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini fajarat infajar, bukan fajarat. Fajarat min husnata ashrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Itu infajar. Jadi kalau fajar itu pancarannya, kalau mengalirkan sesuatu yang fisikal disebut dengan infajar. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Bukan hanya cahaya mentarinya yang membelah kegelapan malam, tapi saat itu ada respon dari tubuh kita yang positif, merespon seruan dari Allah yang disampaikan atau dikumandangkan oleh muadzin. Jadi di hati kita itu ada dua pancaran. Pancaran keburukan dari provokasi setan disebut dengan fujur. Ya. Pancaran kebaikan dari jiwa takwa disebut dengan fajar namanya. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu salatnya disebut salat fajar. Waktu saat cahaya matahari membelah kegelapan malam, dan di saat itulah hati kita merespon seruan keimanan tadi. Jelas? Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78, ya, di paling kiri sebelah pertengahan, ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Satu. Tapi dia juga disebut dengan salat subuh. Ya, subuh. Subuh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada awal mula aktivitas yang tertata. Jadi kalau kita ingin mengawali sesuatu yang tertata dengan baik, itu disebut subuh namanya. Karena itu alam saat mulai kali, ya, mulai kita akan mengalami di waktu pagi, kan mulai aktivitas kan? Ya, matahari mulai terbit kan? Akan ditata aktivitas kan dengan teratur, Allah yang menatanya, Rabbul Alamin. Maka tataan awal alam pun itu disebut dengan subuh. Permulaannya disebut dengan tanafus, kata dasarnya disebut dengan tanafas. Buka surah At-Takwir ayat 18, wassubhi idza tanafas. Paham? Ya. Yeah. Dan demi waktu subuh itu, saat memulai aktivitas, pada saat itulah aktivitas masih ditata dengan baik, karena alam pun mulai menata aktivitas. Coba lihat, kalau kita keluar subuh, yang keluar karbon dioksida atau oksigen? Oksigen. Ya, burung mulai berkicau, ayam sebelumnya berkokok, semua memulai kan? Ya kan? Segala sesuatu yang tertata dengan baik, terukur, itu turunan kata dari kata asbah, waktunya disebut dengan subuh. Makanya kalau orang Arab bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi, bagaimana kabarmu di pagi ini, maksudnya bukan hanya nanya kabar, apa kabar baik, bukan. Yang dimaksudkan menunjuk pada keadaanmu telah siap beraktivitas saat ini. Sholat pertama kenapa disebut dengan sholat subuh? Untuk memberikan kesan insan beriman itu kalau bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang siap dieksekusi di hari itu. Makanya malamnya dicontohkan oleh Nabi istighfar untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Setelah itu, setelah dievaluasi, dimitigasi apa yang belum sempurna, besok apa? Itu yang dimaksudkan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Direncanakan malamnya, kalau besok saya bangun, insyaallah saya eksekusi ini. Jadi sudah ada rencana. Makanya saat bangun itu, kita bawa rencana kita menghadap Allah, minta kepada Allah supaya apa yang kita rencanakan disetujui. Minta taufik, maka datang lewat sholat, terhubung dengan Allah, minta kepada Allah, direspon seruan Allah lewat fajar, datang kita bawa rencana, minta dalam sujud, mohon setelah sholat, ya Allah, saya ingin mengerjakan ini seperti apa yang telah engkau perintahkan, mohon berkahi dan mudahkan seperti apa yang telah engkau janjikan. Harusnya begitu. Makanya tidak boleh terjadi, seharusnya idealnya insan beriman itu bangun gak tahu apa yang dikerjakan. Gak boleh terjadi begitu. Ini Anda kalau saya tanya, besok jam 7 mau apa? Harus sudah jelas. Jam 9 ada di mana? Hah? Jam 11 ngapain? Jumatan. Besok kan Jumat. Oh, si bingung. Harus paham. Ya. Di apa yang kita kerjakan itu, insan beriman itu harus jelas. Nanti ada lagi, masuk zuhur beda lagi konsepnya. Ya. Zuhur itu apa artinya? Zuhara itu terang, baik, nampak semuanya. Kenapa enggak disebut nahar? Padahal siang itu bahasa Arabnya nahar. Itu ada rahasianya. Sampai dengan siang Anda beraktivitas, apakah sudah jelas punya nilai di hadapan Allah? Sudah jelas jadi ibadah enggak? Atau jangan-jangan berangkatnya gelap, sampai siang itu cuma cari dunia aja. Anda dikasih waktu sampai siang, sampai jam 12, sampai terang. Terang dunianya, akhiratnya udah terang belum? Jadi ibadah enggak? Anda yang kuliah berangkat pagi itu, ba'da subuh, sampai ke kampus, jadi ibadah enggak tuh kuliah? Jadi di Islam itu semua punya makna, tidak ada satu ibadah pun. Bahkan namanya yang tidak punya makna, itu tidak ada. Semua punya arti. Nah sekarang kalau kita kembali ke sini, kata Allah saya desain semuanya sempurna. Ajarannya jelas, maknanya jelas, tafsirnya jelas, contohnya dulu jelas. Hasil dari pekerjaan itu pun jelas. Semua orang yang mengikuti petunjuk di era Nabi masuk Islam, dikerjakan semua petunjuk Nabi dengan benar, semua sukses. Tunjukkan pada saya siapa sahabat Nabi yang benar-benar sahabat yang gagal dalam hidupnya. Gak ada. Karena sahabat itu definisinya yang hidup di era Nabi, di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Cari siapapun orang yang memenuhi kriteria ini, kecuali mereka akan sukses di semua bidangnya. Siapapun itu. Nah sekarang semua contoh itu telah dikumpulkan. Qurannya ada, ini Anda pegang mushafnya. Hadisnya lengkap. Berapa banyak ulama sekarang mengumpulkan kitab hadis Al-Bukhari, Muslim, kitab Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Musnad, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani, ada semuanya. Ya. Kemudian miniatur sejarahnya ada di sirah. Anda bisa kumpulkan tokoh-tokohnya, ada yang perempuan sahabiat, ada yang laki-laki, pekerjaannya apa, yang pebisnis ada, diplomat ada, birokrat ada, panglima ada, levelnya tinggi. 12.000 sahabat Nabi, 38 panglima. Satu kemampuan panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Dan itu dibikin bab sendiri itu. Ya, kalau kita ngaji itu dapat itu. Ah, maka ketika semua sudah disiapkan kata Allah, perhatikan, ini yang paling indah, ini yang mau saya sempurnakan. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraj bihi minats thamarati rizqan lakum. Saya ingin sempurnakan kalimat dari tafsir rizqan lakum. Semua itu kata Allah, desain yang aku siapkan, kenyamanan untuk. Anda bisa bayangkan enggak? Itu pun masuk Jawa Barat. Itu pun masuk Jawa. Ya kan? Kalau negaranya apa? Indonesia. Apakah di bumi cuma Indonesia saja? Tidak ya? Anda bisa bayangkan satu Indonesia saja ada berapa titik? Ada berapa pulau? Ada berapa kecamatan, kelurahan, berapa desa dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah sudah jamin dimanapun kita berkehidupan, Allah tetapkan rizki itu akan diturunkan, akan diberikan. Nah, yang perlu kita tahu, kita harus bertanya, ya Allah, bagaimana cara Engkau menurunkannya supaya aku bisa mengetahui aku telah mendapatinya. Paham? Maka Allah turunkan kepada kita lewat ketentuan yang disebut dengan ikhtiar itu namanya. Ikhtiar. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Sudah? Ini hukum umum. Bagi siapapun manusia di muka bumi yang berkehidupan, ini hukumnya. Kalau ingin dapatkan rezeki, ini ada caranya. Ini yang umum dulu ya, yang umum dulu. Ya ayyuhan nasu, ada? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka hukum pertama kata Allah, ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Kalau semua manusia mencakup orang beriman saja atau umum? Artinya semua hamba Allah mendapati hukum yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki ini, Allah berikan hukum. Apa hukumnya? Kulu. Apa artinya kulu? Makanlah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud, agak fokus sedikit, fokus sedikit. Ini di ilmu balaghah menggunakan hukum begini, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Paham? Tidak, baik. Bahasa Indonesianya begini, bahasa Indonesianya. Sinekdok pas prototo. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Paham? Nah, itu maksudnya. Ya. Kira-kira kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, beraktivitas, bekerja, seringkali kita katakan kan untuk mencari sesuap nasi ya. Bapak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ibu ayah kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker kan? Ya kan? Pakaian, kebutuhan, dan sebagainya ya. Baik, itu kan rezeki ya. Rezeki kan? Baik, maka rezeki itu pertama bersanding dengan ikhtiar. Wujud ikhtiar itu adanya aktivitas, pekerjaan. Karena itu, perhatikan, kata yang mengiringi rezeki bentuknya kata kerja. Kulu, ya kerja. Kalau ingin mendapatkan bagian rezeki yang telah Allah tetapkan, mesti ada ikhtiar. Kita bergerak-gerak aja, beraktivitas. Yang diniatkan untuk mendapatkan rezeki, rezeki turun. Persoalannya apakah diturunkan waktu itu ataukah diakumulasikan kemudian, nanti ada kehendak Allah menyertainya. Halo?

Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit prit. Kadang dia enggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000. Makasih Bos, gitu ya. Ya kan? Terbayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, dua minggu, satu bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau enggak nih, ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi enggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf, ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham gak? Anda gak minum sampai sakit, kan? Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua, dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan, yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali, keadaan yang lurus, benar, gak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah, artinya, atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalannya disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda menempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini. Jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya, sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupku itu lurus, jangan ada masalah, jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya hanya karena perbuatan bapaknya? Tuh. Maka kata Allah, yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rezekinya sudah ditentukan, gak akan terpukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Paham gak? Paham dari sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira gak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli durian. Duriannya bagus, tapi kalau makan durian 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya thayyib. Dari kata tabba. Ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita enggak banyak nanya lagi, kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Itu maksudnya.

0: حلالا طيبا. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayatnya mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa enggak ada peluang di sekitaran ini, pindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Enggak ada di PTM pindah PJS, kada PJS pindah Greenview, enggak ada di sini pindah Pekayon. Pekayon aja masih luas. Enggak ada di selatan pindah utara. Enggak ada di utara pindah timur. Dikin? Enggak ada di timur pindah dari kota ke kabupaten, Kabupaten Bekasi. Enggak ada di situ, geser pindah Depok. Enggak ada Depok, pindah. Banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika enggak menemukan di satu tempat Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya, ini contoh aja umum. Jangan jadi alasan kalau Anda tidak mendapatkan di satu tempat, jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat maksiat. Anu udah sekarang susah Ustaz dari yang halal, itu aja yang haram susah. Kenapa sih harus selalu banyak alasan? Allah sudah menjamin, kenapa manusianya bikin susah? Paham sampai sini? Jelas ya? Nah ini bagian yang pertama, ini hukum umum. Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan kesuksesan dalam konteks berkehidupan, maka silahkan beraktivitas, silahkan bekerja, silahkan semangat, dan iringi pengetahuan untuk menambah itu, menambah kuantitas dan kualitasnya. Biasanya nanti persamaannya, semakin tinggi ilmunya, semakin juga cepat mendapatkan rezekinya. Makanya S1 dengan S2 beda kan? Dari salarinya saja kan? S2 dengan S3 beda kan? Ya? Nah, maka kalau ingin tingkatkan, silahkan ada skema pengetahuan, ada skema rajin untuk beraktivitas. Semakin Anda menguatkan diri, semakin rajin, semakin kuat, semakin banyak bisa dapatkan. Jadi kalau masalah rizki, yang teori pertama hukum umum tidak dikorelasikan dulu dengan iman. Jadi di sini tidak bisa Anda berkata begini, ya Allah, aku sudah beriman, kenapa dia kaya, aku tidak, padahal dia enggak beriman. Allah balik nanya, kamu kerja enggak Joni? Kan aku udah bikin hukum, dia memang belum beriman, tapi dia lihat tuh keluarnya kapan, kerjanya bagaimana. Kamu belajar 2 jam, dia 8 jam. Ya kan? Dia punya kreativitas, punya inovasi, kamu cuma lihat, manfaatkan, kerja begini, kamu ketinggalan. Kalau kamu mau seperti itu, ya kamu taikan tenaganya, ekstra tambahkan dan seterusnya. Kan F1 sama dengan F2 kan? Daya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar, gitu kan? Dan seterusnya, nanti banyak kalau fisika bisa kita turunkan lagi. Ada hambatannya, ada macam-macamnya, ada tantangannya. Hukum Pascalnya kan apa? F sama dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Iya kan? Jadi kalau Anda bergaya, ingin tampil, ingin keluar, akan selalu ada tantangan-tantangan di depan. Dan semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Iya kan? Semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Semakin ingin bergaya, semakin banyak tekanan. Kan F berbanding lurus dengan P. Ya, belajar fisika ya? Baik. Nah, itu hukum pertama. Dua, Ustaz. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Ini mahal ini informasinya, karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya, sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita, ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rizki? Ya, dampak iman kami terhadap rizki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu, yang tadi 168 sekarang pindah ke 172, paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhan ladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nasu. Al-Baqarah 172 ya ayyuhan ladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Qulu, tetap sama dulu. ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman, tetap hukum ikhtiar berlaku, kata Allah. Yang gak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jatuh emas 10 kilo dari langit, boom. Gak begitu. Tetap ikhtiar, kulu kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban, halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Lain. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati. Ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rezekinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rezeki atau kuantitas rezeki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rezeki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya, min ma. Kulu, silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ini, ya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu, langsung pindah ke sini. Kata thayyibnya dijamakkan berbentuk thayyibah. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini, hei semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan, dengan keagunganku aku telah siapkan rezeki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rezeki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang gak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rizkinya Allah akan dekatkan kepada kita, sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu enggak dilihat pada banyaknya. Enggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah enggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia enggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya, dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum gitu ya. Simpan dulu. Gitu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum, Pak. Nggak mau yang ini ya. Pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya carinya. Kebayang nggak? Sekalian beli nasi goreng ya, ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari, sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih, tutup. Kayaknya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham gak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rezeki dengan imannya, maka Allah akan bimbing ia mendapatkan rezeki itu dan dijamaahkan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah, demi Allah saya katakan 10 juta tidak berkah, besok dipakai besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai sampai akhir bulan enggak habis-habis. Habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu, diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah. Rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli selama 4 tahun itu enggak habis $50 itu dan enggak pernah terpakai $50. Sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau, dan dikabul oleh Allah $50. Mencobalah main ke daerah-daerah. Kadang-kadang memang mesti kita ke desa-desa. Rindu suasana itu. Cobalah. Masya Allah. Hidup dengan 100 ribu, 200 ribu, satu bulan cuma 300 ribu. Tapi kalau kita datang tuh ikan ada, buah ada. Kayaknya gak pernah ada masalah, senyum gitu. Ayo damang, alhamdulillah saya Pak. Masya Allah, ayo kan dituang. Tunggu dituang. Jadi Masya Allah, makan dengan sambal aja, dengan kecap, dengan kayaknya enak gitu kan. Ih. Saya pernah diajak oleh salah satu jamaah itu, satu tempat, dia punya tempat di Garut. Ini kisah nyata. Kakeknya itu baiknya luar biasa. Ini nyata ya, saya gak pernah cerita mengarang gitu. Itu kakeknya punya lahan, selalu ditanami buah-buahan. Bahkan yang punya tetangga pun beliau kasih itu benihnya. Sampai cucunya yang dekat dengan kami, sampai bingung nanya, kayak kenapa harus tambahin begini. Gak apa-apa, yang penting manfaat. Sampai sekarang, teman-teman sekalian, itu Masya Allah, kalau sudah tumbuh kayak alpukat itu gak kenal musim, dia selalu tumbuh di musim manapun, dan kalau sudah habis muncul lagi buahnya. Itu besar buah alpukatnya itu bisa sebesar cangkir kelapa itu. Lalu ikan-ikannya tuh Masya Allah, ikannya ada, airnya mengalir dari Cipanas hangat gitu ya, itu selalu seperti itu, berkah baik, itulah keberkahan. Ini kalau datang ke sana, ikan tinggal mancing ngambil sendiri. Alpukat ada, kelapa ada. Dan itu sesuatu yang sangat indah, uniknya enggak habis-habis. Kan siapa yang menjadikan itu? Allah kan? Tadi hukumnya kan fa akhrajani minas samarati rizqan lakum. Jadi sebetulnya kalau kita mencari pakai iman, dunia ini enggak jadi beban. Yang jadi beban itu nafsu. Iya. Ya, yang jadi beban itu apa? Nafsu. Pakaian fungsi menutupi aurat, tampil dengan baik. Tapi kalau semua modal ingin dimiliki, capek kan? Cuman sekedar beli daster harus ke Paris. Padahal Citayam mungkin banyak gitu ya. Beli tas ya, beli sepatu Cibaduyut banyak gitu. Jauh-jauh ke Amerika, begitu pulang lihat made in Cibaduyut. Ya. Ya, saya tidak mengatakan harus tidak boleh kesini kesana, bukan. Yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang kita harus menempatkan diri apa yang kita butuhkan itu ini konsumsi. Kalau cuma memenuhi nafsu jadi beban nantinya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita mencari dengan iman, yang pertama dilakukan adalah kita mendekat kepada Allah, lalu Allah akan mendekatkan rizkinya kepada kita sehingga membuat rizki itu mudah didapatkan, bukan kita lelah mencarinya. Jelas? Yang kedua, insan beriman selalu berpikir mencari yang halal dan menjauhi segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba jauhkan. Tipu menipu, sogok menyogok jauhkan. Maka ketika itu dijauhkan, keberkahan yang Allah berikan.
1: Fadhkuruni azkurkum.
2: Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa enggak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalahnya, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.

الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

لا

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

لا لا لا لا الله. الله.

0: Dalam Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ah malam Jumat, ada Allah Jumindu, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alaiya minas salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu

walaupun salawat untuk ibadah kita kepada Allah ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersolawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas solawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Ma min musallimin yusallimu alayya illa raballahu alayya ruhi hatta arudu alayhi assalam. Tiada orang bersolawat bersalam kepada aku melainkan

Allahum amin ya sadah. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat, khususnya bersolawat 80 kali dalam waktu pada hari Al-Jumat yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyul ummi.

0: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, pondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Naufal Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya, ya berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius. Mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat gak bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu mah itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dan lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Ini kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima fi layalin muayyana, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya tanda dapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ya, tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat, mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu, ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil sab paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil sab paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan sab paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian mengobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, sab pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman, ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, merobos sab paling depan. Sudah penuh, Pak, urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan, unta, ya. Baik, nah itu gak dibenarkan. Lalu dia datang sab pertama, duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak, wa bita'atika an ma'asiyatik. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta
4: Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu, dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Didatap istri orang itu, sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status istri orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu, suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anak minta kepada Allah, jadi anak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anak akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih Eta nih, si Eta mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Nah, paling-paling, duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bi fudlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai, nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada, bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
5: Undangan ya Allah.
4: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'ati ka amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini, ada sebagian yang memahami. Ini kata redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tertiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat, ingin berhubungan, silahkan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya. Maka jangan tunggu nikah dulu, ya. Bukan hadis itu mengatakan gak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya gak ada hadis spesifik, gak ada hadis spesifik, ya. Jadi boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunawi malam Jumat ya. Misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca salawat, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silahkan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, amin gitu. Yang lain gak apa-apa, silahkan Al-Kahfiyat, gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahalan, kan? Silahkan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, kan? Paham ya?

sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: كَذِبًا.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: ta'ala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: Wa

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
1: Wadaq

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

0: ada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqban.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Yahwe.
1: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Ya, Mbak.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: Allah.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Thumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

menikahkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya.

0: Bukhari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ba'd wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

يخربون بيوتهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini, bersama-sama kita diberikan limpahan taufik hidayah karunia-Nya dan kita semua dapat hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim kita setiap subuh Jumat dalam kajian kitab Tasawwuful Ibad yang disampaikan guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunan yang diberikan oleh Allah, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasala fussalih wa ala hadrati nabi al-mustafa rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ulillah laumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu 'indal maut, حسبي الله عند سؤالي في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Menjelaskan keterangan yang lalu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya la tasba min samaniyah. Delapan macam yang tidak akan puas, tidak akan kenyang daripada delapan perkara yang lain. Yang ke-6, al-haris minal jam'i, orang yang sangat cinta kepada dunia. Orang yang sangat cinta, haris, sangat cinta. Kalau Nabi harisnya kepada umatnya, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi sangat cinta kepada kalian semuanya. Ya, itulah qad ja'akum itu nah. Akhir surat At-Taubah. Ini pian baca itu bae. 7 pagi hari, 7 sore hari. Ada namanya Imam Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli ini hidupnya apa bahasa kita nyeleneh lah, pakaiannya tidak terlalu mewah, compang-camping. Di kampung dianggap kayak orang tidak beres, tidak waras. Jadi orang-orang itu kalau deket tidak mau deket-deket awalnya, sebelum mengenal. Seorang yang soleh. Di situ ada namanya Ibnul Mujahid, ulama. Dan Ibnul Mujahid ini orang sering mimpi Rasulullah. Termasuk mimpi tentang Imam Syafi'i. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hala anta tuwa ibna ammika ayyad khulal jannah bi ghairi hisab. Ya Rasul, alangkah indahnya seandainya anaknya paman pian itu masuk surga tanpa dihisab, yaitu Imam Syafi'i. Kata Nabi, iya, ia akan masuk surga tanpa dihisab. Sulusu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sepertiga umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga tanpa dihisab. Bangun langsung dipilih-pilih-pilih-pilih suruh masuk surga. Tidak usah ditanya-tanya lagi sudah. U'titu min ummati sab'ina alfan, aku diberi oleh Allah 70,000 daripada umatku. Wujuhuhum kalqamar lailatal badri, wajah mereka itu nanti kayak berembulan di tanggal 15, bersih. Wa qulubuhum ala rajulin wahid, hati mereka itu satu semuanya. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Satu semuanya sama. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dia itu akan masuk surga tanpa ditanya lagi sudah. Bangun 70,000 ini masuk dah. Nabi melihat kalau cuman 70,000 sedikit. Sebab umatnya Nabi Muhammad ini perkiraan sekitar 15 miliar. Ya, 15 miliar. Kalau ini sekarang dihitung-hitung, umat Nabi Muhammad itu sudah mungkin kalau 13 miliar ada sudah, tinggal dikit aja sudah. Sekarang ini umat Islam ini nomor 2 di dunia sekarang saat ini. Penyumbang paling banyak Indonesia. Makanya saya bilang nanti ahli surga itu paling banyak orang Indonesia. Wah, kok bisa? Saya buktikan aja. Masjid paling banyak di mana? Indonesia. Musola paling banyak? Indonesia. Pesantren paling banyak? Indonesia. Haji paling banyak Indonesia, umroh paling banyak Indonesia, majelis taklim paling banyak Indonesia. Jamaah pengajian selawatan Indonesia. Kalau begitu kan baru agak mafhumnya.
2: Iya.
1: Kita ini 95% Indonesia umatnya Islam. Sekarang melorot tinggal 85% penduduk Indonesia adalah Muslim. Filipina dulu itu mayoritas, sekarang minoritas. Dulu Islam semuanya. Ya kalau. Thailand, Datuk Kelampayan aja turunan dari sana. Ya. Champa itu kan Wali Songo dulu dari situ dulu. Fastazattu Rabbi, aku minta kepada Allah, ya Allah tolong pang ditambahin. Kalau 70.000 bah. Nanti umatku ini telunta-lunta bahasa kita ini. Fastazattu, aku minta tambah sama Allah. Fazadani Rabbi, maka Allah menambahkan kepadaku likulli wahidin. Dari setiap satu dari 70.000 nanti itu bisa menarik 70.000 yang lain masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum, ya. Moga-moga kita masuk dari golongan yang ini. Kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru. Ibarat kereta itu kita enggak punya alat penggerak, cuma nempelnya aja sudah. Penting kita mau mengaitkan kereta kita, gerbong kita dengan gerbong yang di depannya. Asal mau nempel aja,

Dan Nabi maka bertanya Ibnu Mujahid, sebab apa ya Rasulullah dia membaca solawat, yaitu Imam Syafi'i, yang belum pernah dibaca solawat itu oleh orang lain, yaitu solawatnya Imam Syafi'i. Itu biasa dibaca waktu tahlilan, baik ya, dibaca waktu tahlilan itu biasanya kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ya, kemudian Ibnu Mujahid mimpi lagi sama Rasulullah. Beliau bermimpi, di dalam mimpi itu Rasulullah ketika Imam Syibli masuk masjid, dalam mimpi nih Rasulullah berdiri merangkulnya, mencium keningnya. Maka Ibnu Mujahid bertanya, ya Rasulullah, ma fa'alta bi Syibli, apa yang pian lakukan dengan Imam Syibli ya Rasulullah? Katanya Nabi, inni uhibbuh wallah yuhibbuh, aku senang sama dia dan Allah pun senang sama dia. Dengan sebab apa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, li'annahu yakra'u dubura kulli salatin, karena dia setiap selesai sholat dia membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallahi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Ini ayat luar biasa ya, seperti yang diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, gudangnya rahasia, itu isinya menerangkan tentang rahasia-rahasia Al-Qur'an. Laqad ja'akum itu bisa dibaca setelah subuh, setelah sholat, sebelum sholat sunnah, ini yang diberikan oleh Allah, setelah sholat wajib, ini yang di dalam hitungan ini segini, itu masya Allah ayat itu. Pian baca paling enggak itu tadi sudah 7 di pagi hari, 7 di sore hari. Nabi harisun alaikum. Nah, yang di sini kalau Rasulullah cinta, sangat cinta kepada kalian, yaitu umatnya, orang-orang beriman. Jadi di pikiran Rasulullah itu, Pak, jujur, yang dipikirin itu pian aja. Tidak ada lagi sudah Rasulullah. Semuanya mesti berhubungan dengan umatnya. Ketika Rasulullah lagi lapar, Rasulullah 3 hari belum makan, perutnya diganjal, lewat 1 gunung, gunung menawarkan emas. Wasyadda min saghabin asa'ahu wa tawa tahtal hijarati kasfan mutrafal adami, diganjal batu oleh Nabi, perutnya lapar. Warawadadhul jibalu summu min zahabin, merayulah gunung-gunung kepada Rasulullah, kenapa pian lapar-lapar ya Rasulullah, aku siap mengeluarkan emas yang ada di badan saya. Goyang gini aja, lantakan emas akan berjatuhan. Wa akadad zuhdahu fiha daruratu, Nabi makin menguatkan zuhudnya. Bukan ini tujuanku, kata Nabi, di dunia. Tujuannya adalah menyelamatkan umat. Sampai mau meninggal pun Nabi mengatakan, ummati, ummati, ummati. Ketika turun ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah ridhaku, jangan sampai satu pun di antara umatku
yang

tersisa di dalam neraka. Makanya kan tiga ini Pak, masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, kita ini ada amal baik juga amal buruk. Sholat iya, ya kalau tapi kadang ngomongin orang juga. 50-50 masih, amal badak iya, dosa juga iya. Begitu ditimbang amal selesai, fayughfaru lahum, diampuni. Ya kalau masuk neraka mungkin tidak lama lah. Jangan sampai sehari juga. Sebab sehari di sana 1000 tahun juga Pak. Lah kalau dihukum setahun, bah 365 tahun. Bayangkan itu. Ya Allah, fayughfaru lahum. Nah, yang terakhir ini umatnya Nabi Muhammad yang paling diperjuangkan. Syafaati li ahlil kabair, kata Nabi. Syafaatku ini kuprioritaskan kepada orang-orang yang banyak punya dosa besar. Ya semuanya disyafaati, cuman prioritas Rasulullah itu ngangkat ngatrol yang dosanya sangat banyak. Syafaati li ahlil kabair, kata Nabi. Syafaatku ini khusus untuk orang yang banyak dosa-dosa besarnya, supaya tidak terlalu berat umat Rasulullah ini. Sholat enggak, puasa enggak, ghoiro annahu, kecuali dia punya satu, kata Nabi. Yashaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul. Dia pernah mengucapkan syahadat. Ini terakhir. Dicari selah kebaikannya tidak ada. Sholat ya Allah, puasa gitu juga, sodako gitu juga, tidak ada celahnya kecuali dia punya satu di dalam hatinya, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih nempel di sini. Itu permintaan Rasulullah, jangan sampai tersisa ya Allah di antara umatku tersisa di dalam neraka. Itulah sifatnya Rasulullah. Haris, sangat mencintai Rasulullah. Alaikum kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Makanya tidak ada orang yang lebih cinta kepada diri kita melebihi Rasulullah. Biar orang tua kita. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih kau cintai daripada cintamu kepada dirimu sendiri, kepada kedua orang tuamu, kepada hartamu, dan kepada semua manusia. Sebab Nabi sudah membuktikan cintanya baik. Ya. Sampai Nabi ketika sakaratul maut yang disebut nama pian, ummati, ummati, ummati, umatku. Permintaan Rasulullah tolong dijaga. As-salah, jaga salat. As-salah, as-salah. An-nisa, para wanita. Ya wanita-wanita, istri kita, anak putri kita, ibu kita, ini nisa semuanya. Wama malakat aimanukum. Dan yang dimaksud di sini al-haris, sangat cinta ala dunia terhadap dunia, yang tidak akan puas. Ya, kita ini kalau ngambil dunia secukupnya selamat, secukupnya ya sesuai keperluan, sesuai keperluan. Sebab dunia itu khulun hadra, manis wahai. Siapa yang enggak senang dunia? Dunia itu manis. Kalau ngambil sedikit sesuai kebutuhan selamat. Tapi kalau serakah enggak akan selamat. Semen kalau lihat televisi apalagi sekarang TikTok yang pakai rompi-rompi warna apa, Pak? Hah? Rompi warna apa? Rai, tanyain gajinya dia. Apa namanya, direktur Pertamina gaji 800 juta. Kurang apa lagi?
sampean mangga makan ini 800 juta per bulan mencret sampean. Tapi korupsi sampai berapa triliun. Makanan kita ini cuma sepiring wae. Karena kalau direnung tafakur apa sih yang kita yang dimakan sekaya-kayanya orang tetap sepiring. Justru maka orang kaya itu enggak boleh makan banyak. Percaya sampean. Orang kaya itu enggak bisa makan banyak, baik. Makan ini pantangan, makan ini pantangan, makan ini pantangan. Kada bulih, kada kena ini. Karena banyak nempel penyakitnya banyak. Sepiring. Sekaya-kayanya orang paling dua lapis. Pian baju pakai berapa lapis? Hah? Yang ini nah. Berapa? Dua di dalam kan kaos kalau. Ya kalau yang ini. Makanya orang meninggal cukup tiga lapis. Tapi kalau kita tiga lapis lah, baju dalam, baju luar, tiga aja. Biar orang tuan takur dia, tanahnya banyak. Toko kain sekalipun dia punya kain banyak, tetap dikasih tiga kain lapis. Dan tahu lapian kain yang dipakai, bukan nang semeter sejuta. Dulu kain kafan itu 8.000 pak semeter. Sekarang sudah naik 25 kali 3 lembar, ya sudah, itu yang dibawa. Biar hartanya di mana-mana. Yang dimakan cuman sepiring, yang dipakai cuman 2 lembar, 3 lembar, nang dinaungin cuman seatap. Kalau lah ada punya banyak, dia itu cuman mungkin mampir sebentar. Di Balikpapan punya rumah, di sini punya rumah, di Jakarta punya rumah. Tapi pian tempat tinggal di mana? Tinggalnya di Samarinda. Yang lain kada disebut. Yang di sana cuman mampir sebentar, dari bandara mampir sebentar, baru ke rumah, ke Samarinda lagi. Walaupun punya rumah 200 pintu, yang ditempatin cuman satu. Jadi kalau timbul orang itu, maaflah, serakah dia akan tidak akan selamat. Seperti apa? Pian pernah enggak lihat? Maaflah, ada madu, di tengahnya banyak semut nang mati. Itu nang enggak serakah, selamat dia. Cukup kepalanya doang. Nang dihadapkan di madu itu tetesin, tuk. Ada madu agak lingkaran, datanglah semut, sut. Dia cukup mengambil secukupnya untuk perut ini aja. 3 sesep, 5 sesep, pulang, selamat dia. Begitu dia nyesep, kakinya ikut-ikut nempel di madu. Cep, tahu sampean, sekali dia nempel, dia tidak akan bisa lepas. Dia akan tarik tuh. Tapi sudah ini tenggelam, jari-jarinya ini kan ada, apa namanya, ada kayak, apa namanya, kayak tajam-tajamnya itu nah. Cep, gelap. Tarik gini gak bisa. Akhirnya berusaha. Dia keluar. Dia masukkan kakinya nang satunya. Tek. Dua-duanya dia gini. Gak bisa keluar. Dia berusaha dengan kaki yang. Akhirnya 4 kaki, 6 kakinya. Nempel di madu. Akhirnya dia tidak bisa kemana-mana. Akhirnya mati. Makanya dunia itu dibagi menjadi 3. Dunia itu artinya kalau dari segi nahwu pak lah, nahwu sorofnya itu, dunia itu artinya 2. Satu artinya rendah. Orang nyari dunia itu, apalagi serakah, dia harus rendahkan dirinya. Nyuap, sogok. Sebab sekarang kalau jujur-jujur baik, makanya dunia kata Nabi di akhir zaman dipegang oleh orang fajir. Fajir itu orang rusak.
sampean proyek jujur selamanya ndak akan dapat sampean. Jujur, tender punya sampean speknya bagus, ini bagus, ndak akan menang. Sampean kecuali kong kali kong, berapa persen? Jujur, ndak dapat sampean. Ya, itu akhir zaman sudah dinas oleh Nabi. Nah, akhir jangan dunia itu dipegang oleh orang fajir, orang rusak, mulus-mulus, jarang menang sampean. Harus dengan maaf adna tadi, dengan rendah, suap, sogok, manipulasi. Makanya banyak orang kadang-kadang makan koral, makan semen. Ya kalau kalau bajing yang dimakan cuman kelapa, kalau bajingan ya semuanya dimakan. Proyek selesai baru diresmikan, besok roboh. Haris, jadi kalau sampean ambil aman, selamat, sampean nikmati dunia sesuai kecukupan. Dunia mazra'atul akhirah, ada dunia yang orang itu dapat pahala, kata Nabi. Ad-dunya talabuha fiha sawab, di dalam mencarinya itu dia dapat pahala. Bismillah berangkat cari kerja, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dia cukupin anak istrinya, dapat rezeki alhamdulillah. Dapatnya caranya baik, dikelola dengan baik. Nikmal mal malus soleh li rajulin soleh li amalin soleh, sebaik-baik harta adalah harta, ya, malun soleh, caranya dia dengan cara yang bagus. Setiap dia dapat rezeki ditimbang di tangannya, rezekiku ini halal kah haram, ditimbang nih di tangan, halal kah haram, dia renungi dulu. Alhamdulillah bagus kayaknya, caranya bagus, talabuhah, cara mencarinya bagus. Kemudian dipegang oleh orang yang bagus, li amalin soleh, untuk amal soleh, untuk anaknya mondok, kalau ada saudaranya, sepupunya kah, atau tetangganya kah, yang gak mampu biayain pondoknya, mau nuntut ilmu, dia sisihkan hartanya untuk orang-orang nuntut ilmu. Bagus. Sebab orang haris ini selamanya tidak akan puas. Sampai digambarkan Rasulullah, seandainya engkau minta satu gunung emas, kemudian Allah kasih, kau akan nyari dua gunung emas. Kemudian kalau kau dikasih oleh Allah dua gunung emas, engkau akan minta empat gunung emas. Padahal pian satu timba aja gunung, satu timba emas. Sampai makan dah usah begawi, kadah usah bekerja. Duduk makan, duduk makan biol. Duduk makan biol, duduk makan ke sampai mati. Pian tidak akan kekurangan. Satu timba emas loh ya. Segram berapa sekarang? segram berapa sekarang? 2 juta lebih. Kalikan setimba. Setimba itu kalau emas lo ya. Kalau 50 kilo lebih kayaknya tuh. Hah? Makan nukar sarapan, apalagi cuma sarapannya nasi kuning ya, sampai mati dah. Ndak habis tuh duit. Hah? Ibadah salat duha, habis itu ke masjid. Ya kalau nanti kurang habis lagi, ambil segram, jual lagi. Besok lagi habis, kemudian jual lagi segram. Segram sekilo itu 1000 gram, berarti 3 tahun. 3 tahun, apalagi 74 kilo. 74 kilo. Berapa tahun tuh? 3 tahun kali 74.
200 lebih tahunnya Pak Ay. Maka umur kita 60 tahun aja, 65, 70 lah. Sampai Nabi Mergat bersabda, tidak akan puas manusia sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Tahu pian disumpal dengan tanah? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumut takatsur. Melalaikan diri kalian bebanyak-banyakan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke liang lahat. Kalau sudah masuk selesai sudah tulisannya the end. Ya. Ai talabuna ala anwa faminhum, nah di sini fi talabiya fa innahu la yasba, karena manusia itu tidak akan puas alal jam'i di dalam mengumpulkan harta. Dapat harta itu perlu baik, perlu. Tapi orang beriman dianjurkan jadi bekal. Nikmal matiyah ad-dunya. Sebaik-baik kendaraan hidup kita ini di dunia ini adalah harta. Fartahiluha, kamu yang nyetir, dunia di belakangmu, kau yang menyetir, mau arahkan kemana? Makanya ada doa dari Sunan Kalijogo. Ini saya baca tiap pengajian, Pak. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras ake duit ake. Nah kan? Ya Allah, ya Rabbana cukupono, cukupi hidup kami ya Allah. Loberono, lebih-lebih harta kami ya Allah. Untuk apa? Kanggo ngaji, untuk harta itu untuk nuntut ilmu. Karena semua ibadah kita modal pertamanya harus punya ilmu. Pokoknya dulu. Untuk nuntut ilmu, kanggo ngaji, untuk nuntut, kalau sudah punya harta banyak, untuk nuntut ilmu, sarana-sarana untuk menyempurnakan ibadah. Kanggo ngaji, sempurnanya lungo kaji, rukun Islam yang kelima. Supaya sempurna Islam kita, sempurna. Apa anda ada doanya? Doanya Rasulullah sambil lihat, Allahumma aslih dunyana, ya Allah perbaiki urusan dunia kami. Perbaiki. Kenapa? Fa innaha ma'asuna, karena kami ini tinggal di dunia. Penghidupan kami itu harus dengan dunia. Mau beli beras tidak ada duit, dikasihlah kita. Tidak bisa. Punya mobil tidak punya bensin, bisa jalan tidak? Tidak bisa. Harus ke pom bayar. Karena kami tinggal di dunia, tidak bisa dijauhkan. Saya harus sarana-sarana untuk menunjang kehidupan yang baik di dunia harus pakai fulus. Kata Habib Mustafa, kulusain bil fulus mulus. Apa? Kulusain bil fulus mulus. Apa-apa kalau ada duit lancar. Betul tidak itu? Bangun pesantren tidak ada duit, tidak jadi. Kalau dulu kan beda Pak, gotong royong, datang semuanya. Ayo sekarang orang diajak gotong royong bangun pondok, enggak jadi. Bangun masjid, lama. Pemborong, gampang. Berapa ini tendernya? 50 miliar, oke. Jadi, trayek berapa? 3 tahun, selesai. Asal ada duit. Zaman dulu enggak perlu gitu, gotong royong, gitu. Bawa parang sendiri, bawa cangkul sendiri ya kalau zaman dulu. Sekarang pakai ini. Kullu shay'in bil fulus. Mulusnya bahasa Indonesia apa? Kullu shay'in bil fulus mulus. Apa-apa kalau dengan duit alan lancar. Kanggo ngaji, lungo kaji. Barokai Nabi Wali, tawasulnya dengan Nabi, tawasulnya dengan Wali.
hafal doa itu, Pak. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras ake duit ake. Nah, kok beras sih? Sebab di sini makanannya beras, Pak. Indonesia. Sunan Kalijaga. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras ake duit ake kanggo ngaji lungo gaji barokai nabi wali. Saya kira cukup ini dulu yang disampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fitini wa dunia akhirat. Tanggal 11 saya undang semuanya. Acara zikir tolabala, haul jama' dan haul para masyayikh. Tanggal 11 hari Selasa malam Rabu. Kalau datang, kalau bisa sebelum maghrib, supaya sopnya ditata rapi, ya, biar tidak ribet waktu komat, sudah rapi semuanya sholat. Habis itu selesai sholat fardu, kita sholat tolak bala, sholat sunnah, sholat tolak bala. Nanti tata caranya disampaikan di waktu acara. Kemudian dikir tolak bala, setelah itu isya kita bersolawat dan bertahlil, kemudian ceramah. Acaranya mulai pagi sebenarnya, Pak. Pagi khataman Quran jam-jam gini mulai khatam sampai jam 5 biasanya asar. Sudah khatam tinggal tahlil doa arwah. Jadi tahlilnya itu dua kali, siang ketika khatam Quran dan malam ketika sudah kumpul jamaah. Ya, moga-moga jamaah bisa hadir semuanya di Bengkuring Gang Sayur. Baju putih-putih supaya seragam, kecuali yang tidak dapat undangan terus lupa dia tidak panggil diajak gitu. Jadi yang sudah tahu kalau bisa biar seragam bagus itu putih semuanya. Ya, saya kira cukup ini dulu. Moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arhamnasiratarasim. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina waghfir lana dhunubana wa li waliyina ya rabbil alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatimah 'inda ajalin qawla la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

juga kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, oh itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkata, lillahi ta'ala. Sudah bisa.

wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haram ilal halali liyuksiru, dakhalal haram ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'tiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar.

0: مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. itu nafsu mutmainnah, nafsu mulhimah. Kalau diberi harta, kita ulangi, kalau diberi harta dia sakhawah, murahan, sosial, dermawan. Introspeksi diri kita, bilanya pamalar itu amarah. Jadi mudah aja kita, diri kita sendiri yang menilai. Mun nafsu kita mau ucap nafsu ku harat, itu nafsu. Mau ucap bahkan nafsu ku hebat. Jadi mun orang beilmu pengetahuan menilai nafsu ku ini apa? Bakhil. Berarti nafsu ammarah. Maka membaca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad mambisakha wal wafa takhallaka. Nabi kita mambisakha wal wafa takhallaka, murahan. Belum sudah bicarakan kita mengambil barakah Rasulullah. Rasulullah sembahyang subuh tanpa wiritan masuk ke dalam rumah. Sahabat kebingungan dan tercengang-cengang atas tindakan Rasulullah. Kenapa? Malah ada bawirit, biasanya bawirit. Tidak berapa lama Rasulullah keluar membawa uang dirham. Nih ya Rasulullah, gara-gara dirham ini aku malam tadi kada karuan guring, gara-gara dirham ini aku kada karuan sembahyang terganggu. Karena hari hampir senja datang orang Yaman mahadiahi lawan aku, semalaman dirham itu di rumahku, aku kada sempat membagi malam tadi. Taganggu aku guring, taganggu aku sembahyang subuh. Kita pang imbah bawa kap berpikir taganggu, imbah bawa kap taganggu karena kebanyakan asa kehilangan. Allah, sudah kita bicarakan kalau diberi harta qanaah. Nyaman benar membicarakannya. Sedekah membicarakan nyaman benar. Tapi keluarnya itu nah. Jangan bersedekah, duit turang aja diantuk. Itu narannya mana ingkin, mana berajut. Nang sulit benar kita mengamalkan ucapan arwah guru sakumpul. Ingat ya sidin, nang naran guru itu bakriya, guru memberi murid, anu murid memberi guru biasa. Tapi nang naran guru itu guru nang memberi murid. Amun diberi murid itu kada maajar juga nasib saudara itu. Dua kali, tiga kali seminggu mana ada memohon ke masyarakat meminta baubat kada ada minta obati. Bahkan orang nak mau obati kada mau. Itu nang jesin guru itu. Mudahan naik kawa menuruti jajak langkah orang-orang saleh kita ini. Mengisahkannya mana? Di akhir zaman cerita salafus saleh cuma cerita, tinggal cerita. Menuruti kada kawa lagi. Baik ibadahnya, baik sosialnya. Ibadahnya sudah kita bicarakan. Imam Malik tidak akan tidur malam terkecuali rutin mengerjakan salat 300 rakaat. Kawala lagi. Mana ada orang yang sembahyang semalaman 300 rakaat. Maka rutin cakap bulan puasa kurang lebih. Papanasannya pasaran. Ini dingin dah mulai. Dingin, dingin pasaran, harinya dingin juga.
1: Allahu Akbar.
0: Kayak mau dilangi itu nah, kakanyangan gue belum puasa nih. Pina kada besamangan. Nah. Kayaknya bulan puasa, wah semangat bener. Ada juga apa panas tahi ayam. Asal jangan panas tahi sapi ya. Berikutnya, dengan harta orang lain qanaah. Nah, qanaah lalawanan tamak. Jaka bahasa kitanya lawan harta orang lain tuh kada lalu mau unting hendak dibari orang. Ini bisa benar ading, kakak kemana pian? Pampiannya jam tangan sidin diambil. Ada untingan. Ini kada qanaah dengan harta orang. Ulun ulangi. Ulun ulangi malam Selasa, malam Kamis tadi. Tahun 80 ulun dipinta oleh masyarakat di gairah handil amun tai gambut tu babacaan mingguan. Disuruh babacaan mingguan. Hadang dahulu jako. Aku minta pendapat orang tua kayak apa? Kabulakan gak kada kah? Handak mulai sudah tamat di tahun 80. Dipinta orang babacaan mingguan. Hadang dahulu jako. Minta pendapat nang Tuhan. Datang ai ka karatun. Belum pindah lagi. Orang nah hendak menyuruh ulun babacaan kaya apa kabulakan gak kada kah? Tu takunan ulun tak tabalik sirin batakun juga orang pintar tu takunan kita batakun ya itu jawabannya. Napa jar sidin usaha ikam napa? Ikam anak babacaan mingguan tu usaha ikam napa? Tu sidin mana kuni ulun gak kada menyinggung orang lain, ulun kada wani menyinggung orang. Usaha ikam napa? Itu dalam benar tu. Artinya amun kita kada berusaha semata-mata babacaan maharap pemberian orang, baik berusaha aja. Jelas kada kawa ikhlas. Apapun pekerjaan kita kalau semata-mata meunting nang itu kada kawa ikhlas. Amun ada usaha ikam silakan babacaan. Amun ikam kada berusaha mendatangi undangan kaina melihati amploknya tuh bila kandar mau datang, bila nyar tipis kada mau datang. Padahal isinya bisa aja surat kabar. Qanaah dengan harta orang. Pamantang meminta, pamantang meminta. Apalagi bepada susah qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Dua. Jadi lamun inya beisi harta sakhawah dengan harta orang qanaah. Kadada lalu maipik handak maambil gitu orang. Amun git saurang pamalar anggit orang diunting itu naranya rakos tamak tamaha calutak pamurunan. Ini orang bernafsu mulhimah. Berikutnya ada waktu menuntut ilmu. Ada waktu menuntut ilmu. Orang yang bernafsu mulhimah ada waktu menuntut ilmu. Jangan nuntut ilmu terus, ada waktu menuntut ilmu. Allahu Akbar. Isukan kemarin gawi kada tahu di apa. ya jar ulun naik bang turun bang, naik bang turun bang, apa gawian sawah ini jar, naik bang turun bang, gandangan di kantor bang begawi kada, naik bang turun bang, naik bang maghrib turun bang subuh. Nah itu orang yang nafsunya kembali kepada yang pertama, ammarah. Orang nuntut ilmu, kata Imam Syafi'i bakar amat hidup-hidup. Kata Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hibdi ilmi falahu sab'atu karamat. Barang siapa duduk di majelis ilmu, barang siapa duduk di sisi orang alim padahal tidak dapat memelihara ilmu, itu kada dapat. Baya duduk di sisi orang alim tidak dapat menyerap ilmu yang disampaikan, falahu sab'atu karamatin, ia tuh dapat 7 karamat. Sudah dibicarakan ini, bicarakan pulang itu sekali bacaan 7 karamat. Di antara 7 karamat, wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an, dicatat nilai ibadah selama mendengar. Alham, jadi mun kulir bama baik duduk di sini ana, dicatat nilai ibadah selama mendengar. Kada usah beribadat yang dibunjuk-bunjuk tu. Kalau bang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang membacaan dangarahkan. Nilainya sama membaca, membaca tasbih, salawat, dikir. Wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Kalau bisa ditambah lagi, wa hifdhuhu 'anidh-dhunub. Selama mendengar, ditahan dosa. Kada bakaramat dah. Urang beribadah terus dosa kada bakaramat. Tunjuk akan orangnya nah. Nang sajam beduduk lawan kawan bepandir kada takuya orang. Ini nah, sajam nah. Mahayanguk dia. Kada berdosa. Dicatat ibadah terus-menerus. Orang yang bernafsu mulhima ada waktu menuntut ilmu pengetahuan. La antak dua pata'allama baban minal ilmi khairun min antusalli al-fakra al-faraka. Sungguh wahai Mu'adz bin Jabal, engkau berpagi-pagi menuntut ilmu pengetahuan sekitar 1 jam, 1 bab ilmu pengetahuan kau hadir, maka yang 1 jam itu nilainya khairun min antusalli al-faraka, lebih bernilai daripada mengerjakan sembahyang sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat 500 kali salam. Duduk itu aja, ada dari risikonya. Nah, begaru-begaru, sembahyang kan aku begaru. Yang di bawah kata, giming-giming, orang bebacaan, giming-giming sambil menggambus. Allah, nyaman badan. Ketawa kawan. Dengar bang gambus mancap malapas malapas gambusnya mancap paget kayaknya talinya terlalu gambus tuh. Coba alhamdulillah kada ada risikonya, datang duduk nyaman bana maambili gurunya kada patarakan gurunya kada alahnya bacara berapa juta habis ini kada deh maambili gurunya kada, makanya maaf lah wajah ini jakuna. talarang artis saranya pada Tuan Guru. Nangarakan mudahan menyatil bubuan nang itu dah. Mujur kan? Talarang artis pada Tuan Guru. Kalau artis dari Jakarta datang, artis dari Jakarta datang ke Banjarmasin di lapangan Samsudin Nur disambut dengan mobil Mercy. Dimasukkan ke hotel berbintang, artis datang. Kalau Tuan Guru datang dari Jakarta, motor siapa yuk ya? Kanu siapa, rumah siapa, mamala makan Allah. Mahal artis di mata, di hati manusia daripada ustaz dan kiai. Coba nilai. Bujur gak ada kah? Cuma saikungannya nang nyaring. Bujur gak ada kah? Mulai nyaring sudah. Nyaman banget. Padahal maksiat kah, pajang membawa taat kah? Hubbatil jannatu bil makari wa hubbatin nar bisyahawat. Surga diperhiasi dengan apa yang dikehendaki nafsu. Surga. Apa yang surga diperhiasi surga dengan apa yang diinginkan nafsu. Bila nafsu hendak itu surga. Tahani. Wa khuffatil jannatu bil makari. Dihiasi surga itu dengan apa yang dibenci nafsu. Neraka nang dikatujui nafsu. Duduk nang ini maulah dengan jujur jawabna. Duduk nang ini maulah. Duduk nang ini maulah nya nafsu. Nah, belum paham. Duduk nang kayak ini nah, kalau nafsu mau lainnya. Ada iya. Iya tuh kawannya bang. Ada juga nang nyaring-nyaring suara. Kena aku ciak-ciak. Kehendak nafsu, kehendak bulik kah kada kah? Iya lah. Ini nafsu, kehendak kada kah bulik? Makan handak nafsu tapi akal menimbang. Mbah sembahyang isya, sembahyang tasbih jura mah aja toknya sudah bulan puasa sembahyang tasbih, sembahyang tasbih pulang ayam mulia kasar itu nak kebanyakan mbah emak itu nafsu tak. Bilanya bulik itu nafsu untuk kena bersama itu. Nafsu ada waktu menuntut ilmu. Orang yang mati dalam keadaan masih niat nuntut ilmu masuk ke dalam surga bighairi hisab. Allah, jadi kita jangan dilapas menuntut ilmu. Mudahan naik manontong kita nih maajar belajarnya hidup ini dua aja, nya hidup ini dua aja. Mun kada maajar belajar, mun kada belajar maajar, maajar kada belajar kada neraka. In kana ladaika la ilman wala tuqan bal kalbu aula minat takrib. Andai kata kau hidup tanpa ilmu dan ibadah. Ba ilmu kada, ba ibadah kada hidup nene. Bal kalbu aula minat takrim. Lebih diutamakan anjing dimuliakan dari manusia itu. Itu ya anak kita. Sokan kemarin balingkur aja. Jam 9 nanyar bangun. Jam 2 kena nanyar mulai guring. Jam 2 tengah malam guring. Jam 9 bangun sokan. Orang kapahumaan, orang becari, inya kena kada. Ilmu kada, ibadah kada. In kana ladaika la ilman wala tuqan fal kalbu aula min at-takrim. Andai kata hidup kada ba ilmu, kada ba ibadah, kada lebih utama satu ekor anjing dimuliakan dari manusia. Dari manusia itu. Pun dalilnya ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa al-'alim wal muta'allim. Ada waktu menuntut ilmu. Ada waktu menuntut ilmu. Sekarang alhamdulillah. Mun hakun mengapungi haja kada bahabisan, ada tarus. Ada majlis ta'lim sembahyang subuh, ada majlis ta'lim jam 9, ada majlis ta'lim menjelang zuhur, ada majlis ta'lim imba asar, ada majlis ta'lim menjelang maghrib, ada majlis ta'lim sesudah maghrib, ada majlis ta'lim sesudah isya. Tinggal masyarakat berkesadaran membagi waktu di mana kita sempat. Ada waktunya. Ada orang babaca. Baik, berikutnya orang yang bernafsu mulhimah, kalau diberikan prestasi dia tawadhu, dia memandang Allah di nikmat itu, melihat nang hadir ni kada melihat orangnya nang hadir, kada melihat Allahnya nampak yang menggerakkan hati orang yang hadir. Kalau melihat manusianya yang hadir, ribuan manusia yang hadir, sombong. Tahu inya kada batasaup banyak nang hadir, memandang orangnya nang hadir nang banyak bisa bergerak. Tapi kalau memandang Allahnya di manusia nang banyak, nang hadir itu Allahnya nang menggerakkan hati manusia, kada mau sombong. Maka itu orang tuha bahari kada memberiakan dahulu muridnya, amun kada tasawufnya dalam. Kada diberiakan orang dulu masuk rank, mung kada latihannya hebat. Bilanya sudah siap, mahanyar masuk. Iya ini kada. Kada cil. Saumur jagung sudah mulai tampil. Di mana letaknya itu? Di sana. Kasiannya. Membunuh dirinya dengan sombong, disambut orang, dimuliakan orang, ilmunya kadada, hancur. Sekali lagi, aku kada menyalahkan, cuma dikhawatirkan penyakit takabur ini masuk. Maka kada suah belajar tasawuf, kada suah belajar tawadhu, langsung muliakan orang, babacaan langsung banyak, oma bergerak hatinya. Siapa nang menjadikan inya takabur harus tanggung jawab di akhirat. Baik pang satu segi. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati kathiru khutaba'uhu qalilu ulama'u. Di akhir zaman kaina ada masanya nang banyak ahli pidato, ilmunya sedikit. Kathiru khutaba'uhu, kada usah ngalih mencari khutbah, mencari tukang khatib kada ngalih. Bilanya ada bukunya, andak di sini lah. Pegang tungkat. Hadirin dan hadirat, sepiring dan sekirat. Allahu Akbar. Itu Rasulullah sudah memadahkan. Di akhir zaman bermunculan ahli-ahli pidato. Sampai sapasial sekolahnya, sapasial belajar berpidato. Ya. Sombongnya jadinya. Nah, orang tawadhu diberi orang yang bersifat tawadhu diberi prestasi, ingat dengan Allahnya memberi nikmat. Makanya ulun sudah padakan, kada tasalah. Amun orangnya arif billah rumah ganal motor lutur larang, rumah ganal motor larang, tapi orangnya ini arif billah semakin mahal mobil, semakin memandang Allah nang memberi rezeki, semakin besar rumah, semakin ingat dengan Allah nam memberi rezeki, cangang ka rumah, cangang lawan Allah, nampak kekuasaan Allah, nampak Allah yang memberi, nampak Allah yang menghormati, yang memuliakan kita. Bukan kemuliaannya, bukan hartanya yang dipandang. Kalau memandang hartanya dan motornya bisa sombong, tapi kalau memandang Allah di motor kada bisa sombong. Ini nih, berapa tangguk matanya. Kalau memandang manusianya sombong, tapi kalau memandang Allahnya di manusia kada bisa sombong. Siapa garang nang menggerakkan hatinya tuh? Nah, orang nang ini tawadhu, diberi prestasi kada sombong. Maka itulah orang bahari kada mau dahulu begawi-gawi amun kada izin guru. Bila gurunya maizini, berarti gurunya tanggung jawabnya. Kada sembarang. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidznih. Izin gurunya. Tinju kan kayak apa aja haratnya. Tinju mengalahkan sakal sil handak menantang nang luar negeri kada kawa dulu, kada mun kada minta izin lawan menteri olahraga langsung ditantang parinya kawa izin lawan menteri olahraga kada kawa. Bukan sombong tapi tawadhu. Tawadhu itu apa? Pengerasaan di dalam hati kada ada beisi prestasi, kada ada beisi napa-napa. Sanono ada beisi di dalam hati, itu titipan Allah, Allah memberi. Ulun sudah bicarakan asbabul kibir 5, sudah dibicarakan mengakibatkan orang jadi sombong ada 5 di bari Tuhan. Pertama, ilmuwan, alim, bisa sombong. Tapi kalau sudah mencapai titel arif, kada mau sombong. Ini alim aja. 2, bisa mengakibatkan manusia jadi sombong adalah karena kekayaan. Sugih banget. Oh, lalu sombong aja kan. Coba lihat orang sugih di TV. Beisi pembantu. Wih. Pembantu ini mina kayak Tuhannya. Datang di mana-mana, mobil mampir, kemudian tidak mau membuka lawang. Pembantu muka kan. Masuk pagar, tas itu aja dirabuti pembantu daripada menghormatnya. Bibi, iya tuan. Ada kasih sama lihat dan tipe. kasihan. Kaya bisa mengakibatkan orang sombong. 3, jabatan, kealiman, kekayaan, jabatan, asbabul kibir, sebab menyebabkan orang jadi sombong, jabatan. Seminggu sebelum beliau berkunjung, sepanduk dipampangkan di tengah jalan, selamat datang Bapak Anu, selamat datang Bapak Anu. Kalau yang mempunyai pangkat ini kada berilmu agama, kada ma'rifat lawan Allah, sombongnya luar biasa. Datang orang berdirian, bulik sidin berdirian urang, masuk ke mobil dibuka akan lawangnya, masuk beliau ditutup akan lawangnya. datang pulang ke rumah kayaknya pulang diduduk akan ditawing halat tuan guru itu nah punya kadema aripat sombong tuh. Mun orang tasawuf menangis batin mun orang tasawuf menangis batin ya Allah ya Rob janganlah engkau berikan kemuliaan hamba di dunia ini aja nanehna dimuliakan orang ulunna aya apa nasib puluh di akhirat ya Allah diberi orang duit puliknya ya Allah kalau kunang ini aja kalau kunang ini aja kayaknya di akhirat kada lagi balasannya babacaan kulalau-kulalau itu duit aja di akhirat kada lagi sadih kada nang sadih kada diberi orang kada hatinya sedih kemuliaan kalau dimuliakan di dunia aja diberi orang duit dihormati orang kalau dunia ini aja duit di akhirat kada lagi digaji orang di dunia nih mengabdi di masjid diberi orang tunah uang lelahnya kalau ku di dunia ini aja di akhirat kada lagi ini kada tak pikir di akhirat hendak di dunia aja maaf ulun malmadahi diri ulun juga mun kawan tersinggung minta maaf ulun jadi apik-apik kita nang lima ini bilanya diberi Allah nang lima ini ingat akan nikmat Allah empat diberi kecantikan jadi baca ramin tuh jangan pina lawas lo kuma lihat si singkot pina ma ambun bah hebat juga singkot kunan agak kalau si singkot pulang baca ramin tuh jangan lawas maka bibinya nalap lawas baca ramin burit di caramin ini juga ya Allah bibinya ini nah dua caramin nah tabarongan imbah bulan puasa kimpos burit tapaksa tapi balai dibuat intena umah anda kan gana menakut mencari isa dunia itu ada tapi nang mencari itu bongol juga mudahan nah kita jangan sombong nih makan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin Allah tidak benar Allah tidak akan masukkan ke dalam surga orang nang tageritik sedikit aja bakal ku harat ke dalam surga bakal ku harat tapi ingat nang maharatakan aku tuh Allah selamat nih tuh sedikit aja bedanya hebat juga aku nih ya Allah nama hebatakan umat Allah terima kasih ya Allah hebat ulu nih Allah engkau juga peng mahibatakan siapa gerang hamba engkau nih ik engkau juga peng mahibatakan nah itu selamat membulikakan kawa bila kada kawa membulikakan ya untuk bila kada terbulik bayar pian aja bila kada terbulik bayar Rasulullah malajari baca ramin bacaan aku batakun nah. Berarti bilanya kada hafal kada bacaan baca ramen tak siapa yuk kita takun nih yuk bacaan baca ramen hari-hari tapi kada ingat bacaannya ya Allah jangan kada ingat kada bisa amun bapopor bibinian kan hafal bismillahirrahmanirrahim pur sinopur kala ditampuyukan bismillah aku bapopor nan di bawah kagatalan napa bacaan baca ramin ya ya sopan banar nih awak gadang eh umah awak kada kada dapat baca ramin kada bisa bacaan nang lain hafal bacaan baca ramin kada dapat umah supan badar paraya memberi supanan orang lih berdosa ada usah ditakuni kita anggap manusia ini hafal beritanya woi himong benar nang di muka Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi itu bacaan Nabi malajari amun orang mantap lagi tuh bolong di Rasulullah bacaan itu, aku membaca ini nah Rasulullah menyuruh ingat lawan Rasulullah, aku membaca ini kada kawajak hanya kada Allah mengatakan otomatis dua, membaca ini nah Allah memberi petunjuk mengatakan aku membaca, nang bacaan ini nah resip dari Rasulullah dua sekaligus ingat baca amin aja mun kaya itu ayuh cangkali baca ramin capati capati baca ramin lah kasih ambil caramin karena mendapat pahala amun pacang itu warik ngerin aja nah tuan gaul juga aku udah jatuh potongan gaul ulun ke Jakarta pian ada nasi goreng narinya nasi goreng gaul jaku mane kawan singgah pengita sumat kayak apa makan nasi goreng gaul nih bemakan nasi goreng biasa aja nasi goreng gaul narinya nah sebalanya nasi goreng gila Allah amun kami ulus soai kali nasi goreng ada nasi sanga banjar tak nasi goreng ya nyambet nya lampu alo padam aja biar listrik tuh lampu padam mun lampu di kampung pajah mun ada peningkatan jadi api-api di lanang bungas-bungas tak api-api peragawan dan peragawati putri si Indonesia mai api-api dah mun kada batas saut tajung ngalak neraka dalam hadis kan ya dukhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrit. Pemilihan putri ayu mun aku kada putri ayu kada putri ayuk pemilihan nanang ulun galuh bilinya sombong karena nama adakan itu tanggung jawabnya ma adakan itu risikonya tanggung jawabnya di akhirat mengakibatkan orang sombong. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti mana engkau membaikakan rupa ulun, ya Allah, jangan rupa aja baik, baikakan akhlak ulun, ya Allah. Akhlak ulun baikakan. Rasulullah dua diberi, akhlaknya lembut, rupanya cantik, lengkap. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudaluhu fi ilmin wa la karami akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasimi. Yang kelima, keturunan, keturunan Arab, keturunan Arab akunlah keturunan Arab linyak benar diulah tangga mata galak benar hidung mancung pipi pauh dilayang warna kulit putih kuning tinggi semampai waduh lalu bagak aja tenung itu penyakit sekalor dari nah itu keturunan Arab al-anu uja guru sakumpul orang ada al-habsyi ada al-haddad ilha macam-macam orang sin gulungan no. Ada kita ini apa? Alkohol. Lima itulah yang mengakibatkan jadi sombong. Ingat, mematikan sombong ini bagaimana caranya? Di antaranya memandang nikmat itu dinikmat itu Allah. Dinikmat itu Allah. Dibungas itu Allah membungasakan. Disugih tu Allah menyugihakan, di jabatan tu Allah memberikan. Kada mau sombong, itu memadamkan dan memajahkan sombong. berikutnya lagi. Apa yang telah diberikan pelajaran oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sudah kita bicarakan. Corak manusia ini 7. Macam manusia ini 7. Isukan kamarian kau berhadapan akan salah satu dari manusia yang 7. Ada nang ikam tamui orangnya alim. Ada yang kau temui orangnya jahil. Ada orang tua. Ada muda. Ada kakanak. Ada gila. Ada kafir. Semua nang ikam tamui harat inya pada ikam. Wih, berat nih. Sekali lagi nah. Coraknya setiap hari manusia yang kita tamui 7. Ada ikam betamuan orang alim, ada orang jahil, ada orang tua, ada orang muda, ada kakanak, ada gila, ada kafir. Etikat dan keyakinan ikam, semua orang itu nak ikam temui, hebat inya pada ikam. Sampai bertemu orang kafir pun, hebat orang kafir pada aku. Maka itulah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, barang siapa mengaku hebat pada Fir'aun, kedudukannya lebih rendah pada Fir'aun. Nah ini Allah, mudahan kau mamalakan aja kita. Mudahan jangan begaritik hati kita ini harar pada orang. Bagaimana kita meyakinkan hebat orang alim pada kita? Nyaman eh, nyalim. Itu mudah aja. Tapi batamuan orang jahil, harat orang jahil pada aku. Dia maksiat karena jahil. Ya Allah, dia maksiat karena jahil. Amun aku karena tahu.

0: ulir harat aku nang muda ni aku cangkal beribadah itu membuka keran sombong. Supaya jangan dibuka keran sombong, ditutup, dibuka keran tawadu. Sidin tua, lawas hidup di dunia ni, banyak mengerja taat. Aku masih muda. Nang tua uja orang bahari tak banyak makan. Makan uyah. Karena kulir monyun. Betamuan lawan pemuda. Hebat pemuda. Karenanya gagah segala-galanya. Betamuan lawan kakanak. Hebat kakanak pada aku. Inya tak kurang dosa. Aku tuha tak banyak dosa. Betamuan lawan orang gila. Hebat orang gila. Mengalih banang ini. Seorang besurban. Seorang baju gamis. Betamuan orang gila. Hebat orang gila. Di dalam hati. Kada disambat, kada di dalam hati. Ada kuring, kuringnya. Ya. Hebat dengan itu pada aku. Inya kada sering dusaan. Rufi al-qalam an-salasin. Anin na'imi hatta yastayqadha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnun hatta yafiqa. Kada dicatat. Orang gila. Betamuan lawan orang kafir. Harat inyan ini pada aku nah. Kenapa yo? Siapa tahu inya kaina akhir hayatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa tahu inya anak mati kaina beriman. Hebat benarnya kada sering dosa. Kaya itu cara-caranya menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani. Berikutnya, orang yang bernafsu mulhimah, kalau tekerja dosa cepat-cepat bertobat. Memang manusia ini salah, memang manusia ini rancak mengerja dosa, tapi Allah bersedia maampuni. Amun inya berdosa, bacapat inya minta ampun. Sudah kita bicarakan. Kalau dikarenakan musibah berikutnya, inya sabar. Kalau dikarenakan musibah, orang yang bernafsu mulhimah sabar. Cukup sampai situ dulu pembicaraan kita. Berniatai kita, mudah-mudahan kita minggu akan datang sehat pulang awak, awak pulang menuntut ilmu bagamatan. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas daripada penyakit-penyakit ibadah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita zahir dan batin. Begitu pula mudah-mudahan dosa mama abah kita, seperti mana Allah Ta'ala memberikan kepada kita keimanan hidup ini, mudahan Allah tidak mencopot pada ketika sakaratul maut. Segala hajat dan permintaan kita dikabulkan Allah Ta'ala.
1: Dan orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia gak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat. Jatuh itu pesawat. Wallah ini orang enggak akan mati. Kenapa? Karena masih ada satu liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah

Ini rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja sebaik, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungannya rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah.